Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah? Hati terganggu sebab masalah keluarga? Atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey. Tapi, ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Terima kasih kepada RTM.
1: Terima kasih kepada RTM.
2: Ribuan terima kasih kepada RTM.
3: Sebab dah menyiarkan Piala Dunia secara percuma.
4: Memberi peluang dan ruang kepada masyarakat untuk melihat quality dari segi persembahan digital secara langsung.
1: Saya berharap 4 tahun lagi RTM akan bawa World Cup lagi.
5: Hehehe, RTM terbaik.
6: Assalamualaikum orang Selangor, dah bangun ke tu? Kalau belum, biar kami kejutkan. Bukan sekadar sembang kosong, kami bekalkan anda dengan info trafik terkini dan info cuaca supaya perjalanan anda menjadi lebih lancar. Tak lupa juga, sembang to send yang pasti menceriakan pagi anda.
7: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Segalanya lengkap hanya untuk warga Selangor.
8: Hai, selamat pagi diucapkan kepada anda pendengar setia di Selangor FM. Saya Apis Rizwan kembali dalam jam yang ketiga ini untuk kita sembang semula dalam sembang tu sen. Tapi sebelum itu saya nak ingatkan, ini antara lagu-lagu yang bakal menemani anda.

0: Sembang tu set.
1: Baik, saya ingatkan anda semula, topik untuk Sembang Tu Sen kita hari ini adalah perkara yang anda dah tak lakukan sebab dah dewasa sekarang ini kan. Mungkin tahun ni anda dah meringkat dewasa, dah masuk ke alam pekerjaan, dah mula masuk alam perkahwinan. Perkara-perkara yang zaman-zaman bujang, zaman-zaman kanak-kanak dulu dah ditinggalkan, nak bagi peluang dan ruang pada anak-anak kita pula. Okey, Syahir Awang, saya dah lama tak tengok langit malam. Dulu masa kecil, lepas isyak duduk depan rumah, kira bintang bis dengan arwah ayah. Sekarang balik kerja dah penat, mata pun lebih banyak tengok telefon daripada tengok langit. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk sampai terlupa menikmati menikmati nikmat yang paling sederhana. Duduk depan rumah, tengok ke langit, kira bintang kan. Sebab sekarang ni mungkinlah, yelah, balik pun dah pukul berapa. Bila dah penat tu, kita ni orang lelaki, saya faham lah Syahir kan, letak kepala je lelap. Itu yang kita tak nak kira bintang tu. Takut bintang yang kira kita berapa kali kita berdengkur kan. Apa-apa pun, terima kasih Syahir sudi berkongsi untuk segmen Sembang Tu Sen kita hari ini. Ada juga komen Pak Rashid Bilal ni, dia kata, benda yang saya dah tak buat adalah kalau dulu balik je sekolah, buka tudung saji cari makanan. Tapi sekarang ni, yelah, waktu tengah hari pergi gerai je beli makanan, dah tak ada orang nak tolong masakkan. Jadi benda tu lah benda yang perkara yang Pak Rashid rindukan. Okey, jadi kepada anda, macam mana pula cerita anda? Jom kongsikan bersama dengan saya. Caranya cukup mudah. Hantarkan komen anda di talian WhatsApp Selangor FM 019-330-4425. Yang mana nak hubungi saya di talian 03-2287-3203 ataupun 03-2287-3204.
2: Ada telefon canggih tak? Ada! Dalam tu ada RTM Click tak? Tak ada!

0: 107.9.
1: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
2: Hai, selamat pagi. Info trafik di Selangor FM, kita mulakan di Lebuh Raya Baru Pantai ataupun NPE dari arah barat, perlahan di Kuchai Lama menuju ke Plaza Tol Pantai Dalam, arah utara Pantai Dalam ke Bangsa, arah selatan Sunway ke Piramid ke Sunway Piramid ke Subang. Lebuh Raya Damansara Puchong LDP dari arah utara Puchong Utama ke Puchong Intan, Puchong Industri ke persimpangan Puchong Jaya, persimpangan Sunway ke PJS, Kelana Jaya ke Taman Megah, begitu juga dari arah selatan Empire Damansara ke TTDI. Kita beralih ke Lebuh Raya Penyuraian Trafik Kajang Sil arah barat Tan Meng Jaya ke Demais, manakala di Lebuh Raya Mets dari arah utara perlahan dari Seri Kembangan ke Bukit Jalil, dan akhir sekali di Lebuh Raya Duke arah utara Bandar Dalam ke Plaza Tol Sentul Pasar. Pastikan anda mengekalkan jarak selamat dengan kenderaan di hadapan serta jangan lupa untuk memberi isyarat sebelum menukar lorong. Terus dengarkan Selangor FM.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini?
3: Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta Hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta Hits 20. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Itu dah nyanyian daripada Bruno Mars dengan tajuk lagunya Cha Cha Cha Me. 8:26 minit pagi. Selamat pagi diucapkan kepada anda. Kita kembali semula. Jom sambung sembang kita.
1: Sembang tu set.
0: Azman dari Gombak, dia kata dulu benda yang selalu buat waktu kanak-kanak adalah boleh makan mie segera pukul 12 tengah malam. Lepas tu tidur macam bayi. Sekarang baru pandang paket mie segera pun perut dah bagi amaran awal. Rupanya bila dah dewasa ni bukan mak je yang marah. Perut sendiri pun dah mula membebel dah. Jangan makan tengah malam, kejap lagi plotted waktu tidur. Itu dia Azman dari Gombak. Aina pula, dulu kalau dulu dah duit raya RM10 rasa macam I am a billionaire, dia kata kan. Sekarang gaji masuk 5 saat je terus hilang. Aina, awak silap tu. Gaji bukan masuk, gaji tu lalu sebenarnya. Dia singgah, dia hi je. Hi Aina, lepas tu dia gerak dulu. Okay, belum sempat saya ucap alhamdulillah, bil elektrik, internet, sewa rumah, semua dah beratur tunggu. Tapi apa-apa pun Aina cakap dia bersyukur lah masih ada lagi pendapatan yang tetap. Kita kena tengok orang lain yang masih lagi struggle untuk dapatkan pekerjaan yang berpendapatan tetap ni kan. Masih lagi kais pagi, makan pagi. Itu dia Aina. Pandai Aina buat ayat awal kan, sebelum habis apa ni, motivate dia. Dia dah buat dah ayat macam tu. Okey, Fidaus Bangi, dulu saya tak sabar nak jadi orang dewasa sebab ingat bebaslah nak buat apa-apa je. Bila dah dewasa, rupanya bebas tu cuma bebas pilih nak bayar bil mana je. Tu Fidaus tak kahwin lagi. Dulu kecil-kecil kena marah dengan mak. Bila dah besar ni kena marah dengan isteri. Selalu jadi macam tu lah Fidaus kan. Tapi terima kasih Fidaus. Ini ada pemanggil kita di talian. Siapa ni? Kak Dewi rasanya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bin.
0: Selamat pagi Kak Dewi. Kak Dewi,
2: ya, saya.
0: Saya nak tanyalah, tahun ni Kak Dewi, Kak Dewi dah umur berapa tahun dah?
2: 60 betul.
0: 60 betul? Tak ada tipu-tipu punya?
2: Tak ada tipu punya.
0: So maknanya Kak Dewi lahir tahun
2: 66.
0: 60 tepat eh. Okey. Ingat tak lagi zaman kanak-kanak ke, zaman sekolah dulu ke, benda apa yang dulu kecil-kecil dulu selalu buat tapi sekarang ni dah umur 60 tahun ni tak nak buat dah? Sebab apa?
2: Sebabnya dah malas dah.
0: Ya, yeah. Antara benda ataupun perkara apa yang dah malas nak buat tu bila dah umur 60 ni?
2: Apa nak berkumpul ni, pilihan raya akan datang ni. Kalau dulu-dulu tengok wayang pacak tu, seronok, ramai-ramai.
0: Okey, tapi sekarang ni kalau ada tak nak buat dah?
2: Nak jugalah kalau ada. Cuma
0: itulah,
2: tak ada masa.
0: Nak buat tapi tak ada masa. Apa yang busy now kat rumah tu?
2: Apa? Sebabnya tak ada siapa yang taja. Kalau dulu orang kampung taja.
0: Tak adalah. Awak tak ada masa. Sibuk apa dekat rumah tu?
2: Saya kiranya apa? Macam kita ni apa? Masa terlalu pantas sangat tak terkira.
0: Itu yang jadi macam tak sempat lah nak buat-buat benda berkomuniti dengan orang-orang taman tu kan.
2: Bukan taman, kampung.
0: Yalah. Okey, terima kasih lah Kak Dewi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Okey, jadi itu dia cerita daripada Kak Dewi. Dulu suka lagi tengok wayang pacak. Sekarang ni kalau ada nak buat. Tapi itulah, kalau tak ada masa tak boleh juga. Betul kan? Sekarang ni memang betul kita semua diberikan 24 jam masa masing-masing. Tapi cara kita menguruskan tak sama. Cara kita isi masa tu, ada orang cakap, aku pun ada 24 jam, awak pun ada 24 jam. Kenapa aku boleh, dia tak boleh? Tapi dia tak ada keluarga yang sakit untuk dijaga. Dia tak perlu berulang pergi hospital. Dia masih lagi sihat. Itulah kita tak boleh nak samakan keadaan kita dengan keadaan orang lain kan. Kita tak pernah duduk dalam kursi dia atau dalam kasut dia pun, okay? Jadi itu dia antara perkongsian daripada pemanggil kita Kak Dewi. Terima kasih yang berada di kampung mana tadi tu, saya lupa nak tanya. Yang mana nak hubungi saya, ada masa lagi anda boleh hubungi saya sekarang 0322873203 ataupun 0322873204. Terus dengarkan Selangor FM.
3: Hai, kami Zaidi. Sekarang ini negara kita mengalami musim panas melampau dan cuaca tidak menentu. Jadi Seperti yang disarankan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, anda semua perlu minum air secukupnya dan minumlah air yang telah dimasak. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.

0: Nyanyian daripada Amira Othman dan juga Hazamah, buah tangan terbaru daripada mereka dengan tajuk lagunya Bulir Darahku. 8.40 minit pagi. Sekarang ini masih lagi dalam Sembang Two Cents. Saya nak raikan, saya cuba habiskan kalau saya mampu komen-komen daripada pendengar kita yang kirimkan di talian WhatsApp ni. Tak lupa juga kepada Abang Wan yang berada di Kajang menyapa saya di WhatsApp Konti. Firdaus, kita dah raikan tadi. Kak Yati dari Kelang, dulu mak suruh tidur awal, kita melawan. Sekarang ni pukul 9 malam, mata sendiri yang ajak tidur. Anak pula tengah syok berlari satu rumah. Memang karma tu wujud. Habis. Okey, itu dia perkara yang dulu waktu kecil-kecil selalu lakukan. Tapi bila dah dewasa ni, dah tak boleh dah nak berjaga sampai ke pagi kan. Nak tengok bola pun esok dah boleh kena demam pula kan hari tu. Untuk Piala Dunia FIFA 2026. Dan Syafiq pula katanya, dulu bangun pagi paling risau kerja sekolah tak siap. Sekarang bangun pagi paling risau minyak kereta tak cukup. Touch and go ada bakir lagi ataupun tidak. Bos hantar mesej awal tak hari ni. Nabila pula, dulu buka peti ais 5 kali sebab cari jajan. Sekarang tak buat lagi dah sebab sekarang buka peti ais 5 kali tapi tak tahu nak makan apa. Lepas tutup, buka balik. Macam peti ais tu tiba-tiba boleh keluarkan menu baru kan. Yelah, dulu awak tahu isi dalam peti ais tu dimasak, disediakan oleh mak kan. Sekarang ni kalau awak tak sediakan, mana mahu ada isi kat dalam peti ais tu kan. Okay, Roslan Hulu Langat, dulu bila emak ayah ajak pergi pasar, kita buat muka. Sekarang ni hari cuti, pergi pasar raya pula rasa macam aktiviti hujung minggu paling menyeronokkan. Siap banding harga bawang lagi. Itulah sebabnya kena ikut mak ayah ataupun mak bila nak pergi beli barang tu. Barulah besar-besar ni dah tahu macam mana nak bezakan mana bawang putih, bawang merah, bawang kecil, bawang besar kan. Jadi itu dia antara perkara yang dulu suka ataupun selalu buat tapi bila dah meningkat dewasa ni kurang ataupun cara menjalani aktiviti tu mungkin agak berbeza. Jadi kepada yang nak hantarkan komen anda, ada masa lagi. Sebabnya selepas ini saya akan kongsikan info trafik semasa kepada anda terlebih dahulu. Terus dengarkan Selangor FM.
1: Wah, dah masuk gaji.

0: Slang FM.
1: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Slang FM, pilihan tepat.
2: 70-an.

0: Selangor FM mainkan lagu-lagu yang on point. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Hati-hati kepada anda yang sedang memandu, trafik di Lebuh Raya NKBE sesak dari arah utara, Setia Alam ke Shah Alam, Sungai Buaya ke Bukit Beruntung, lorong kanan dan tengah terhalang di arah timur, Plaza Tol Damansara ke Kayu Ara. Juga pelahan di Lebuh Raya Plus, arah utara selepas Plaza Tol Sungai Besi menuju ke Pusat Bandaraya Kuala Lumpur, arah selatan Sungai Buloh ke Bukit Lanjan. Begitu juga di Lebuh Raya Elite, arah utara pelahan di Bandar Saujana Putra ke Putra High, manakala di Kesas, arah timur Bukit Rimau ke Highcom, Sifil ke Kewajipan, arah barat Sunway ke Subang Jaya. Dan akhir sekali di Lebuh Raya NPE, pelahan di arah barat Kuchai Lama ke Plaza Tol Pantai Dalam, juga sesak dari arah utara Pantai Dalam menuju ke Bangsa, arah selatan Sunway Pyramid ke Subang. Hati-hati memandu, semoga selamat sampai ke destinasi yang anda tuju.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat. Tahukah anda, setiap hari sebanyak 37,000 tan sampah dihasilkan di negara ini? Ini bermakna kira-kira 13.5 juta tan sampah terhasil setiap tahun. Jumlah itu sama besar dengan 30,000 buah kapal terbang yang diletakkan di sebuah kawasan luas. Bayangkanlah sekiranya keadaan ini berterusan tanpa dibendung, tentunya Malaysia akan terjejas dengan pencemaran plastik. Ayuh kurangkan penggunaan beg plastik dan kitar semula sisa plastik anda. Sayangi Malaysia kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Alam sekitar adalah pinjaman daripada generasi masa hadapan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Selangor FM.
1: Anda sanggup tunggu sehingga ahli keluarga jadi mangsa denggi? Apa kata luangkan 10 minit setiap minggu untuk hapuskan tempat pembiakan Aedes? Nampak kecil tapi ada nyawa mungkin diselamatkan esok. Ambil peduli, cegah denggi. Pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Terima kasih kepada RTM.
1: Terima kasih kepada RTM.
2: Ribuan terima kasih kepada RTM.
3: Sebab dah menyiarkan Piala Dunia secara percuma.
4: Memberi peluang dan ruang kepada masyarakat untuk melihat quality dari segi persembahan digital secara langsung.
1: Saya berharap 4 tahun lagi RTM akan bawa World Cup lagi.
5: RTM terbaik.
6: Baik, terima kasih kepada anda yang sudi bersama dalam Sembang 2 Sen edisi hari ini, Khamis 23 Julai 2026. Menceritakan tentang pengalaman anda waktu kecil dulu, apa perkara yang selalu anda lakukan. Tapi sekarang bila dah meningkat usia, dah meningkat dewasa ni, agak kurang ataupun cara pelaksanaan itu agak berbeza. Samalah macam Hakimi ni, dulu jatuh basikal, steady kan, luka sikit, sapu lutut. Tapi sekarang ni demam sikit pun dah sampai ambil cuti kerja sampai 3 hari, 4 hari seminggu kan. Syafiq pula katanya dulu bangun pagi risau nak pergi kerja sekolah, sama ada kerja sekolah siap ataupun tidak. Hidayah ceras dulu bila mak cakap duit tak tumbuh atas pokok, kita tak faham. Sekarang ni baru faham duit memang tak tumbuh atas pokok, tapi bil pula macam tumbuh tiap-tiap bulan, tiap-tiap hari. Jadi itulah antara pendapat, perkongsian daripada pendengar-pendengar kita di Selangor FM untuk edisi hari ini. Terima kasih. Hakikatnya kita semua ni memang perlu membesar. Itulah kan, tambah-tambah anak-anak kita ni dulu baru lahir, alah comelnya, lepas tu dah masuk sekolah dah, kemudiannya tahu-tahu lah dah keluar pergi universiti dah kan. Jadi tanggungjawab akan bertambah juga, masa lapang semakin berkurang. Tapi menjadi dewasa tak bermaksud kita perlu melupakan semua perkara yang pernah menggembirakan hati kita, okay? Mungkin hujung minggu nanti cuba luangkan masa bermain dengan anak-anak. Kalau dulu suka berbasikal, tak apa. Sekarang ni kan ada basikal untuk orang dewasa, dulu pun ada juga kan. Baca komik, tak apa, boleh. Ambil masa dan ruang tu untuk anda hidupkan semula nostalgia ataupun zaman kanak-kanak anda tu. Orang tak ada lah nak judge, cakap apalah buang tebiat ke apa, tak ada. Kalau benda itu yang menggembirakan anda, apa salahnya? Okey, jadi kejap lagi kita akan berjumpa dalam jam yang berikutnya. Ini dia, saya tinggalkan untuk anda senario sebelum dan sesudah. Selangor FM, pilihan tepat.

Keselamatan sekolah bukan hanya isu buli. ECRL bukan kurangkan kemalangan, libatkan kenderaan berat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

0: perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Infografi yang terakhir dalam segmen Teh Tarik Kopi O, kita mulakan di Lebuh Raya Sprint. Trafik didapati perlahan di Kerinciling, Mong Kiara ke Jalan Duta, juga perlahan dari Mong Kiara ke Hartamas di Pencala Link Plaza Tol Bukit Kiara ke Hartamas. Beralih ke Lebuh Raya Kesas, trafik didapati sesak dari arah timur Bukit Rimau ke Haikom, kewajipan ke Susur Subang, awan besar ke Susur Lebuh Raya Max Kuala Lumpur, arah barat Kirara Sunway Tol. Begitu juga di Lebuh Raya LDP, trafik perlahan dari arah utara Pucuk Utama ke Susur Kesas Kuala Lumpur, Plaza Tol PJS ke Susur Federal Highway, arah selatan Pencala ke SS2. Dan akhir sekali di trafik Lebuh, di Lebuh Raya Best Raya E9, trafik perlahan dari Kuchai Kuchai ke pusat bandar, Plaza Tol Lok Yew ke Jalan Istana. Sila rancang sebaiknya perjalanan anda, pastikan kenderaan anda diselenggara secara berkala dan pastikan juga dalam keadaan baik. Semak bagi kad debit, kad Touch & Go e-wallet anda supaya mencukupi sebelum memulakan perjalanan anda.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat. Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
2: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, makeup aku ni macam mana?
2: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
2: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
2: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
2: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

0: tidur lagi. Hei, budak ni, dah pukul berapa dah ni?
1: Arun, bangunlah.
2: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
3: Aku baru tidur sehari dah. Abuk ya budak ni.
4: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa

0: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.
1: Kepada anda yang favorite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.

0: Miss Independent Neon, 9.30 minit pagi. Selamat pagi diucapkan kepada anda. Selamat bertugas kepada yang sedang dengarkan Selangor FM di tempat kerja tu. Pis temankan anda sampai pukul 10. Sekejap lagi pukul 10 sampai pukul 3 orang lain pula. Nak tahu siapa dia? Kena nantikan sehingga ke penghujung. Saya nak kongsikan kepada anda di mana golongan belia mahasiswa dipelawa untuk merebut peluang menjadi sebahagian daripada barisan hadapan pameran pertanian, horticulture dan juga Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026. Dekat Selangor ni macam-macam ni akan berlangsung, di mana akan berlangsung juga Sukan Malaysia dekat Seredang, MAHA kan, ni pun duit tahunan juga. Menerusi penyertaan sebagai petugas khas pameran yang akan berlangsung di Taman Expo Pertanian Malaysia MAEPS pada 28 Ogos hingga 6 September akan datang. Ketua Pegawai Operasi Mardi Corp Hazwan Hussein kata beliau permohonan boleh dibuat dengan mengimbas kod respon pantas ataupun QR yang dipaparkan menerusi platform media sosial rasmi MAHA 2026 dan MAEP sehingga penghujung Julai ini sebelum calon yang disenarai pendek dipanggil untuk menghadiri sesi saringan dan temu duga. Ini adalah pengalaman yang cukup bermakna. Jadi kepada anda mungkin anda dia bergelar sebagai seorang mahasiswa golongan belia, mungkin mak-mak ada dengar ni, bagi tahu dekat anak-anak ni kan, kita nak pelawa anda untuk join MAHA sebagai sukarelawan ataupun sebagai petugas khas pameran yang akan berlangsung di MAEP pada 28 hingga 6 September. Di platform tu ada QR, pemohon boleh mendaftar permohonan dan daripada situ juga pihak MAEP akan saring dan jemput untuk temuduga beberapa perkara sebelum dimutamatkan sama ada anda layak ataupun tidak. Antara syarat adalah berusia 18 tahun ke atas dan perlu menepati beberapa syarat lain seperti mempunyai pengalaman terlibat dalam sebarang penganjuran acara dan kemahiran tertentu untuk memudahkan pihak mereka mengenal pasti penempatan mereka. Dan penganjur juga berkata pengambilan itu disasarkan antara 200 hingga 300 petugas pada peringkat awal, namun jumlah berkenaan boleh ditingkatkan sehingga 500 orang bergantung kepada keperluan operasi. Jadi jangan lupa untuk rebut peluang keemasan ini. Untuk ketahui maklumat lanjut, anda boleh pergi sahaja ke media Selangor ni, type dekat situ belia mahasiswa dipelawa serta petugas khas MAHA 2026 untuk anda baca teks ni secara penuh. Baik, selepas ni saya ada lagi satu info menarik nak kongsikan kepada anda. Terus layan Selangor FM.
1: Hai, saya Zeku. Anda sedang mendengar Selangor FM 100.9. Bukan sebarang station.

0: Hai, Serang FM. Saya Nizam Laksamana. Pada yang muda, hormatilah yang tua. Pada yang otai, tak salah dengan pendapat anak muda. Sentiasa menjaga silaturahim, tidak sombong dan mengamalkan konsep down to earth. Kan bagus begitu. Ingat, down to earth. Pesanan khidmat masyarakat dari saya Nizam Laksamana untuk Serang FM. Pilihan tepat.
1: Cik, minta rasa mandu?
2: Kenapa ni, Cik?
1: Cik ni dah bawa kereta melebihi had laju.
2: Alah, laju sikit aja, Cik. Hal kecil aja ni. Kita boleh bincang, kan? Alah, Cik, ambil lah ni sikit, Cik. Buat minum kopi. Kira selesai kat sini je lah.
1: Ini Cik ni dah buat dua kesalahan tau. Pertama, langgar peraturan jalan raya. Kedua, cuba bagi rasuah kepada kami yang sedang bertugas ni.
2: Cik, saya minta maaf banyak-banyak lah, Cik.
1: Orang macam Cik ni lah yang banyak mencemarkan nama baik kami tau. Kami ni tak makan rasuah.
3: Tingkatkan amalan mulia dalam hidup anda. Hapuskan dan jauhi amalan rasuah.

0: Air pasang dalam surut pukul 7.
1: Kalau surut pukul 7, macam mana nelayan nak balik jeti?
0: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
1: Pokok kelapa hujan dah turun siram.

Itu. Jalankan amanah sebaik mungkin. Tunjukkan teladan yang baik. Sama-sama kita menjadi pekerja dan majikan yang berdedikasi. Pesanan ini untuk diri saya dan anda yang sekarang ini sedang bekerja. Nur FM, pilihan tepat.

0: sebut Malaysia Madani, kita mesti rasa semangat kekeluargaan tu kan?
1: Tapi apa tu ya?
0: Madani bermaksud maju dari segi pemikiran, kerohanian dan kebendaan dalam usaha membentuk masyarakat berteraskan 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan bagi memartabatkan Malaysia sebagai negara makmur dan dihormati. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.
2: Tahu ni Fahan, ha?
3: Oh, kita.
4: Bukan susahkan aku, aku pecat kau.
5: Awak okey tak?
3: Awak okey tak? Awak okey tak?
5: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
3: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Siapa melayan kasih macam mantu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Bilama, Selain Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Kembali lagi bersiaran. Hai, saya Syedah Salim ataupun Ida. Akan temankan anda seperti biasalah dalam segmen Hello Selangor. Hari ini kita sudah masuk 23 Julai 2026. Okey, jadi terima kasih juga buat rakan penyampai kita di Japis yang telah selesai menemani anda 4 jam 6 pagi hingga 10 pagi menerusi teh tarik kopi. Oh, jadi 5 jam seterusnya insyaAllah sehingga pukul 3 petang nanti dah pula temankan anda dan juga di jam ini ada yang ingin Ida kongsikan dengan anda. Dan juga jangan lupa kita ada intai dapur di jam pertama, insyaAllah di jam kedua kita ada pilama. Ramai yang ternanti-nanti kan, semalam ada yang tanya, kita tak sempat nak buat sebab kita beri laluan untuk jendela info. Okay, jadi sekarang ini jom kita berhibur dulu dengan lagu ini daripada Ning Baizura, Jacqueline Victor dan juga Sheila Hamzah. Di mana, di mana? Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: bahasa kita hari ini ya.
1: Buruk mulut.
0: Maksudnya apa?
1: Percakapan yang kasar.
0: Contohnya?
1: Sejak pulang daripada menunaikan haji, perangai buruk mulutnya telah tiada. Sebaliknya, dia bercakap dengan lemah lembut sekali.
2: Dengarkan perkongsian satu hari satu peribahasa setiap weekdays bermula 10.15 pagi di stesen yang on point dan lebih energetik.
3: Nak apa-apa dalam hidup ni, mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
4: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
5: Hari ini ranca, di sini ranca, sana mau ranca, di mana-mana ranca.
6: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini. Hari ini

Ya, itu dia baru saja berlalu, Najwa Latif, Cinta Muka Buku. Kalau geng milenial dulu berkenalan, mungkin ada yang berkenalan dengan pasangan menerusi Facebook kan. Kalau kita tengok, ada juga yang berakhir ke jenjang pelamin kan. Ada kalau sekarang ni yang zaman-zaman milenial dulu ni, ada yang dah anak, beranak pinak dah. Ada yang 2-3 orang anak. Kan? Begitulah. Orang kata masa berlalu begitu pantas. Sekarang pun teknologi lebih meluaslah. Pengenalan tu bukan hanya secara fizikal tapi di alam maya. Tapi apapun, untuk kita berkenalan dengan seseorang yang kita tak kenal tu, kena hati-hatilah. Kan? Mungkin pertemuan nak lakukan. Pertemuan pertama tu, bawa lah keluarga, bawa adik-beradik ke, bawa kakak, bawa abang. Jangan sampai diri tu tertipu kan. Okay, baik. Sekarang ini dah nak kongsikan dengan anda mengenai jualan Ehsan Rahmah Madani. Okay, untuk lokasi yang terlibat bagi edisi 23 Julai 2026, okey, yang berlangsung 9 pagi hingga pukul 1 tengah hari nanti di Dun Pelabuhan Kelang, Dewan Komuniti Kampung Nelayan Teluk Gong, juga di Dun Dusun Tua, Dewan Orang Ramai Sungai Lui, juga di Dun Kajang, Menara MPKJ, Dun Sungai Panjang, Dataran Parit 8 Sungai Panjang, dan bagi sesi petang pula 3.30 petang hingga 6.30 petang di Dun Batu 3, Blok 6 Kelapa Bali 18, Palang 43, Seksyen 18, dan juga di Dun Si Jangkang, Balai Raya Taman Desa Wira, Teluk Panglima, Karang. Jadi boleh dapatkan barangan yang lebih murah daripada harga pasaran. Ini dia Mawar Putih untuk Mama Selangor FM.

Ya, itu dia Coach B Nahin, Coach Nahin. 10.36 minit pagi ketika ini. Baiklah, sambil-sambil berhibur tu, Ida juga nak kongsikan dengan anda mengenai tiada operasi khas kempen wajibkan rakyat tukar alamat MyCard, di mana tadi kempen khas dilaksanakan Jabatan Pendaftaran Negara JPN bagi mewajibkan orang ramai memaskini ataupun menukar alamat tempat kediaman pada kad pengenalan MyCard masing-masing. JPN dalam hantaran di media sosial turut memaklumkan tiada operasi khas dijalankan bagi mengambil tindakan ke atas rakyat Malaysia yang belum memaskini alamat pada MyCard. Tanggungjawab memastikan maklumat pada MyCard sentiasa tepat dan terkini adalah terletak pada setiap pemilik MyCard. Sekiranya berlaku perubahan kepada alamat kediaman yang baharu dan kekal, pemilik MyCard digalakkan hadir ke JPN untuk mengemaskini maklumat tersebut. Okey, dan menurut hantaran tersebut yang turut memaklumkan, bagi penggantian MyCard adalah RM10, dan sehubungan itu JPN menasihatkan orang ramai agar tidak menyebarkan dakwaan bahawa kerajaan memaksa semua rakyat menukar MyCard atau mencari keuntungan melalui pelaksanaan peraturan 15 peraturan-peraturan pendaftaran negara 1990 yang sememangnya sudah lama berkuat kuasa. Dakwaan sedemikian tidak menggambarkan keadaan sebenar serta boleh mengundang kekeliruan dan keresahan dalam kalangan masyarakat. Setiasa dapatkan maklumat daripada sumber rasmi dan tidak membuat tafsiran sendiri berdasarkan perkongsian yang tidak lengkap atau di luar konteks. Okey, jadi sama-sama kita untuk kita ingatkan juga, janganlah kita menjadi penyebab kepada kepanikan orang lain juga, kan? Kita kongsikan sesuatu yang tidak benar, tidak tepat. Jadi bila orang lain baca, dah anxiety, kena tukar ke ni? Ha, kan? Kena pula bagi amount-amount yang tidak betul, okey? Jadi tak pasti jangan kongsi, pastikan dengarkan Selangor FM. Kerana di Selangor FM kami hanya kongsikan berita yang tepat dan juga sahih.

0: Wah, dah masuk gaji.
1: Alamak, lupa dah nak simpan duit.
0: Ha, setiap kali masuk gaji, jangan lupa untuk bahagikan perbelanjaan anda. Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Radio Malaysia, Selangor FM.
2: Dalamku sedalamnya, percaya hingga ke akhirnya. Tak terkata, tak tersangka, aku jatuh. Assalamualaikum, hai semua pendengar Selangor FM. Okeylah, sehebat mana pun pencapaian kita, kecantikan kita, janganlah kita alpa dan merasa puas. Jom terus berusaha untuk terus maju, okey? Usaha dan tawakal, insyaAllah. Pesanan ikhlas ini oleh saya, Sisi Iman. Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
3: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
2: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
3: Satu portal, pelbagai suara.
2: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Ya, itu dia baru saja berlalu daripada Sufian Suhaimi menggenggam bahagia. Sekarang ini tepat pukul 10.47 minit pagi. Baiklah, kita nak teruskan dengan
1: Intai Dapur.
0: Baik, untuk Intai Dapur hari ini, kita nak kongsikan mengenai ikan pari. Aduhai, sedaplah ikan pari kan. Ini antara ikan yang orang kata kalau betul-betul suka ikan pari ni kan, sangguplah nak pergi masak tu, nak siang ikan pari ni. Tapi sebenarnya, tahukah anda apa tu untuk lembutkan ikan pari? Yang biasanya tukang masak selalu buatlah isi kekal lembut sampai siap masak. Betul, nak lembutkan ikan pari ni seringlah menjadi perhatian untuk anda yang gemar memasak hidangan seperti asam pedas, kari ataupun ikan pari bakar. Walaupun nampak macam perkara yang kecil je, cara memasukkan bahan ketika memasak sebenarnya dikatakan boleh mempengaruhi tekstur isi ikan. Okay? Jadi sekarang ini Ida nak kongsikan betul untuk lembutkan ikan pari. Menurut jangan okay, jangan terus memasukkan ikan pari ke dalam periuk sebaik saja kuah disediakan. Sebaliknya, mulakan dengan memasukkan air asam jawa terlebih dahulu sebelum ikan dimasukkan. Dan antara langkah-langkah yang anda kena lakukan adalah masukkan air asam jawa ke dalam periuk terlebih dahulu, masukkan ikan pari yang telah dicuci sehingga bersih. Jangan lupa ya, cuci dulu dan tambahkan lagi sedikit air asam selepas ikan dimasukkan. Walaupun caranya sangat mudah.

susunan ini dikatakan membantu memastikan isi ikan pari kekal lembut dan tidak mudah menjadi liat ketika dimasak. Kadang-kadang kan kita makan ikan pari tu liat tu, dia jadi macam ademak potong betul lah. Okay? Jadi mengapa air asam jawa digunakan? Air asam jawa sememangnya menjadi bahan penting dalam pelbagai masakan berasaskan ikan kerana memberikan rasa masam yang seimbang dan menyelerakan. Selain itu, ia juga sering digunakan untuk membantu mengurangkan bau hangit ikan. Dan penggunaan air asam jawa sebelum ikan dimasukkan dipercayai membantu mengekalkan tekstur isi ikan pari agar lebih lembut sepanjang proses memasak. Okey, jadi antara petua tambahan supaya ikan kari kekal sedap dan lembut, pilih ikan pari yang masih segar. Cuci ikan sehingga lendirnya benar-benar hilang. Yang ini part paling penting lah. Kena sabar sikit. Gunakan api sederhana supaya ikan masak secara sekata. Elakkan memasak terlalu lama kerana isi ikan boleh menjadi keras ataupun liat. Dan jangan terlalu kerap mengacau kuah bagi mengelakkan isi ikan mudah hancur. Okay? Jadi setiap jenis ikan mempunyai tekstur yang berbeza. Namun cara penyediaan yang betul boleh membantu mengekalkan kelembutan isi ketika dimasak. Nanti boleh cuba betul ini dan semoga bermanfaat pastinya dalam intai dapur.

Hai, assalamualaikum. Saya posting. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke. Amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita dapat dosa jemaah. Dengar tu.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi Carta Hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia Carta Hits 20. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
2: Hari ini ranca, di sini ranca, sana mau ranca, di mana-mana ranca.
3: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini.

Ya, itu dah. Hai, Siti Nordiana. 11:05 pagi kita sudah pun berada di jam yang kedua. Okey, jadi nantikan Pi Lama bermula 11:30 pagi nanti. Tapi sebelum tu, jom

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1.

0: dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup mengeluarkan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan terbaik.
1: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah, hati terganggu sebab masalah keluarga, atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey, tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Ya, itu dia daripada Zian dan Zin berpisah jua. Jadi dah harapkan anda jangan berpisah lagi. Terus dengarkan Selangor FM. Kerana sekarang ini kita nak teruskan dengan Pilama. Agak-agak lagu apa? Okey, jom sekarang kita dengarkan.
1: Pilih lagu mana? Pilama.

Jadi yang mana satu pilihan hati anda? Pilihan nombor satu berdua lebih baik ataupun pilihan nombor dua sampai menutup mata? Boleh lock pilihan nombor satu ataupun pilihan nombor dua dan hantarkan di nombor 0193304425. Ini dalam belah ram Zapin yang tertinggal.

Ini pula pelamar yang kedua berdua lebih baik. Jadi yang mana satu pilihan hati anda sampai menutup mata. Berdua lebih baik. Okey, sekejap. Dia dah terbalik di situ. Berdua lebih baik nombor satu. Okey. Sampai menutup mata nombor dua. Jadi anda nak lock yang mana? Berdua lebih baik pelamar satu ataupun sampai menutup mata lama dua. Okey. Jadi sekarang ini kita ada Abang Wan Salman. Katanya nak pilih nombor satu. Abang Wan pilih nombor satu juga. Okey, kita ada Pak Rashid. Pak Rashid katanya Ida pilih nombor dua. Okey. Kita ada Kak Liza juga. Okey, betul ke ni? Semoga dimudahkan segala urusan, sihat dan ceria sentiasa. Terima kasih. Kak Liza pilih lama satu, berdua lebih baik. Kita ada Ikam nak pilih lama satu. Waalaikumsalam Ika. Juga kita ada siapa ni? Kak Rubiah. Okey, pilih lama nombor dua. Okey, jadi teruskan buat undian sebentar lagi di jam yang seterusnya 12.30 tengah hari kita umumkan lagu mana yang menang. Okey.

Ya, itu dia daripada Hakil Langit. Ku berpusing-pusing. Aha, dia yang sedang berpusing-pusing ke? Pening katanya Ida. Sebab nak siapkan kerja kan banyak betul. Terlalu banyak tu sampai tak tahu nak buat yang mana. Ada juga macam tu . Terlalu banyak sampai termenung kejap. Sudahnya sampai balik kerja tak siap kerja tu. Jadi susun jadual anda. Kena tengoklah mana dulu yang perlu dibereskan. Deadline-nya tu kena hantar bila, kita dahulukan yang itu. Okey, baik. 12:04 tengah hari. Selamat tengah hari. Dia ucapkan sama-sama itu dengarkan Selangor FM. Boleh terus undi Pilama. Okey, untuk Pilama, Pilama yang pertama berdua lebih baik ataupun Pilama kedua sampai menutup mata daripada Acha Septriasa. Kita berbual dulu dengan lagu

0: Eh, Dian, aku tengok kau ni kerap sangat batuk. Kau dah pernah pergi klinik tak cek batuk kau ni?
1: Alah, kau jangan risaulah. Batuk dia biasa dia. Je. Aku dah biasa dah batuk-batuk ni. Minum air masak, okeylah nanti.
0: Dah biasa ya. Ha, aku dengar kau cakap pun macam susah je nak cakap. Bunyi macam dah lama je kau batuk.
1: Adalah, ada kurang 2 minggu macam tu.
0: Apa? Lebih 2 minggu? Aku bukan apalah kan, Dian. Baik kau pergi cek. Sebab aku pernah baca lah, batuk lebih dari 2 minggu ni salah satu simptom penyakit TB. Ha, tengok tu. Cakap dengan aku pun batuk lagi.
1: Apa penyakit TB? Weh, harap-harap bukanlah.
2: Jika anda mengalami batuk lebih dari 2 minggu, muntah atau kahak berdarah, demam berpanjangan, berpeluh waktu malam, kurang selera makan, pengurangan berat badan yang mendadak, sakit dada apabila batuk atau semasa menarik nafas panjang, dan penat, letih serta lesu, dapatkan rawatan awal di klinik kesihatan yang berhampiran dengan anda sekiranya anda mengalami simptom-simptom di atas. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM
3: 100.9 di Lembah Kelang, Selangor FM.
4: Assalamualaikum, hai, saya Adi Siket. Semoga Selangor FM sukses terus dan maju jaya.

Assalamualaikum, saya Boy Stick. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

0: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah. Sekarang ini tepat pukul 12.30 minit tengah hari. Jadi seperti biasa, waktu ini kita nak umumkan lagu untuk Pilama. Agak-agak lagu mana yang menang?
1: Lagu mana? Pilama.
0: Jadi ini adalah hasil undian daripada anda. Okey, kita dengarkan sekarang ini, adakah sudah bersedia?

0: dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
1: Lagu-lagu Malar Segar 90-an.

0: Selangor FM mainkan lagu-lagu yang on point. Pilihan tepat, Selangor FM.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor. Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri.

49 minit tengah hari. Terima kasih yang masih lagi setia mendengarkan Selangor FM. Okey, tepat pukul 1 tengah hari nanti kita akan ikuti berita utama 1 tengah hari melalui pusat berita radio RTM. Dan selepas itu Ida temankan anda, okey, di jam yang seterusnya. Selamat makan tengah hari untuk anda yang nak makan tengah hari kejap lagi. Apapun kita layan dulu.

on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selai mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Ketahui waktu solat fardu zuhur di Zon-Zon Negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor Gombak, Petaling Hulu Langat dan Sepang 123, Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 125, Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 123.

Uniknya negara kita Malaysia adalah dengan kepelbagaian kaum di dalamnya. Kita ada Melayu, Cina, India dan lain-lain. Dan kunci untuk mencapai sebuah negara yang progresif adalah perpaduan dalam kalangan masyarakat di dalamnya. Selagi mana kita menjaga hak, batas dan sensitiviti setiap kaum di negara ini, insyaAllah perpaduan akan sentiasa terpelihara. Saya Syam Azmi dan saya pendengar setia Selangor FM. Salam perpaduan!

0: dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda. Mawaddah.
1: Sebab itu tuan-tuan, kalau kita nak kira lah orang yang masuk Islam, baru masuk ni, Allahu Akbar. Kan? Dia masuk Islam hari ni, mati dia petang. Pagi tadi dia masuk, petang dia mati. Tak ada nak buat dosa lagi. Bersih, bulat-bulat tuan-tuan, syurga Allah. Tak macam kita. Kita ni banyak dosa, dah lama hidup. Orang kata dah bergelumang dengan bagai-bagai. Sebab itu kita perlu banyak taubat. Kalau orang yang baru masuk tu, baru masuk Islam dengan syarat dia Islam lah. Kalau dia tak Islam, memang ada syirik. Dia syirik, Allah tak ampun. Memang dosa syirik tu pun dah dosa besar. Nah, ini syarat dia, dia beriman. Walaupun dosanya setinggi sepenuh bumi, kemudian engkau datang, kata Allah, menemui aku padahal engkau tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu, nescaya aku akan datang kepadamu sepenuh bumi pula keampunan. Jadi maknanya, kalau dosa kita penuh sampai ke langit, Allah ampun daripada langit sampai ke bumi, daripada bumi sampai ke langit. Bersih. Tak ada apa. Nah, dengan syarat tubu ilallahi taubatan nasuha tadi. Kita tak buat lagi dah benda tu, barulah bersih. Ha, kalau kita buat, bertaubat, lepas tu buat balik, bertaubat, lepas tu buat balik, tak maulah, dah jadi macam main-main. Kan? Dah jadi macam main-main. Ada orang begitu. Bila banyak sikit dosa, dia pergi buat umrah, bertaubat sana, balik, cangkui balik. Lepas cangkui, pergi umrah balik, taubat sana, balik, cangkui balik dosa. Tak maulah. Balik tu balik bersih dah. Pergi haji-haji balik tu bersih dah. Tak buat lagi dah benda-benda yang pah. Tu syarat taubat. Kan? Kita berazam tak akan buat lagi dah benda tu. Kan tiga syarat-syarat ni nak kena patuh. Nah, itu peraturan yang Allah buat, yang Nabi buat. Kalau pertama, kalau kita sangkut dengan manusia, jumpa manusia dulu. Lepas tu tiga dengan Allah pula lagi. Ha, menyesal apa yang dah kita buat. Bertaubat dosa kita yang dah kita buat. Yang ketiga, tak akan mengaku, berazam tak akan buat lagi dah ni syarat. Kalau tak penuh syarat ni, ni macam mana? Dosa bukan macam daki. Daki boleh basuh dengan sabun. Dosa dia tak mau, dia basuh dengan taubat. Taubat tu pula dah kena sungguh-sungguh. Dah bersih, jangan buat kotor lagi. Hadis riwayat Tirmizi. Keterangan. Hadis di atas yang kita baca, hadis yang ke-42 dalam kitab 40 hadis Penawahati ni, menunjukkan kepada kita keluasan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak bertepi itu. Dia tidak ahad, tidak terhad. Rahmat yang luas tidak akan mengecewakan harapan seseorang hamba yang benar-benar berharap untuk mendapatkannya. Memang setiap kita jangan putus asa. Ya, kita harap Allah Maha Luas rahmatnya, dia akan terima taubat kita. Ya, walau besar ke, kecil ke, sikit ke, banyak ke, Allah akan terima. Hatta kalau dosa kita tepu sampai ke langit pun, Allah akan terima. Walaupun setinggi Gunung Uhud. Gunung Uhud tu tuan-tuan 7 kilometer. 7 kilometer banjaran dia tu. Mana ada gunung yang terpanjang di Madinah? Itulah yang terpanjang sekali banjaran dia tu. Dan tingginya lebih daripada 3 kilometer. Kalau diletupkan semua batu gunung tu tuan-tuan jadi pasir, tah berapa ribu juta lori akan angkut dia. Walaupun banyak itu dosa kita, kata Nabi. Walaupun setinggi itu dosa kita. Walaupun sepanjang Gunung Uhud dosa kita, Allah akan ampun. Dengan syarat tadi kita taubat sungguh-sungguh. Ya? Takut sungguh-sungguh. Maka apabila seseorang hamba benar-benar berdoa dan mengharapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bersungguh-sungguh untuk mendapat keampunan daripadanya dan disertai dengan tauhid yang benar. Ha, kita mengaku hanya Allah sahaja Tuhan kita. Ya? Taubat sungguh-sungguh, yang tidak syirik di dalamnya, dengan keyakinan yang penuh, dengan husnuzan, berbaik sangka dengan pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik sangka dengan Allah. Jangan kata, aku ni dosa banyak, Tuhan wada ke engkau nak ampun ni. Tama. Itu maknanya kita sangka buruk. Macam Allah ni tak mampu, tak ada kuasa nak mengampun. Allah sentiasa berkuasa. Ya? Kaunuhu qadiran. Keadaan Allah itu maha berkuasa sampai bila-bila. Kaunuhu muridan. Keadaan Allah itu sentiasa dia berkendakkan. Nak ampun kita bukan ada masa dia tak ampun. Ya, dia akan ampun dosa-dosa kita sentiasa. Ha, jadi minta lah. Jangan dengan penuh husnuzan, jangan su'uzan, sangka buruk. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuni dosa-dosanya dan akan memasukkannya ke dalam syurga. Bila dah tak ada dosa, masuk ke syurga. Kalau kita melihat kepada banyaknya dosa yang dilakukan setiap hari, rasanya sudah luluh daging dari muka kerana kita merasa malu berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat nanti. Memang tuan-tuan, kalau kita fikir ni, kita ni dahlah rezeki Allah melimpah ruah, nikmat Allah bertimbun-timbun yang diberi kat kita. Tapi kadang-kadang manusia ni qali lamma tashkurun, sikit sangat yang pandai bersyukur. Hak lagi tu mana? Ramai-ramai lagi mana dia yang tak pandai bersyukur? Jadi orang yang tak pandai bersyukur ni, tuan-tuan nak letak muka di mana? Di depan Allah besok. Kan? Kadang-kadang begitu. Dahlah tak bertaubat, nak bersyukur pun tidak. Allah turun hujan pun marah. Apa ni hujan ni? Walaupun dia kata apa, Tuhan ni hujan turun ni. Tapi bila dia kata apa hujan ni, sehari suntuk ni, maknanya dia marah dekat. Cara tak langsung dia marah pada Allah. Walaupun dia sebut hujan, pasal yang menurun hujan tu Allah. Marah Allah lagi. Padahal hujan tu rahmat, hujan tu nikmat. Kalau yang berkebun tak payah siram dah, Allah tolong siram, tolong siram. Dan Allah kata, kalaulah tidak ada binatang yang melata di bumi ni, nescaya aku tidak turunkan hujan. Hujan turun ni kita tumpang tui rezeki binatang. Tapi ada yang marah. Apa hujan bro brek ni?
0: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali.

0: Mawaddah.
1: Berhenti hujan turun panas. Apa panas sangat ni sampai nak buka mata pun tak boleh. Habuk. Depan rumah ni tak lalu nak cuci dah. Habuk. Kemarau panjang mana. Marah juga. Turun dua-dua sekali hujan dengan panas pun marah juga. Apa yang betul eh? Likulli syai'in maziyah. Setiap sesuatu tu ada sebab dia. Ada kelebihan. Ada kelebihan. Ya, turun hujan, ada lebih pada hujan. Turun panas, ada lebih pada panas. Kita tuan-tuan, kalau tak kena panas, penyakit. Jadi Allah turunkan panas tu nak bagi kesihatan. Kita marah juga. Turun dua-dua sekali, hujan dengan panas. Ha, ni yang payah ni aku nak kedem tak boleh. Orang kata hujan panas ni pening kepala. Marah juga. Tu yang Allah kata, qalilan ma tashkurun. Sikit sangat yang pandai bersyukur. Yang tak bersyukur ni ke mana? Dahlah tak nak bertaubat daripada dosa-dosa. Tambah marah pula lagi kepada Allah. Secara tak langsungnya. Kan? Kita tak mahu sebut lah. Sebut orang kata sensitif. Kadang-kadang bila tengok hujan gelap hitam di langit, dia tarik nafas lah. Hei, tu marah lah tu. Kalau yang menyaga, dia nak menyaga tengok hujan turun. Hei, ada hai. Patutnya alhamdulillah. Nikmat rezeki kot lain banyak. Yang tu sikit, ya Allah tarik sikit. Sekat sikit, bukan tarik pun. Sekat sikit pun kita marah. Wal'ayyadubillah. Banyak kita minta ampun kepada Allah, tuan-tuan. Nah, itu dia kata. Kalau kita melihat kepada banyaknya dosa yang dilakukan setiap hari, rasanya sudah luluh daging kita dari muka kerana kita merasa malu berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat nanti. Apabila badan kita yang berlumuran dengan dosa ini disoal siasat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, rasanya tidak layak kita menjadi penghuni syurga yang dijanjikan kepada orang-orang yang rajin beribadat dan yang meninggalkan segala maksiat. Ya, banyak soal besok. Maklumlah 3,000 tahun lebih dibicarakan seorang, tuan-tuan. Allah kutip habis besok ni. Semua akan disoal. Ya? Ha, jadi kalau kita tak prepare siap-siap lah ni, kita tak buat siap-siap apa yang Allah suruh, kita tak tinggal siap-siap apa yang Allah larang, macam mana kita nak jawab di sana besok? Di sana besok bukan duduk macam ni nak bicara. Berdiri. Yaumul Qiyamah. Hari berdiri. Ya, berdiri pula bukan baris kita 4-5 kilometer. Nabi kata 4,000 tahun perjalanan daripada orang yang pertama sampai ke orang yang ujung, baru sampai last, baru sampai orang yang ke ujung. 4,000 tahun berjalan. Panjang mana? Kita duduk di mana? Kita berdiri di mana? Giliran kita yang keberapa, tuan-tuan, nak bicara besok? Kita tak mampu. Sebab itu kita buat siap-siap, ya? Buat yang disuruh, tinggal maksiat. Namun kita tidak pula mampu menghadapi seksa nerakanya yang sangat pedih itu. Maka oleh kerana itu, tidaklah ada jalan lain kecuali hanya kita menaruh sebesar-besar harapan agar Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmatnya menganugerahkan kita untuk memasuki syurganya dan menjauhkan kita dari seksa nerakanya. Itu harapan. Jadi kita nak kena, orang kata apa, buat persediaan daripada sekarang sementara nyawa kita belum sampai di halqum. Sementara itulah, di antara itulah kita buat banyak amal ibadat, bertaubat daripada dosa-dosa. Pasal bila dah dekat nyawa kita sampai halqum besok, baru kita berjanji kepada Allah, tolonglah Allah, oh sambung nyawa aku lagi, macam orang tu tadi kan, qala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, tolonglah sambung lagi nyawa aku ya Allah. Tidak ada harapan lagi dah. Jadi semasa ini tuan-tuan, kita dengar cakap Nabi kata, irtanim khamsan qabla khamsin, rebutlah lima sebelum datang lima, syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum datang tuamu. Ha? Sihataka qabla saqamik, masa sihatmu sebelum datang sakitmu. Ghinaka qabla faqrik, masa kayamu sebelum datang miskinmu. Kita kaya anggota, kita kaya segala-galanya sekarang. Ya? Faraghaka qabla syughlik, masa lapangmu sebelum datang sibukmu. Hayataka qabla mautik, masa hidupmu sebelum datang matimu. Nah, dah sampai nyawa di halqum tu dah kira mati dah. Tak boleh buat apa lagi dah. Nah, itu dia. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah, cukuplah sekali itu. Wallahu a'lam. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مودة. Dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ya, sekarang ini tepat pukul 1.52 minit tengah hari. Kita sudah pun berada di penghujung jam yang keempat. Okey, sebentar lagi di jam kelima ataupun di jam terakhir. Seperti biasa kalau hari Khamis kita ada Hello Selangor E-Duit. Jadi untuk anda mengetahui pengisiannya, sama-sama kita nantikan di jam yang seterusnya. Layan dulu lagi ini, Jacqueline Victor.

0: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan terbaik.
1: Ada telefon canggih tak? Ada! Dalam tu ada RTM Click tak? Tak ada? Lemah!

0: 1.09.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: dan E-Duit segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Dalam hidup ini, akan ada masa kita jatuh, tapi kita harus sentiasa tegap berdiri. Saya Aizat Hamdan, dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.
4: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point.

0: Jumpa saya sekejap.
1: Saif tak ada kat tempat dia lah, Puan.
0: Terima kasih, Yati. Yati, awak nampak Saif?
1: Tak nampak lah, Puan.
0: Saif, awak kat mana?
2: Alamak, kan dah kantoi. Budaya ponteng kerja adalah sangat ditegah. Ia akan bagi kesan yang tak baik kepada rakan sekerja dan secara tak langsung kepada tempat kita bekerja tu. Jalankan amanah sebaik mungkin. Tunjukkan teladan yang baik. Sama-sama kita menjadi pekerja dan majikan yang berdedikasi. Pesanan ini untuk diri saya dan anda yang sekarang ini sedang bekerja. Selamat FM, pilihan tepat.

0: Ya, Selangor FM Radio nombor satu orang Selangor. Okey, baiklah. Sekarang ini tepat pukul 2.15 minit petang. Seperti biasa kalau setiap hari Khamis, kita ada...
1: Tak perlu belanja lebih di E-Duit setiap Khamis bermula 2 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
0: Ya, yeah, jadi sekarang ini kita bersama-sama dengan tetamu kita di Konti. Okey, baik. Kita nak perkenalkan tetamu kita sekarang ini, iaitu Encik Norlisham bin Selamat, atau lebih dikenali sebagai Encik Syam. Okey, baik. Assalamualaikum Encik Syam.
2: Waalaikumsalam.
0: Okey, selamat datang ke Konti Selangor FM.
2: Selamat datang.
0: Okey, menariknya untuk petang ni kan, kita akan berbicara mengenai seni. Kalau anda nak tahu seni apa, itulah dia kita nak wawarkan kepada anda ni. Kita nak berkongsi dengan anda. Baik, sebelum tu kita nak dengarkan dahulu, mungkin Encik Syam boleh ceritakan sedikit mengenai diri Encik Syam dan bagaimana boleh berkecimpung dalam seni lukisan ini.
2: Bismillah. Terima kasih untuk idea ni. Saya mula tentu dari menengah lah, melukis.
0: Sekolah menengah.
2: Kemudian diberi kepercayaan oleh cikgu untuk lukis mural apa semua. Tapi masa belajar ambil bidang lain.
0: Oh, belajar ambil bidang lain.
2: Kemudian baru masuk bidang seni.
0: Aha.
2: Bermula di kolej swasta. Kemudian sebagai kejaya, saya mula sebagai pelukis illustration di advertising firm. Kemudian menjadi art director. Kemudian saya mula mengajar di kolej swasta.
0: Jadi pensyarah?
2: Saya
0: sebagai pensyarah.
2: Sebagai pensyarah selama 28 tahun.
0: Wih, lamanya. Wow, okey.
2: Ada yang lebih lama.
0: Ini kalau student datang jumpa Cik Syam ni kan, mesti akan ingatlah ini tuan guru dia. Guru ni yang pernah orang kata mencurahkan ilmu dan bakti kan. Okey, yeah. Cik Syam?
2: InsyaAllah. Kemudian saya pencen. Tahun sudah tahun ketiga. Sebelum tu saya melukis untuk berpameran dengan kawan-kawan. Maksudnya bukan sepenuh masa, tapi selepas pencen ni baru saya, selepas 3 tahun ni baru saya betul-betul sepenuh masa melukis.
0: Okey, baik. Itu dia sedikitlah kan latar belakang daripada Encik Syam. Okey, 28 tahun ya Encik Syam dalam bidang pendidikan. Yes, dalam bidang pendidikan menjadi seorang pensyarah. Okey, tapi sambil-sambil tu memang ada juga melukislah okey. Dan sekarang ni sebagai full time lukis Encik Syam, betul? Dan saya difahamkan yang Encik Syam sedang mengadakan pameran solo yang menghimpunkan karya-karya Encik Syam sendiri. Jadi boleh tak Encik Syam ceritakan bagaimana idea dan inspirasi untuk pameran ini tercetus dan kenapa memilih seni abstrak ni sebagai medium utama?
2: Saya ke soalan kedua dulu, bagaimana abstrak jadi pilihan. Sebenarnya dalam proses melukis kami bermula dengan realis, objek-objek hidup. Sampai satu tempoh kita perlukan lebih cabaran. Dan saya memilih abstrak.
0: Okey.
2: Untuk pameran solo, dia masih berlangsung di Sendayan, Galeri Nima, Negeri Sembilan Modern Art. InsyaAllah sehingga 11 Ogos ni. Semua yang terpilih ialah 30 karya saya di situ. Semuanya abstrak.
0: Oh, 30 banyak.
2: Ya, yang terpilih.
0: Yang terpilih. Okey. Jadi untuk mereka yang kurang fahamlah kan seni abstrak ni, apakah mesej ataupun emosi itu sendiri daripada lukisan tu yang Cik Syam harapkan agar mereka dapat rasa apabila melihat sendiri karya-karya daripada Cik Syam?
2: Saya belum jawab satu soalan tadi. Bagaimana tercetus?
0: Betul.
2: Dia solo tu kan? Dari cerita biasa kat warung-warung dengan kawan-kawan. Yang mana kawan-kawan saya ni percaya saya boleh buat solo. Saya sendiri kurang percaya. Sebab saya lemah dalam marketing. Saya hanya tahu melukis. Tapi kawan-kawan ni ada dan mereka kata boleh boleh bantu marketing lah. Termasuklah empunya galeri. Soalan tadi apa yang kedua?
0: Yang okay, tu Cik Syam dah jawab dah. Okay, yang sekarang ni mungkin untuk mereka yang kurang faham mengenai seni abstrak itu sendiri. Jadi apakah mesej ataupun emosi yang Cik Syam mahu sampaikan untuk kalau kalau orang di luar sana tengok karya Cik Syam tu, apa yang Cik Syam nak sampaikan supaya mereka dapat rasa lah.
2: Macam bidang lain, dia melibatkan dua pihak, si pembuat dan penerima. Semuanya macam tu. Yang membuat mungkin ada niat lain. Mungkin ada falsafah sendiri, idea sendiri. Tapi bagi yang menerima ni pula, dia ada cerita dia sendiri yang berdasarkan pengalaman hidup dia. Mungkin saya melukis biru, pada saya mungkin tenang atau senang tetapi bagi yang melihat pula, biru memberi maksud lain yang bebas pada mereka untuk tafsirkan. Jadi soalan tu sangat subjektif. Masing-masing ada penilaian sendiri,
0: penerimaan mereka lah.
2: Dan itu sebenarnya cara abstrak difahami. Ya, kami sampaikan mengikut pengalaman kami, tapi penterjemahan tu memang hanya yang nak berfikir saja akan ada khayalan mereka sendiri.
0: Faham?
2: Di alam mereka sendiri. Kami sediakan ruang untuk untuk bermain dalam imajinasi tu.
0: Jadi yang melihat ini bebaslah nak menafsir benarnya apa saja
2: Benarnya. Kami sediakan tajuk, kami sediakan sedikit elements, adalah bentuk-bentuk yang mewakili cerita-cerita kami. Tapi sebab dia bersifat kurang, less is more, jadi dia masih terbuka. Kami tak boleh ada pet solution, tak boleh ada satu kata putus yang bentuk itu mewakili satu fahaman. Tidak.
0: Kalau seperti itu, kalau seperti itulah yang Cik Syam kongsikan dengan kami semua kan, pernah tak ada satu momen yang kalau orang luar ni melihat karya Cik Syam kan, contohlah macam Cik Syam sendiri cakap tadi, Cik Syam mengekspresikan sesuatu karya itu mengikut kefahaman Cik Syam kan, emosi Cik Syam sendiri, tapi yang menilai dan melihat itu, pernah tak ada orang yang pergi kepada Cik Syam yang, dan dia menceritakan melalui lukisan tu, tapi sebenarnya bukan itu yang Cik Syam nak ketengahkan pun. Maksudnya emosi Cik Syam tu lain daripada yang menilai ni. Pernah tak berlaku macam tu dan Cik Syam rasa macam wow, okay, sebegitu besarnya imajinasi mereka ni? Pernah tak macam tu?
2: Selalu.
0: Selalu itulah.
2: Dan saya terima. Dengan lapang hati. Ada tafsiran yang lebih baik dari saya.
0: Okey.
2: Dan saya simpan lah.
0: Itulah uniknya kan seni. Orang kata inilah dia, orang kata salah satu kuasa Allah juga kan, yang yang betapa hebatnya bakat yang diberikan kepada Encik Syam. Tapi kita yang menilai ni dapat mengekspresikan emosi dan juga rasa tu melalui karya-karya Encik Syam. Saya dapat bayangkan Encik Syam, mungkin suatu hari nanti saya berpeluang dapat tengok karya-karya Encik Syam sendiri. Baik Encik Syam, bagaimana Encik Syam mengekalkan konsistensi dan motivasi dalam sesuatu karya tu? Macam yalah, bukan mudah kan nak teruskan dalam dunia lukisan ni. Pernah tak Cik Isham ada satu saat, satu ketika yang tiba-tiba kurang idea ke? Pernah tak ada melalui fasa-fasa itu?
2: Mana nak mula? Idea datang masa awal dulu. Bila tak tahu nak buat apa.
0: Okay.
2: Kemudian kita research. Bila dah cukup research, selepas research, idea akan keluar. Sebab dah ada data kan, data-data yang kita kumpul tu, dari situ dia dah ada idea. Bila kita dah ada tema daripada research dan data, bila dah ada tema, kita dah tak perlukan idea. Kita cuma perlu kembangkan saja data tu menjadi simbol-simbol yang boleh digunakan dalam painting. Kata pendeknya ialah idea masa awal. Bila dah dapat idea, bekerja dalam siri painting tu dah tak perlukan idea. Sebenarnya tak ada soalan pun kepada apa saja yang kita nak buat. Semua jawapan dah ada. Kan? Kita tinggal lagi nak disiplinkan diri, ulang benda yang sama dengan cara berbeza supaya tidak bosan, tidak apa saja. Untuk siri Squatter, saya dah bawa dari tahun 2010. Siri Squatter saya. Dan saya cuma beralih kepada grid-grid yang different, yang berbeza saja. Tidak timbul soal idea.
0: Okey, faham.
2: Kalau konsisten tu, macam pekerjaan lain lah. Bangun pagi, kerja.
0: Kita tetap bangun, keluar cari rezeki.
2: Sama je.
0: Okey, Cik Syam dia mengajar kita sesuatu kita ada lagi, kita nak berbicara lagi dengan Cik Syam, tapi kita berhenti, kita berehat seketika. Kita berhibur dulu dengan lagu ini, Budi Doremi, Melukis Senja. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey. Baiklah, kita masih lagi bersama dengan Encik Syam. Okey. Kita nak tahu juga Encik Syam, dari sudut bisnes pula kan, bagaimana seorang pelukis abstrak itu menjadikan minat ini sebagai sumber pendapatan. Masih ada lagi tak? Mungkin ada sesetengahnya yang beranggapan bahawa sukar kot nak mencari, orang kata, rezeki dalam lukisan ini, ataupun mentaliti itu sudah lapuk pun sebenarnya.
1: Saya jawab macam ni. Melukis boleh bila-bila melukis. Tak kata tadi idea tak pakai kan. Jual ialah kisah lain lah. Cabaran dia lain. Macam kami, usia yang batch saya bermula zaman analog manual. Tak ada sosmed macam sekarang kan.
0: Sekarang betul.
1: Banyaklah membantu. Apa soalan tadi?
0: Bagaimana seorang pelukis itu menjadikan minat ini sebagai sumber pendapatan? Kalau yang Cik Syam sekarang ni
1: berpameran,
0: ada 3 tahun full time kan. Jadi macam mana konsisten dapat. Okey lah dia punya
1: Tak okey.
0: Tak okey Okey. Aduh.
1: Bila kita keluar dari komiti yang selesa dulu. Dulu masa di dalam komiti selesa, kita dibantu oleh komiti yang besar tu. College, kolektor datang dari college. Rangkaian-rangkaian yang mereka bina tu, kita dijemput sekali masuk. Tapi bila kita keluar dari komiti tu, kita kena berdiri sendiri. Dan saingan saya bukan saja yang lebih tua dari saya, lebih berpengalaman. Batch saya pun lebih hebat-hebat dari saya. Malah sekarang ada yang muda-muda datang dengan media baru dan konsep tim yang sangat hype. Yang kami, kalau yang tua ni ikut, akan diketawakan. Jadi kami kekalkanlah tema tadi, suka tak suka kan, nampak macam konsisten dan macam bertekad kuat tapi sakit sebenarnya. Sakit sebenarnya. Nak jual saya banyak bagi free saya, supaya yang lama tu pergi, so saya buat yang baru. Saya jual di bawah harga pasaran. Sebab tidak melibatkan galeri kan. Sendiri. Di galeri ada juga jualan. Dalam pameran berkumpulan. Tapi tidaklah, kalau cik kata tetap tu, tidak. Kalau jual kosmetik tu mungkin different lah, berbeza kan.
0: Kalau setiap karya tu kan Cik Syam, harga tu bagaimana pula? Macam Cik Syam nak tentukan harga tu, memang Cik Syam tetapkan sendiri ataupun
1: lebih baik.
0: Ataupun mengikut macam kalau yang membeli tu dia request, okay saya nak lukis macam sini. Macam okay, harga dia tu bagaimana Cik Syam tetapkan?
1: Dulu masa muda kita ada banyak semangat dan cepat marah. Kita cakap pasal emosi, kita cakap pasal seni, konon-konon boleh jual. Seni macam mana nak letak harga? Idea datang dari Tuhan, macam mana nak jual? Sampai satu tahap bila lukisan kita dipercayai, dibeli dan dibeli juga oleh orang-orang meniaga dalam bidang auction, lelongan. Mereka ambil pada harga yang boleh dijual semula, murah sedikit daripada yang kita mahu. Bila usia dah bertambah, marah tu dah kurang. Sebab bila kita marah pun bukan boleh jual. Kan? Kita nak lawan siapa pun tak tahu. Bila dah berumur ni kita perlahan sikit. Rupanya bila perlahan tu lebih boleh jual.
0: Oh, okey.
1: Lebih tenang tu lebih boleh jual. Dan pembeli mula percaya dengan kita punya tenang-tenang. tu.
0: Oh, okay.
1: Mereka percaya kita akan melukis terus lah. Konsisten tu ada dan mereka akan keep collect lah.
0: Okay, jadi pengajarannya di sini, marah dan emosi, emosi baran itu sebenarnya tak baik eh. Mungkin
1: Tak juga.
0: Tak masa juga. Muda dia tengok keadaan naik.
1: Masa muda dulu dia baik. Perlu ada tu.
0: Sebab itu macam untuk kita eager kan sesuatu, kita nak buat sesuatu tu kena
1: ada. Dari situ semangatnya.
0: Itu mungkin kalau mungkin Cik Syam pada pendapat saya mungkin kalau kita gunakan emosi itu ke arah yang betul lah kan. Kalau yang ke arah yang tak betul tu mungkin dia jadi kurang baik lah. Kan. Okey Cik Syam, pernah tak ada pembeli yang berkongsi bagaimana karya Encik Syam memberi makna mengubah suasana rumah, pejabat atau kehidupan mereka?
1: Rumah, suasana rumah atau pejabat tu pastilah kan. Konti ni pun perlu ada satu dua kot painting.
0: Okey, nanti kita minta pada bit. Okey. Bolehlah kita pertimbangkan.
1: Kalau orang pula ada banyak cerita. Tapi yang paling menarik bila seorang penagih dadah suka lihat lukisan saya setiap hari di Central Market masa saya hiaskan tempat melukis kawan saya. Belakang dinding dia kosong. Dia ajak saya letak painting kat belakang dan dia lukis potret. Dia bilang ada seorang budak drug addict hari-hari datang lihat lukisan saya. Kalau dia penat berdiri, dia akan duduk. Kalau dia penat duduk, dia akan berdiri. Lamalah maksudnya.
0: Faham.
1: Sampai dia buka mulut, dia kata dia nak jumpa saya dan nak beli lukisan tu. Dan saya datang. Satu appointment yang baik, saya datang. Dia kata dia nak beli tapi tak ada duit. Jadi saya bilang dengan dia, kalau lu boleh cerita apa yang lu rasa semua dalam painting ni, gua bagi lu free.
0: Dia
1: cerita pun.
0: Dia cerita
1: dan lengkap cerita tu, puas hati saya, terkejut sedikit. Macam mana dia dalam situasi tu boleh pilih bahasa-bahasa yang baik untuk explain painting tu. Masa tu saya rajin melukis surrealism. Surrealism ni ialah bentuk painting gabungan antara fantasi dan realiti. Perjanjian pun berlaku. Dia dapat cerita, saya bagi dia percuma. Selepas 2 tahun dia datang balik ke tempat yang sama, bilang dengan kawan nak jumpa saya. Itu jam dia dah berubah jadi askar. Dia masuk tentera. Masuk tentera. Dia tak dapat, dia tak lulus semasa ujian rekrut. Tapi dia bilang dengan officer tu, dia rela mati semasa latihan. Sebab condition dia memang tak baik masa tu. Dia kata dia lebih rela mati dalam latihan daripada dia mati di luar. Nak tisu ke? Lepas tu rupanya dia bilang dia gantung painting saya tu di katil 2 tingkat. Di bahagian atas, kawan dia tidur atas. Dia ikat dekat tempat dia baring bawah, bukan? Dia ikat di atas tu. Jadi hari-hari dia pandang. Dan dia kata dia selalu menangis. Dia bilang ibu bapa marah pun dia tak jalan. Tapi painting tu buat dia rasa nak teruskan hidup dengan balance yang lebih baik. Dia masuk askar. Dan dia nak bayar saya sedikit duit untuk painting tu. Tapi perjanjian dah jalan kan. Kita dah bagi. So saya minta dia belanja makan je. Dan dia puas hati lah. Dapat belanja saya makan.
0: Tersentuh betul saya mendengar cerita ini eh. Betapa sesuatu lukisan itu dah sehingga dapat mengubah kehidupan orang eh. Cik Syam.
1: Ya. Yeah.
0: Wow.
1: Kita pun tak sangka. Dia rezeki dia, rezeki saya.
0: Okey, baik. Pada pandangan Cik Syam, adakah memiliki karya seni hari ini bukan sekadar untuk hiasan, malah boleh menjadi satu bentuk pelaburan pada masa hadapan?
1: Setuju. Sangat setuju. Seperti saya beritahu sebelum ni, ada setengah pihak yang gunakan lukisan kami untuk perniagaan lelongan. Mereka akan pergi auction dalam dan luar negara, bawa lukisan kami untuk acara lelongan. Memang dia dah bermula, saya ingat seawal tahun 80-an. Dan semakin rancak. Banyak. Kalau di luar negara dah bermula lebih lama. Memang satu bentuk pelaburan yang kita beli lukisan, kita simpan saja. Pernah kolektor saya, saya hantar lukisan saya. Lukisan lama yang dia ambil masih dalam stok. Dia bukan berniat nak gantung ke apa, tak ada. Masih dalam plastik. Bila sampai tempoh auction, dia bawa keluar. Itu saja.
0: Okey.
1: Dia tak berminat dengan dengan tema ke, mesej ke. Itu orang berniaga lah. Berbeza dengan yang nak hias rumah, pejabat atau orang-orang yang yang berubah hidup tadi tu kan. Berbeza sangat. Tapi nak cakap pasal perniagaan, memang bidang ni boleh menjana pendapatan baik, baik sikit atau baik banyak bergantung pada usaha lah.
0: Okey, Encik Syam, mungkin pendengar yang sedang dengarkan Selangor FM ketika ini kan, tertariklah untuk nak membeli karya Encik Syam kan. Kalau saya sendiri, saya tertarik dengan cerita Encik Syam yang mengenai drug addict tadi tu. Okey, kan, bagaimana lukisan itu sendiri. Saya nak tengok, saya teringin nak tengok lukisan yang sampai boleh mengubah kehidupan dia menjadi seorang askar tu. Kan, kalau Cik Syam ada lah, Cik Syam dah ambil gambar, saya nak tengok kan. Jadi bagaimana untuk mungkin yang sedang mendengar, sedang mendengarkan sekarang ini, teringinlah nak beli karya Cik Syam, mungkin Cik Syam ada cadangan sebagai permulaan tu, kena beli karya yang mana, ataupun bebas je nak beli.
1: Baik. Masa itu 90-an tu, saya masih melukis surrealism. Belum masuk fully abstract. Daripada realist, saya ke surrealism, kemudian baru ke abstract. Zaman tu tak ada, saya ada gambar dalam bentuk foto je. Itu pun tak mana dah kan. Tapi gambarannya ialah tentang kehidupan yang rosak sebelah kiri, kehidupan yang baik sebelah kanan.
0: Wow.
1: Ada nak kena cerita eh?
0: Boleh cerita sikit? Sikit?
1: Ada tangan yang ada tangan yang berdarah di tapaknya. Kemudian cuba menggapai satu anak tangga yang sangat tinggi. Di hujung anak tangga tinggi itu ada 5 tiang mewakili rukun Islam kita. Ada 5 tiang, dan dalam 5 tiang ada 5 pintu, dalam 5 pintu ada 5 kunci. Setiap kunci tunggu dibuka. Pemandangan sebelah kanan ialah subur, sehat, hijau dan baik. Pemandangan sebelah kiri kering, rosak dan gersang. Boleh gambarkan?
0: Saya tengah membayangkan. Saya tengah berimajinasi.
1: Saya menjawab soalan?
0: Menjawab soalan. Jadi
1: yang mana nak dimulakan? Untuk abstract yang sekarang ni, saya fokus kepada arkitektur.
0: Arkitektur.
1: Saya melihat ruang-ruang rumah, ruang-ruang tempat tinggal, bangunan sebagai bekas-bekas tinggalan manusia. Kita berada dalam konti ni, kita panggil konti sebab ada 4 dinding yang mewakili ruang ni. Kalau tak ada dinding ni, kita tak boleh panggil dia konti. Saya masuk dan saya keluar, saya pasti meninggalkan sesuatu. Dan yang di dalam juga akan saya bawa sedikit keluar. Saya tak tahu sama ada ayat saya ni boleh difahami atau tidak. Tapi dalam keadaan saya sekarang ialah arkitektur yang dilihat dalam bentuk ruang tinggalan. Boleh beli, silakan. Saya anggap itu janji.
0: Okey.
1: Dan boleh bayar ansur juga.
0: dah macam BNPL lah, buy now pay later.
1: Boleh.
0: Aduh, hai. Okey, seronok sebenarnya dapat berbual dengan Cik Syam eh. Saya rasa ini macam bukan kebetulan eh, penerbit eh. Mungkin ini memang satu pertemuan yang orang kata pendengar sendirilah kan. Mungkin anda yang kadang-kadang terlepas, kadang-kadang mungkin terlepas dengar. Tapi kebetulan terdengar, itu perkataan kebetulan. Tapi mungkin itu adalah satu orang kata memang dah ketentuan untuk kita mendengar dan belajar daripada cerita Encik Syam.

0: Dan tujuh? Banyak setiap tahun berapa orang graduan yang keluar.
1: Yeah.
0: Ada yang diploma, ada yang degree.
1: Dan sebenarnya mendapat sambutan Cik Syam, yeah, kan?
0: Yeah. Ah. Sangat luas.
1: Saya teringat lagi Cik Syam. Saya nak kongsikan dengan Cik Syam kan. Dulu masa saya belajar diploma, saya adalah pelajar diploma kewartawanan kan. Tapi sebelah bilik saya tu adalah pelajar art and design. Jadi setiap hari saya melihat mereka melukis kan. Kadang-kadang saya intai juga sambil saya, kalau saya stres. Kita ialah bidang kita pastinya berlainan kan. Kita banyak, kita kena fakta, baca fakta kan. Nak menyiasat. Tapi mereka berimajinasi. Kadang-kadang saya intai jugalah apa yang dia lukis
0: nampak
1: ni.
0: Nampak seronok ke?
1: Seronok lah. Dan kadang-kadang 3-4 pagi mereka tak tidur kan.
0: Nampak seronok.
1: Jadi saya bersetuju dengan pandangan Cik Syam kan, bahawa maksudnya ramai yang minat dalam bidang ini sebenarnya lah kan. Jadi sebelum kita nak mengakhiri, itulah kita dah kehampir ke penghujung sesi temu bual kita. Mungkin sebelum tu Cik Syam boleh kongsikan sendiri kepada pendengar di mana pameran Cik Syam ini akan berlangsung, sampai bila ia dibuka dan mengapa mereka perlu datang. Kenapa kena melihat sendiri karya-karya Cik Syam ni, dan mungkin ada karya yang mereka boleh bawa pulang. Silakan Cik Syam.
0: Bismillah lagi sekali. Pameran ni masih berlangsung di Nima Gallery.
1: Nima Gallery.
0: Yang terletak di Bandar Sendayan. Betul-betul okay. Bersebelahan dengan Masjid Baru Sendayan.
1: Alright.
0: Ada shop lot kat situ.
1: Uh-huh.
0: Ya. Saya mempamerkan pilihan 30 keping karya saya, semuanya abstrak, yang berdasarkan tema arkitektur, ruang dan penghuninya. Seronok kalau ada yang berminat untuk datang dan mengambil atau membeli karya-karya. Itu tujuannya pun. Dan berkongsi pengalaman mentafsir dengan saya. InsyaAllah saya akan turun. Bila ada appointment, saya akan turun ke sana.
1: Okay.
0: Silakan.
1: Ya, okay. Sekali lagi di Galeri Nima, okay. Sudah berlangsung ya, 11 Julai kan? 11 Julai sehingga 11 Ogos. Okey, waktu operasinya Selasa hingga Ahad, 10 pagi hingga 4.30 petang. Alright, okay.
0: Tutup hari Isnin.
1: Tutup hari Isnin. Yeah. Awak jangan datang hari Isnin ya. Okay, mungkin Cik Syam ada TikTok ke? Facebook, Instagram?
0: Facebook ada, Instagram ada.
1: Okay,
0: TikTok.
1: Kata cariannya?
0: Noli Syam No.
1: Mungkin di situ anda boleh kenal dengan pelukis kita ini kan. Jadi kita sudah berada di penghujung sesi temu bual kita. Terima kasih banyak-banyak. Saya mewakili penerbit Puan Noor Azila. Terima kasih kepada Encik Noli Syam bin Selamat ataupun Encik Syam. Dan kita doakan juga karya Encik Syam terus sukses, dan paling penting daripada karya Encik Syam tu dapat kita dapat belajar sesuatu kan, ada manfaatnya di situ.
0: Yep.
1: Itulah pahala yang Encik Syam akan bawa ke sana nanti. Terima kasih Encik Syam hari ini berkongsi cerita dan rasa dan juga emosi bersama dengan saya dan juga pendengar. Terima kasih. Ya, jadi untuk anda terus kekal bersama dengan kami di frekuensi 100.9, dan sekarang ini tepat pukul 2.51 minit petang, dan saya pun nak ucapkan selamat tinggal kepada anda lah, sebab segmen saya dah habis untuk hari ini. InsyaAllah diberikan kesihatan yang baik, okay? Dipanjangkan umur, kita jumpa lagi esok hari dalam segmen yang sama. Selepas ini kita nak pass baton kepada penyampai seterusnya, iaitu DJ Cempaka menerusi PM Local. Untuk anda, jaga diri, jaga kesihatan. Ida balik dulu. Assalamualaikum. Bye-bye.

Assalamualaikum, saya Boyz T. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita dapat dosa jemaah. Dengar tu.

0: Madani ini adalah gagasan Perdana Menteri kita yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau menggagaskan berdasarkan suatu buku tulisan beliau yang bertajuk Membangun Negara Madani, Visi dan Kerangka Dasar Reformasi. Ini adalah satu versi buku baru dengan membawa konsep Madani yang saya fikir ia jauh lebih mampat lagi apabila dia menghuraikan secara lebih terperinci tentang bagaimana nak membawa Malaysia ini ke arah dengan lebih baik. Perspektif Madani ini adalah membina masyarakat. Kita semua tahu pada masyarakat Madinah, the Madinian society itu yang dibina oleh Nabi Muhammad SAW pernah diiktiraf oleh sosiologis dan juga negarawan. Kerana masyarakat itu bukan semata-mata membina komponen materialistik, contohnya kewangan, sistem, tetapi dia membina komponen yang jauh lebih mendalam, iaitu komponen manusiawi itu sendiri. Jadi yang ini satu perkara cukup unik yang nak dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita, iaitu fundamental asas, iaitu masyarakat itu sendiri. Selari dengan apa yang disebut apabila kita nak membina sesuatu itu, perubahan itu dia perlu bermula daripada diri sendiri.
1: Yang berbahagia Encik Khairul Arifin Muhammad Munir selaku penguruskan pendidikan Institut Darul Ihsan mengenai bicara wacana membangun negara madani.
2: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan buletin di Panas Masak Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Sesuatu radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM pilih.

Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat petang. Okay, kembali bersama saya, Cempaka, untuk 5 jam berikutnya dalam PM Lokal sampailah pukul 8 malam nanti. Okay? Hari ini hari Khamis 23 Julai 2026 bersamaan 8 Safar 1448 Hijrah. Jadi Ida baru saja selesai tadi dan semoga hari anda hari ini berjalan dengan lancar dan anda semua berada dalam keadaan baik-baik saja. Okay? Jom kita layan dahulu lagu dari Intan Maya, Cinta Tersimpur Api, Selangor FM.

0: Terima kasih kepada RTM.
1: Terima kasih kepada RTM.
2: Ribuan terima kasih kepada RTM.
3: Sebab dah menyiarkan Piala Dunia secara percuma.
4: Memberi peluang dan ruang kepada masyarakat untuk melihat quality dari segi persembahan digital secara langsung.
1: Saya berharap 4 tahun lagi RTM akan bawa World Cup lagi.
5: Hehehe, RTM terbaik.
6: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan buletin di Panas Masa Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Sesuatu radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM pilihan tepat.
7: Masa beli charger ni hari tu, elok je. Lepas dia pinjam, habis rosak. Susah sangat ke nak jaga barang yang dipinjam tu? Macam mana awak ambil, macam tu jugalah awak pulangkan. Janganlah pinjam sampai rosak. Kalau rosak tu, pandai-pandailah ganti balik. Ini tak, buat tak tahu je. Tak ke tercengang member. Lepas tu, jangan lupa cakap terima kasih lepas pinjam barang dia. Salam khidmat masyarakat ini oleh saya, Irham, pendengar setia Selangor FM.
8: Hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya.
9: Ruang sempit tu pun dia nak try juga.
8: Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nak kan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.
6: PM Local di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Iman Troy baru saja berlalu. Nang dengan lagunya. Okey, 3.18 minit petang. Kita nak teruskan untuk...
1: On tak on.
0: Ya, on tak on hari ini. Okey, seorang wanita mendakwa dia ditipu oleh rakan yang dianggap macam adik sendiri. Okey, katanya kawan dia itu sebelum ini berjanji nak serahkan bayi yang bakal dilahirkan untuk dijadikanlah anak angkat sebab tahu wanita tersebut dah lama berusaha nak dapatkan zuriat. Dan disebabkan itu jugalah dia terlalu teruja kan, dia dah mula beli barang-barang bayi. Bukan itu sahaja, dia juga banyak membantu rakannya yang dikatakan sedang berdepan masalah rumah tangga dan keluarga. Tapi bila rakannya bagi tahulah dah bersalin, wanita itu terus bertolak dari Kuantan ke Melaka. Jadi sampai sahaja di hospital, dia mesej nak bagi tahulah dah sampai, tapi langsung tak berbalas. Okay, lepas dia semak dengan pihak hospital, rupa-rupanya nama rakannya langsung tak ada dalam wad bersalin tu. Kemudian barulah dia dimaklumkan kawannya sebenarnya berada di Johor dan masih belum bersalin. Tapi kecewa lah kan bila dapat tahu kan, lebih mengecewakan sehingga hari inilah rakannya masih mendiamkan diri, malah hutang yang dipinjam pun belum dipulangkan lagi. Jadi perkongsian itu mengundang pelbagai reaksi daripada netizen. Ramai yang bersimpati, malah ada juga yang berkongsi pengalaman pernah dikhianati oleh orang yang paling mereka percayai. Memang berat bila kepercayaan yang kita bagi tu diberi akhirnya dipermainkan kan. Sebab itulah walaupun niat kita nak membantu orang, tetaplah berhati-hati supaya kita tidak menjadi mangsa penganiayaan.
2: On tak on bermula 3.15 petang, satu-satunya yang on di Selangor.

0: Asia. I'm Shakira, and I'm so happy to be joining you in spirit for RTM World Cup Finale Night 2026. Thank you so much for all the love you've been showing to Dai Dai throughout this FIFA World Cup. It means so much to be a part of such a special celebration. Lots of love.
1: Curahkan isi hati anda di curahan hati MH812 Dilema Kakak Abang di Dari Rasa setiap Isnin dan Selasa.
2: Selangor FM tampilkan kaunselor merungkai dilema anda di Bicara Hati bersama setiap Rabu.
1: Penuhi malam anda di weekdays, Khamis dan Jumaat akan dilema anak muda. Aku nampak okey, tapi...
2: Email ke curahanhatiselangorfm@outlook.com.
1: Sama-sama kita merasai curahan hati anda selama satu jam bermula 9.30 malam.
2: Selangor FM, pilihan tepat.
3: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey. Letak sini lah kot barang yang terlebih ni. Orang tak nampak ni rasanya.
4: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasaraya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
5: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasaraya tersebut? Jangan pentingkan diri. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Selangor FM prihatin.
6: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: waktu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak select yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan buletin di Panas Masa Air. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Sesi radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM pilihan tepat.
1: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM underscore RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda berniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Dalam kehidupan ni, memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu tu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
0: PM Local di Selangor FM.

0: tiba-tiba.
1: Mona. Datang check up juga ke?
2: Taklah, datang melawat anak kawan.
1: Comelnya anak awak.
2: Jelas betul macam ayah dia kan? Tak macam anak kepada anak kawan saya. Saya tengok tak sama langsung macam mak ayah dia. Urus, tak terurus. Lepas tu manjakan sangat. Sampai nak kena cucuk pun nak kena ada mak ayah dia.
3: Eish, kalau macam tu Dati, kena berguru lagi lah dengan kita.
0: Aunty, tak baiklah cakap macam tu. Baby shaming. Tak baiklah cakap macam tu. Pesanan ini daripada radio yang Auji selalu dengar. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap. Aku dah cakap, tak nak dengar. Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
5: PM Lokal di Selangor FM, pilihan tepat.

Baik dengan lagu dari Juliana Bonas. Mana satu, kita dah pun berada di hujung jam yang pertama. Okey, 3.53 minit petang. Muzik Berganda sudah pun selesai tadi dengan nyanyian dari kumpulan Slash. Dan selepas ini, tepat jam 4 petang nanti, kita akan ikuti buletin Selangor FM 4 petang dari wartawan kita, Siti Farah Nadia Fazlun. Okey, layan dahulu lagu Gila Bayang Ammar Haikal Selangor FM.

0: Terima kasih kepada RTM.
1: Terima kasih kepada RTM.
2: Ribuan terima kasih kepada RTM.
3: Sebab dah menyiarkan Piala Dunia secara percuma.
4: Memberi peluang dan ruang kepada masyarakat untuk melihat quality dari segi persembahan digital secara langsung.
1: Saya berharap 4 tahun lagi RTM akan bawa World Cup lagi.
5: Hehehe, RTM terbaik.
6: Hai, nama saya Auji. Semalam Auji pergi hospital. Tiba-tiba...
7: Mona!
8: Dati, datang check up juga ke?
7: Taklah, datang melawat anak kawan.
8: Comelnya anak awak!
7: Ira betul macam ayah dia kan? Tak macam anak kepada anak kawan saya. Saya tengok tak sama langsung macam mak ayah dia. Terus, tak terurus. Lepas tu, manjakan sangat. Sampai nak kena cucuk pun nak kena ada mak ayah dia.
8: Ish, kalau macam tu Dati, kena berguru lagi lah dengan kita.
6: Aunty, tak baiklah cakap macam tu. Kalau nak tahu, itulah baby shaming. Tak baiklah cakap macam tu. Pesanan ini daripada radio yang Auji selalu dengar. Selangor FM, pilihan tepat.
9: Ada telefon canggih tak? Ada! Dalam tu ada RTM Klik tak? Tak ada? Lemah!
10: Nak tahu topik menarik di Selangor FM dan trend terkini? Jangan lupa untuk ikuti akaun TikTok Selangor FM 100.9.
11: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Ketahui waktu solat fardu asar di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 446. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 448. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 446.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Silang, silang budaya.
3: Radio
2: RTM.
4: Budaya menyatukan kita.
3: Satu
5: suara, satu jiwa.
6: Radio RTM.

Haziqah baru saja berlalu. Okey, minta ampun. Okey, 4.18 minit petang. Kembali bersama saya Cempaka temankan anda sampailah pukul 8 malam nanti untuk PM Local. Dan kita berada di jam kedua sekarang ini. Dan ada satu berita baik yang nak dikongsikan Kementerian Dalam Negeri hari ini. Sejak tahun 2024 lagi, seramai 473 prospek penjara dah menyertai program TVET dalam sektor pembinaan sebagai persediaan sebelum mereka kembali ke dalam masyarakat. Okay? Dan program ini sebenarnya bagi peluang kepada mereka belajar kemahiran yang boleh digunakan bila dah tamat menjalani hukuman nanti. Dan antaranya termasuklah kursus kimpalan, elektrik, pengendalian kren dan juga kerja-kerja plaster. Dan menariknya di sini, peserta juga akan menerima sijil kemahiran yang iktiraf seperti SKM dan CIDB. Jadi peluang untuk mendapatkan pekerjaan selepas ini dibebaskan nanti diharap lebih cerah. Dan usaha ini bukan sekadar beri kemahiran saja, tapi juga membantu mereka memulakan kehidupan baru dengan lebih yakin dan berdikari. Layan dahulu lagu dari Mei, Cintamu Mekar di Hati. Selamat.

0: I'm Malaysia, I'm Shakira, and I'm so happy to be joining you in spirit for RTM World Cup Finale Night 2026. Thank you so much for all the love you've been showing to Dai Dai throughout this FIFA World Cup. It means so much to be a part of such a special celebration. Lots of love.
1: Hello? Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
2: Maaf, anda mangsa scam.
1: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
3: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetic.
4: Kamu tahu ni yang
5: mahal.
4: Ha?
5: Okey tak?
6: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
5: Awak okey tak?
7: Can you bring Daddy to hospital?
8: I'm not feeling well lah.
9: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
5: Awak okey tak?
10: Hello, selamat sejahtera. Siapa melayani customer sementu?
11: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
1: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
3: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Yeah.

Okay, siapa baru saja berlalu diriku? Siapa diriku katanya sekarang 4.30 minit petang. Yang tengah bergerak petang ini mungkin ada yang baru habis kerja kan, ada yang nak keluar berurusan, ada juga yang sedang menuju ke tempat lain kan. Apapun perjalanan anda, pandu hati-hati, okay? Jam tu memang biasa waktu macam ini kan. Jadi jangan terburu-buru, yang penting sampai ke destinasi dengan selamat, okay? Macam biasa, nanti Cepaka akan bawakan info trafik terkini untuk anda yang sedang berada di jalan raya. Dan untuk makluman anda, masuknya waktu azan asar pada jam 4.46 minit petang bagi kawasan Shah Alam dan juga kawasan yang sama waktu dengannya. Layan dahulu lagu dari Masto, Kasih dan Sayang, Serangai FM.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM underscore RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
3: Eh, Dian, aku tengok kau ni kerap sangat batuk. Kau dah pernah pergi klinik tak, cek batuk kau ni?
4: Alah, kau jangan risaulah. Batuk biasa je. Aku dah biasa dah batuk-batuk ni. Minum air masak, okey lah nanti.
3: Dah biasa ya. Ha, aku dengar kau cakap pun macam susah je nak cakap. Bunyi macam dah lama je kau batuk.
4: Adalah, lebih kurang 2 minggu macam tu.
3: Apa? Lebih 2 minggu? Aku bukan apalah kan, Dian. Baik kau pergi cek. Sebab aku pernah baca lah, batuk lebih dari 2 minggu ni salah satu simptom penyakit TB. Ha, tengok tu, cakap dengan aku pun batuk lagi.
4: Apa penyakit TB? Eh, harap-harap bukan lah.
5: Jika anda mengalami batuk lebih dari 2 minggu, muntah atau kahak berdarah, demam berpanjangan, berpeluh waktu malam, kurang selera makan, pengurangan berat badan yang mendadak, sakit dada apabila batuk atau semasa menarik nafas panjang, dan penat, letih serta lesu, dapatkan rawatan awal di klinik kesihatan yang berhampiran dengan anda sekiranya anda mengalami simptom-simptom di atas. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
2: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Lokong. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan buleting di Paras Masa. Segmen PM Lokong setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM, pilihan tepat.
0: Anak-anak adalah permata hati kita. Leka seminit boleh mendatangkan sesalan seumur hidup. Untuk itu, usahalah untuk awasi anak kita. Pesanan dari saya, Siti Nurhaliza, untuk anda, pendengar setia, Selangor FM, pilihan tepat.

habis nafasku yang terakhir. Masih ku cinta, karena ku pasti kau tiada pengganti.

0: Air pasang dalam surut pukul 7.
1: Kalau surut pukul 7 macam mana nelayan nak balik jeti?
0: Nyonya bangun pagi siram pokok kelapa.
1: Pokok kelapa hujan dah turun siram.

أكمل الله أكبر الله أكبر أشهد

Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9, Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energi.

Hai, Selang FM. Saya Nizam Laksamana. Pada yang muda, hormatilah yang tua. Pada yang otai, tak salah dengan pendapat anak muda. Sentiasa menjaga silaturahim, tidak sombong dan mengamalkan konsep down to earth. Kan bagus begitu. Ingat, down to earth. Pesanan khidmat masyarakat dari saya Nizam Laksamana untuk Selang FM, pilihan tepat.

Belanjawan 2027 Perkasa Hidup Rakyat. UNHCR DR henti pendaftaran pelarian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Ya betul tu, radio nombor 1 orang Selangor. Hai, kembali bersama saya Cempaka. Okey, di jam ketiga dalam PM Lokal. Dan kita nak teruskanlah macam biasa untuk segmen Biz On Air petang ini. Dan hari ini kita bersama dengan Syahzali Hassan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, apa khabar?
2: Khabar baik.
1: Nak panggil Syah ke Zali ke apa ni?
2: Boleh panggil saya Syah aje.
1: Boleh panggil Syah eh. Okey, untuk permulaan Syah, boleh ceritakan sikit tentang perniagaan yang Syah sedang usahakan sekarang.
2: Okey, terima kasih Selangor FM. Okey, saya dikenali sebagai Abang Koci dekat sosial media. Saya sekarang mengusahakan perniagaan kuih tradisional, khususnya kuih Koci Pulut Hitam.
1: Abang Koci.
2: Ya, yes, saya.
1: Jadi dah berapa lama sebenarnya Syah buat bisnes kuih Koci ni?
2: Okey, saya dah berkecimpung dalam bidang ni baru je tahun. Bermula secara kecil-kecilan. Alhamdulillah sekarang pelanggan semakin ramai dan dapat menghasilkan lebih banyak kuih setiap harilah.
1: Awak buat ke Koci ni?
2: Ya, yeah, saya buat sendiri.
1: Awak buat sendiri, pandainya?
2: Ya, yeah. Saya belajar.
1: Belajar dengan siapa tu?
2: Saya belajar dengan seorang nenek ni dekat Singapura.
1: Okey, jauhnya dari Singapura.
2: Ya, betul.
1: Jadi macam mana boleh terfikir nak berniaga kuih Koci ni? Mungkin okay, ada cerita.
2: Cerita dia macam ni. Sebenarnya, saya nampak kuih tradisional ni semakin kurang mendapat perhatian. Ramai kenal kek dengan pastri.
1: Okay.
2: Tapi kuih warisan kita ni semakin dilupakan. Okay. Dari situ saya terfikir, kenapa tidak saya jadikan kuih Koci sebagai produk utama dan memperkenalkan semula kepada masyarakat.
1: Okey. Jadi sebelum ni memang dah biasa berniaga ke atau memang ini bisnes pertama Syah?
2: Saya dah biasa dah. Dah berniaga sebelum Koci ni, saya berniaga benda lain lah.
1: Okay.
2: Memang dah lama lah.
1: Memang daripada habis sekolah je memang banyak berniaga lah.
2: Bukan habis sekolah lah, daripada masa pandemik hari tu.
1: Okey, baik, faham. Jadinya kenapa pilih Koci? Sedangkan orang kata kan sekarang ni macam-macam kuih moden dah ada kat pasaran.
2: Okey, macam mana?
1: Kenapa pilih Koci?
2: Okey.
1: Silakan Syah.
2: Okey, sebelum tu pada awalnya pengalaman saya ni dia tak luas manalah. Banyak yang saya belajar melalui pengalaman sendiri, mencuba pelbagai resepi, menerima maklum balas pelanggan dan sentiasa memperbaiki kualiti koci saya.
1: Jauh awak ambil resepi dekat Singapura kan?
2: Ya, yes, saya.
1: Okey, Syah, kita nak berehat sekejap.
2: Okey, boleh.
1: Lain dulu lagu Expected, Tak Sanggup, Selangor FM.

0: 22 minit petang. Kita kembali untuk Biz On Air dan hari ini kita bersama dengan Syah Zali di talian . Okey Syah, nak tanya.
1: Ya, saya.
0: Awak jual secara online ke Syah?
1: Ya, saya jual secara online sahaja.
0: Di mana tu? Di TikTok?
1: Saya base dekat rumah sahaja.
0: Okay.
1: So, siapa yang nak yang beli tu kena online lah, kena pre-order dulu dengan saya.
0: Kalau nak order tu di mana?
1: Kalau nak order tu boleh je dekat, pergi kat saya punya social media saya.
0: Okay.
1: Dekat, boleh cari je nama Abang Koci.
0: Cari je Abang Koci, jumpalah tu.
1: Ya, betul.
0: Okay, itu di TikTok?
1: Ya, di TikTok di Abang Koci. Di Instagram pun sama juga Abang Koci.
0: Okay, baiklah. Jadi kuih koci yang Syah jual ni ada berapa pilihan sebenarnya? Yang mana satu? Orang kata paling pelanggan cari setakat ini.
1: Okey, untuk saya punya koci ni, saya fokus pada satu jenis sahaja. Satu sahaja, koci pula hitam. Sebab dia antara yang paling mendapat sambutan sebab teksturnya lembut dan rasanya sangat seimbang.
0: Okey, awak jual macam mana? Macam satu bekas tu ada berapa?
1: Okey, satu bekas tu ada 25 biji, RM25. Biji RM1 je.
0: Oh, sebiji jatuh RM1?
1: Ya, saya.
0: Okey, baiklah. Jadi macam berniaga kuih koci ni kan, kuih tradisional ni mesti orang kata ada cabarannya, Syah.
1: Betul.
0: Apa yang paling mencabar bagi Syah setakat ini?
1: Okey, cabaran utama saya ialah memastikan kualiti sentiasa konsisten walaupun permintaan meningkat. Selain itu, harga bahan mentah pun sentiasa berubah, juga memberi cabaran juga kat saya lah. Tapi saya tetap berusaha untuk mengekalkan kualiti koci saya.
0: Masa setahun yang lepas kan, awak bermula secara kecil-kecilan, awak jual. Berapa anggaran awak ambil? Dalam anggaran banyak ke, sikit ke dulu awak start?
1: Masa mula-mula dulu sikit je lah saya ambil, dalam 50 biji, 100 biji. Itu dululah, tapi sekarang ni bila dah ramai orang kenali koci saya, dia punya permintaan tu lebih daripada tu lah.
0: Bermula dengan kawan-kawan lah?
1: Ya, bermula dengan kawan-kawan.
0: Jadi kalau nak buat kuih koci ni kan, orang kata bukan boleh cincai je kan?
1: Betul.
0: Apa yang Syah selalu titik beratkan supaya rasa dan kualitinya sentiasa terjaga?
1: Okey, macam saya menitik beratkan pemilihan bahan mentah yang berkualiti, proses penyediaan yang bersih dan setiap kuih yang dihasilkan dengan teliti. Dan saya percaya pelanggan akan kembali lagi jika kualiti sentiasa dijaga dengan baik.
0: Ya, betul. Pada pendapat Syah kan, apa yang buat pelanggan
1: betul
0: terus datang dan beli kuih koci Syah?
1: Okey, pendapat saya, saya rasa saya konsisten dari segi rasa, tekstur dan layanan kepada pelanggan. Selain itu, saya juga aktif dekat sosial media lah untuk berkongsi proses penyediaan kuih koci saya supaya pelanggan lebih yakin dengan koci saya.
0: Masa awak buat koci ni kan, awak ada buat live tak?
1: Saya sentiasa buat live. Every day saya buat live.
0: Oh, setiap hari
1: Ya, yeah, saya.
0: Jam berapa tu?
1: Selalunya pukul 8 pagi, lepas tu pukul 12. Dia ada timing-timing dia lah.
0: Lepas ni apa pula perancangan Syah untuk bisnes kuih koci ni? Mungkin ada perancangan nak kembangkan lagi ke, nak tambah lagi koci macam koci labu ke?
1: Okey, insyaAllah buat masa ni apa yang saya nak, perancangan saya, saya nak buat tour antara negeri ke negeri. Sebab sekarang ni saya hanya fokus dekat area KL dengan Selangor je. Dan saya nak memperkenalkan lebih banyak lagi lah lepas ni kuih tradisional Malaysia. Dan berharap satu hari nanti bila orang sebut kuih koci, mereka akan terus teringat dekat Abang Koci.
0: Abang Koci. Okey. Jadi kalau ada pendengar kita yang teringin nak mula berniaga ni Syah kan, nak berniaga makanan dari rumah, nak berniaga secara online, apa nasihat yang Syah nak kongsikan kepada mereka?
1: Nasihat saya ya. First, janganlah takut untuk berniaga. Fokus je dulu kepada kualiti produk dan kepuasan pelanggan. Jangan terlalu cepat mengejar keuntungan sampai mengabaikan kualiti. Konsisten dan sabar adalah kunci dalam sesebuah perniagaan.
0: Okey, lagi sekali Syah, kalau ada pendengar kita yang nak beli kuih koci Syah ni, Abang Koci, atau nak buat tempahan, macam mana mereka boleh hubungi Syah?
1: Okey, siapa yang nak buat tempahan dekat saya, korang boleh je cari dekat social media, Instagram, TikTok, nama Abang Koci. Semua nama Abang Koci je. Itu je.
0: Senang kan Abang Koci?
1: Senang betul,
0: dia nak cari.
1: Betul.
0: Okey, baik. Jadi, terima kasih Syah kerana sudi luangkan masa untuk segmen Biz On Air petang ini.
1: Okey, sama-sama.
0: Sama-sama. Dan semoga perniagaan awak berjaya dan sukses, okey?
1: Amin.
0: Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey, baiklah. Kita layan dulu lagu dari Siti Nordiana. Ahai, Serangai FM.

0: dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hello.
2: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
3: Madani ini adalah gagasan Perdana Menteri kita yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau menggagaskan berdasarkan suatu buku tulisan beliau yang bertajuk Membangun Negara Madani, Visi dan Kerangka Dasar Reformasi. Ini adalah satu versi buku baru dengan membawa konsep Madani yang saya fikir ia jauh lebih mampat lagi apabila dia menghuraikan secara lebih terperinci tentang bagaimana nak membawa Malaysia ini ke arah dengan lebih baik. Perspektif Madani ini adalah membina masyarakat. Kita semua tahu pada masyarakat Madinah, the Madinian society itu yang dibina oleh Nabi Muhammad SAW pernah diiktiraf oleh sosiologis dan juga negarawan. Kerana masyarakat itu bukan semata-mata membina komponen materialistik, contohnya kewangan, sistem, tetapi dia membina komponen yang jauh lebih mendalam, iaitu komponen manusiawi itu sendiri. Jadi yang ini satu perkara cukup unik yang nak dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita, iaitu fundamental asas, iaitu masyarakat itu sendiri. Selari dengan apa yang disebut apabila kita nak membina sesuatu itu, perubahan itu dia perlu bermula daripada diri sendiri.
4: Yang berbahagia Encik Khairul Arifin Muhammad Munir selaku penguruskan pendidikan Institut Darul Ihsan mengenai bicara wacana membangun negara madani.
5: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
6: Pertama, basuh muka dengan air.
5: Alah, make up aku ni macam mana?
6: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
5: Sayang nyawalah.
6: Kedua, dengar muzik yang rancak.
5: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
6: Ketiga, elak memandu berseorangan.
5: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
6: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
5: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
0: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
7: Status trafik di Lebuh Raya Betul di sekitar Lembah Kelang atau di Selangor, trafik bergerak pelan.

0: sara Puchong LDP arah utara, Puchong Utama ke Puchong Intan dan Taman Megah ke Damansara Utama, dari arah selatan Bandar Utama ke TTDI dan Puchong Jaya ke IOI Puchong. Di E23 Lebuh Raya, skim penyuraian trafik KL Barat Sprint arah barat Pilio Damansara ke Kayu Arah.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Hai, saya Sharifah Zainah.
3: Saya Zamani.
2: Terus layan.
3: Radio Malaysia Selangor FM.

0: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara.

Armada baru saja berlalu. Cinta itu buta katanya. Okey, sekarang 5.54 minit petang. Kita masih lagi dalam segmen apa orang Selangor buat petang ini. Okey, tak kisahlah anda dekat mana sekalipun kan. Dalam kereta ke, dekat ofis ke, dekat rumah ke, ataupun masih lagi berniaga. Cepat kena tahulah apa aktiviti anda petang ini. Okey, banyak kiriman yang dah masuk di WhatsApp kita. Okey, cepat ke nak bacakanlah kiriman dari Pak Rashid yang berada di Nilai. Okey, Assalamualaikum Cepaka. Waalaikumsalam Pak Rashid. Kata Pak Rashid kita tengah minum kopi panas dan makan goreng pisang. Okey, kata Pak Rashid, layan Selangor FM. Katanya lagu-lagu pun best. Terima kasih. Kalau ada lagi Hindustan lagi best. Nanti saya selitkan sekali ya Pak Rashid. Terima kasih Pak Rashid. Okey, seterusnya kita ada Sofia yang berada di Rawang. Okey, kata Sofia, saya baru sampai rumah ni Cepaka. Sekarang ini saya tengah lipat baju Cepaka. Rajinnya sampai-sampai rumah tu lipat baju. Katanya sambil-sambil tu tengah fikir nak masak apalah malam nanti. Okey, baik Sofia. Seterusnya kita ada Hakim di Curas. Katanya saya masih dalam perjalanan balik dari site ni Cempaka. Baiklah, okey, hati-hati memandu. Okey, dan seterusnya kita juga ada Kak Zaini yang berada di Puchong. Okay, Kak Zaini kata orang Selangor sedang masak Cempaka. Masak apa tu Kak Zaini? Kau boleh masak apa? Baik, yang lain boleh hantarkan di WhatsApp kita 019-330-4425. Okey, boleh call konti 0322873203 ataupun 0322873204. Ini dia Sepi Tanpa Cinta Spring Selangor FM.

0: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM underscore RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Anda sanggup tunggu sehingga ahli keluarga jadi mangsa denggi? Apa kata? Luangkan 10 minit setiap minggu untuk hapuskan tempat pembiakan Aedes. Nampak kecil tapi ada nyawa mungkin diselamatkan esok. Ambil peduli, cegah denggi. Pesanan ini daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Ish, tolonglah. Jangan paksa aku ke depan tu. Aku malulah.
4: Malulah aku nak cakap dengan dia tu. Macam mana aku nak hilangkan perasaan malu ni?
5: Perasaan malu datangnya terutama apabila kita risaukan tanggapan orang. Kita perlu berfikiran positif. Fikirkan orang ramai ingin mendengar apa yang kita ingin kongsikan. Tidak perlu tunjukkan yang kita pemalu. Namun begitu, malu itu perlu dan kena pada tempatnya untuk menjadikan kita seorang yang berbudi bahasa.
6: Terima kasih kepada RTM.
7: Terima kasih kepada RTM.
8: Ribuan terima kasih kepada RTM.
9: Sebab dah menyiarkan Piala Dunia secara percuma.
10: Memberi peluang dan ruang kepada masyarakat untuk melihat quality dari segi persembahan digital secara langsung.
11: Saya berharap 4 tahun lagi RTM akan bawa World Cup lagi.
12: Hehehe, RTM terbaik.

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah landing rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: itu dari Exist, baru saja berlalu, okay, di rantai di Gelangi Rindu. Okay, sekarang 6.13 minit petang. Tengah buat apa tu? Okay, setiap petang rutin kita semua orang kata mesti berbeza kan. Ada yang baru nak habiskan kerja, ada yang dah siapkan urus anak-anak, ada juga yang tengah cari makan. Makan mana tu, pening ni. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, apa khabar Abang Mai?
1: Alhamdulillah. Ya, ya, sihat-sihat.
0: Ya, bisnes macam mana?
1: Alhamdulillah lah. Hari ni buat dodol.
0: Buat dodol?
1: Dia lebih kurang 8 jam pun siap maksudnya.
0: Okey, berapa kawah buat dodol?
1: Satu kawah aja.
0: Satu kawah saja. Itu untuk hari Sabtu ni ke?
1: Ya, betul-betul.
0: Okey, baiklah. Terima kasih.
1: Ini hari Sabtu di Tanjung Malim.
0: Ya.
1: 29 pasal malam Kuala Kubu.
0: Okey, baik.
1: Okey. Kalau siapa-siapa yang sudi. Nak makan lemang jagung, putih hitam putih, datanglah. Jadual.
0: Ya, baiklah. Terima kasih Abang Man Lemang.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Okey, itu Abang Man Lemang kita di Tanjung Malim Kak Ruby di PJ yang ada WhatsApp kita di 019-330-4425. Katanya selamat petang, Dek Cempaka. Happy Konti. Terima kasih Kak Ruby. Juga kita ada Amirul di Setia Alam. Katanya saya tengah layan ni anak-anak main dekat rumah. Masa macam ni je lah. Katanya dapat luangkan masa dengan mereka lepas balik kerja. Okey. Dan seterusnya kita ada Kak Liza di Kajang. Katanya saya tengah masak makan malam ni Cempaka. Menu hari ni simple sahaja. Okey, katanya sardin dan telur dadar. Okey, sedap juga tu. Berpinggan-pinggan makan tambah tu. Jom layan dahulu

Rasanya petang, kita sudah pun masuk di jam keempat dalam PM Lokal bersama saya Cempaka, temankan anda sampailah pukul 8 malam nanti, okey. Dan terima kasih juga untuk anda yang hantarkan kiriman di WhatsApp kita dan yang call konti petang ini untuk apa orang Selangor buat petang ini. Dan terima kasih diucapkan untuk anda, okey. Dan selepas ini, macam biasa di jam ini, kita akan ikuti rancangan Mawaddah dengan tajuknya hari ini, Pintu Taubat Masih Terbuka Bahagian 6. Layan dahulu lagu dari Ella 9.

0: Mawaddah.
1: Sebab itu tuan-tuan, kalau kita nak kira lah orang yang masuk Islam, baru masuk ni, Allahu Akbar. Ya? Dia masuk Islam hari ni, mati dia petang. Pagi tadi dia masuk, petang dia mati. Tak ada nak buat dosa lagi. Bersih, bulat-bulat tuan-tuan, syurga Allah. Tak macam kita. Kita ni banyak dosa, dah lama hidup. Orang kata dah bergelumang dengan bagai-bagai. Sebab itu kita perlu banyak taubat. Kalau orang yang baru masuk tu, baru masuk Islam dengan syarat dia Islam lah. Kalau dia tak Islam, memang ada syirik. Dia syirik, Allah tak ampun. Memang dosa syirik tu pun dah dosa besar. Ha, ini syarat dia, dia beriman. Walaupun dosanya setinggi sepenuh bumi, kemudian engkau datang, kata Allah, menemui aku padahal engkau tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu, nescaya aku akan datang kepadamu sepenuh bumi pula keampunan. Jadi maknanya, kalau dosa kita penuh sampai ke langit, Allah ampun daripada langit sampai ke bumi, daripada bumi sampai ke langit. Bersih, tak ada apa. Ha, dengan syarat tubu ilallahi taubatan nasuha tadi. Kita tak buat lagi dah benda tu, barulah bersih. Ha, kalau kita buat, bertaubat, lepas tu buat balik, bertaubat, lepas tu buat balik, tak maulah, dah jadi macam main-main. Kan? Dah jadi macam main-main. Ada orang begitu. Bila banyak sikit dosa, dia pergi buat umrah, bertaubat sana, balik, cangkui balik. Lepas cangkui, pergi umrah balik, taubat sana, balik, cangkui balik dosa. Tak maulah. Balik tu balik bersih dah. Pergi haji-haji balik tu bersih dah. Tak buat lagi dah benda-benda yang pah. Itu syarat taubat. Kan? Kita berazam tak akan buat lagi dah benda tu. Kan tiga syarat-syarat ni nak kena patuh. Ha, itu peraturan yang Allah buat, yang Nabi buat. Kalau pertama, kalau kita sangkut dengan manusia, jumpa manusia dulu. Lepas tu tiga dengan Allah pula lagi. Ha, menyesal apa yang dah kita buat, bertaubat dosa kita yang dah kita buat. Yang ketiga, tak akan mengaku, berazam tak akan buat lagi dah, ni syarat. Kalau tak penuh syarat ni, ni macam mana? Dosa bukan macam daki. Daki boleh basuh dengan sabun. Dosa dia tak mau, dia basuh dengan taubat. Taubat tu pula dah kena sungguh-sungguh. Dah bersih, jangan buat kotor lagi. Hadis riwayat Tirmizi. Keterangan. Hadis di atas yang kita baca, hadis yang ke-42 dalam kitab 40 hadis Penawahati ni, menunjukkan kepada kita keluasan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak bertepi itu. Dia tidak ahad, tidak terhad. Rahmat yang luas tidak akan mengecewakan harapan seseorang hamba yang benar-benar berharap untuk mendapatkannya. Memang setiap kita jangan putus asa. Ya, kita harap Allah Maha Luas rahmatnya, dia akan terima taubat kita. Ya, walau besar ke, kecil ke, sikit ke, banyak ke, Allah akan terima. Hatta kalau dosa kita tepu sampai ke langit pun, Allah akan terima. Walaupun setinggi Gunung Uhud. Gunung Uhud tu tuan-tuan 7 kilometer. 7 kilometer banjaran dia tu. Mana ada gunung yang terpanjang di Madinah? Itulah yang terpanjang sekali, banjaran dia tu. Dan tingginya lebih daripada 3 kilometer. Kalau diletupkan semua batu gunung tu tuan-tuan, jadi pasir, tah berapa ribu juta lori akan angkut dia. Walaupun banyak itu dosa kita, kata Nabi. Walaupun setinggi itu dosa kita, walaupun sepanjang Gunung Uhud dosa kita, Allah akan ampun dengan syarat tadi kita taubat sungguh-sungguh, ya? Takut sungguh-sungguh. Maka apabila seseorang hamba benar-benar berdoa dan mengharapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bersungguh-sungguh untuk mendapat keampunan daripadanya dan disertai dengan tauhid yang benar, ha, kita mengaku hanya Allah sahaja Tuhan kita, ya? Taubat sungguh-sungguh yang tidak syirik di dalamnya, dengan keyakinan yang penuh, dengan husnuzan, berbaik sangka dengan pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik sangka dengan Allah. Jangan kata, aku ni dosa banyak, Tuhan wada ke engkau mu nak ampun ni? Tama. Itu maknanya kita sangka buruk. Macam Allah ni tak mampu, tak ada kuasa nak mengampun. Allah sentiasa berkuasa. Ya? Kaunuhu qadiran. Keadaan Allah itu maha berkuasa sampai bila-bila. Kaunuhu muridan. Keadaan Allah itu sentiasa dia berkendakkan. Nak ampun kita, bukan ada masa dia tak ampun. Ya, dia akan ampun dosa-dosa kita sentiasa. Ha, jadi minta lah. Jangan dengan penuh husnuzan, jangan su'uzan, sangka buruk. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuni dosa-dosanya dan akan memasukkannya ke dalam syurga. Bila dah tak ada dosa, masuk ke syurga. Kalau kita melihat kepada banyaknya dosa yang dilakukan setiap hari, rasanya sudah luluh daging dari muka kerana kita merasa malu berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat nanti. Memang tuan-tuan, kalau kita fikir ni, kita ni dahlah rezeki Allah melimpah ruah, nikmat Allah bertimbun-timbun yang diberi kat kita. Tapi kadang-kadang manusia ni qalilan ma tashkurun, sikit sangat yang pandai bersyukur. Hak lagi tu mana? Ramai-ramai lagi mana dia yang tak pandai bersyukur. Jadi orang yang tak pandai bersyukur ni tuan-tuan nak letak muka di mana? Di depan Allah besok. Kan? Kadang-kadang begitu. Dahlah tak bertaubat, nak bersyukur pun tidak. Allah turun hujan pun marah. Apa ni hujan ni? Walaupun dia tak kata apa, Tuhan ni hujan turun ni. Tapi bila dia kata apa hujan ni, sehari suntuk ni, maknanya dia marah kan? Secara tak langsung dia marah pada Allah. Walaupun dia sebut hujan, pasal yang menurun hujan tu Allah. Marah Allah lagi. Padahal hujan tu rahmat, hujan tu nikmat. Kalau yang berkebun tak payah siram dah. Allah tolong siram, tolong siram. Dan Allah kata, kalaulah tidak ada binatang yang melata di bumi ni, nescaya aku tidak turunkan hujan. Hujan turun ni kita tumpang tui rezeki binatang. Tapi ada yang marah. Apa hujan bro-brek ni?
0: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali.

0: Mawaddah.
1: Berhenti hujan turun panas. Apa panas sangat ni? Sampai nak buka mata pun tak boleh. Habuk. Depan rumah ni tak lalu nak cuci dah. Habuk. Kemarau panjang menuh. Marah juga. Turun dua-dua sekali hujan dengan panas pun marah juga. Apa yang betul eh? Likulli syai'in maziyah. Setiap sesuatu tu ada sebab dia. Ada kelebihan. Ada kelebihan. Ya, turun hujan ada lebih pada hujan. Turun panas ada lebih pada panas. Kita tuan-tuan kalau tak kena panas, penyakit. Jadi Allah turunkan panas tu nak bagi kesihatan. Kita marah juga. Turun dua-dua sekali, hujan dengan panas. Ha ni yang payah ni aku nak kedam tak boleh. Orang kata hujan panas ni pening kepala. Marah juga. Satu tu yang Allah kata qalilan ma tashkurun, sikit sangat yang pandai bersyukur. Yang tak bersyukur ni ke mana? Dahlah tak nak bertaubat daripada dosa-dosa. Tambah marah pula lagi kepada Allah secara tak langsungnya. Kan? Kita tak mau sebutlah, sebut orang kata sensitif. Kadang-kadang bila tengok hujan gelap hitam di langit dia tarik nafas dah. Hei, itu marahlah tu. Kalau yang menyaga, dia nak menyaga tengok hujan turun. Hei, ada hai. Patutnya alhamdulillah. Nikmat rezeki kot lain banyak. Yang tu sikit, ya Allah tarik sikit. Sekat sikit, bukan tarik pun. Sekat sikit pun kita marah. Wallahualam. Banyak kita minta ampun kepada Allah tuan-tuan. Nah, itu dia kata. Kalau kita melihat kepada banyaknya dosa yang dilakukan setiap hari, rasanya sudah luluh daging kita dari muka kerana kita merasa malu berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat nanti. Apabila badan kita yang berlumuran dengan dosa ini disoal siasat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, rasanya tidak layak kita menjadi penghuni syurga yang dijanjikan kepada orang-orang yang rajin beribadat dan yang meninggalkan segala maksiat. Ya, banyak soal besok. Maklumlah 3,000 tahun lebih dibicarakan seorang tuan-tuan. Allah kutip habis besok ni. Semua akan disoal. Ya? Ha, jadi kalau kita tak prepare siap-siap lah ni, kita tak buat siap-siap apa yang Allah suruh, kita tak tinggal siap-siap apa yang Allah larang, macam mana kita nak jawab di sana besok? Di sana besok bukan duduk macam ni nak bicara. Berdiri. Yaumul Qiyamah. Hari berdiri. Ya, berdiri pula bukan baris kita 4-5 kilometer. Nabi kata 4,000 tahun perjalanan daripada orang yang pertama sampai ke orang yang ujung, baru sampai last, baru sampai orang yang ujung. 4,000 tahun berjalan. Panjang mana? Kita duduk di mana? Kita berdiri di mana? Giliran kita yang keberapa tuan-tuan nak bicara besok? Kita tak mampu. Sebab itu kita buat siap-siap, ya? Buat yang disuruh, tinggal maksiat. Namun kita tidak pula mampu menghadapi seksa nerakanya yang sangat pedih itu. Maka oleh kerana itu, tidaklah ada jalan lain kecuali hanya kita menaruh sebesar-besar harapan agar Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmatnya menganugerahkan kita untuk memasuki syurganya dan menjauhkan kita dari seksa nerakanya. Itu harapan. Jadi kita nak kena, orang kata apa, buat persediaan daripada sekarang. Sementara nyawa kita belum sampai di halqum, sementara itulah, di antara itulah kita buat banyak amal ibadat, bertaubat daripada dosa-dosa. Pasal bila dah dekat nyawa kita sampai halqum besok, baru kita berjanji kepada Allah, tolonglah Allah, oh sambung nyawa aku lagi, macam orang tu tadi kan, qala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, tolonglah sambung lagi nyawa aku ya Allah. Tidak ada harapan lagi dah. Jadi semasa ini tuan-tuan, kita dengar cakap Nabi kata irtanim khamsan qabla khamsin, rebutlah lima sebelum datang lima, syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum datang tuamu. Ha? Sihataka qabla saqamik, masa sihatmu sebelum datang sakitmu. Ghinaka qabla faqrik, masa kayamu sebelum datang miskinmu. Kita kaya anggota, kita kaya segala-galanya sekarang. Ya? Faraghaka qabla syughlik, masa lapangmu sebelum datang sibukmu. Hayataka qabla mautik, masa hidupmu sebelum datang matimu. Nah, dah capai nyawa di halqum tu dah kira mati dah. Tak boleh buat apa lagi dah. Nah, itu dia. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah, cukuplah sekadar itu. Wallahu a'lam. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مودة. Dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Hai, saya Sharifah Zarina.
3: Saya Zamani.
2: Terus layan.
3: Radio Malaysia Selangor FM.

Hai saya Aman Aziz. Dengarkan lagu-lagu terbaik di frekuensi 100.9. Jangan pernah pergi. Atau CRTM Klik. Jangan lupa dengar lagu Aman tau. Selangor FM, pilihan tepat.

0: ketahui waktu solat fardu maghrib di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 731. Zon 2 Sabah Bernam dan Kuala Selangor 733. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 731.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Aish, tidur lagi.
1: Heish, budak ni. Dah pukul berapa dah ni?
2: Harun, bangunlah.
3: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
4: Aku baru tidur sehari lah. Kabut ya budak ni.
5: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa tidur 9 jam atau lebih pada waktu malam atau waktu siang adalah 85% lebih berkemungkinan diserang strok berbanding orang yang tidur dalam tempoh normal mahupun sederhana.
6: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
7: Ini live ni apa, Zia?
8: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.

umur bukanlah penghalang untuk mengecat kejayaan, untuk mengecat percintaan. Tetapkan matlamat dan usaha dan setia itu penting hingga berjaya ke apa yang anda tujui. Jangan mengalah ya. Pesanan dari saya, Emelina, untuk anda pendengar setia Selangor FM. Love you.

Buat anda yang fans Beg Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.

Kita dah pun berada di jam terakhir dalam PM Lokal sekarang 7:03 malam. Okay? Terima kasih kepada semua pendengar yang masih lagi setia bersama kami di Selangor FM. Tak kisahlah kalau anda tengah bekerja kan, dalam perjalanan nak balik rumah ataupun mungkin berada jauh dari Selangor sekalipun. Sokongan anda memang sangat kami hargai. Terima kasih diucapkan. Dan untuk anda yang tak sempat dengar kami melalui radio, jangan risau. Anda masih boleh lagi bersama dengan kami melalui online. Okay, anda boleh tengok kami di RTM Klik, cari sahaja Selangor FM 100.9. Layan dahulu lagu dari Black, Anugerah Terindah.

0: Yelahnya, kita banyak rezeki darah untuk kita dan anak-anak. Disebabkan kecuaian manusia, banyak kawasan bertakung dan kita pun ada banyak rumah boleh tinggalkan.
1: Apa kata kamu? Kita buatlah hotel besar-besaran ke rumah terburu.
0: Buat mosquito. Selamat.

0: beberapa kawasan air bertakung. Kita berjuang hingga ke nafas nyawa yang terakhir. Tak sangka masih ada manusia yang masih menentang kita.
1: Hapuskan nyamuk Aedes, cegah denggi. Pesanan ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
2: Hai, saya Syazril. Kepada semua pendengar-pendengar di luar sana, jangan lupa dengar Selangor FM, pilihan tepat. Dekat situ lagu Syazril ada.

0: 1009 Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM sentiasa penuhi cita rasa pendengar.
2: Alhamdulillah.

Kahwin 2 Hakim Rusli baru saja berlalu. Okay, terima kasih kerana memilih frekuensi ini sebagai teman setia anda. Ada satu ayat yang cepaka suka sangat. Hidup ini ibarat cermin. Kalau kita senyum pada hidup, insyaAllah hidup pun akan membalas dengan senyuman. Jadi kalau walaupun penat macam mana sekalipun kan, hari ini cuba mulakan dengan senyum, okay? Dan untuk makluman anda, masuknya waktu azan maghrib

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah landing rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Assalamualaikum all. My name is Saleh Khalaf. I am from Palestine. Our lives in Palestine is shaped because we fight for independence and our nation.
2: Kita sering lihat.
3: Kita sering dengar.
4: Kita sering baca.
2: Tidak pernah berhenti.
4: Berlaku dan terus berlaku.
2: Kekejaman dan kezaliman terus menimpa warga Palestin.
5: Mother, don't cry for me. I'm heading off to war.
3: Kami menentang kezaliman.
2: Menentang kekejaman.
6: Kami di Selangor FM
3: prihatin
6: dan menentang
3: penindasan kepada Palestin.
2: Palestin.
3: Palestin.
2: Palestin.

0: Air pasang dalam surut pukul 7.
1: Kalau surut pukul 7, macam mana nelayan nak balik jeti?
0: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
1: Pokok kelapa hujan dah turun, si

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Bayangkan sejenak, dunia di hujung jari kita. Skrin menyala, notifikasi berbunyi, mesej masuk tanpa henti. Kita boleh melihat seluruh dunia, tetapi adakah kita melihat dunia yang berada di depan mata? Hari ini, kehidupan sering terselubung di belakang skrin. Kita tertawa melalui emoji, berkomunikasi melalui mesej, berkongsi cerita melalui media sosial. Semuanya mudah, cepat dan menyeronokkan. Tetapi, di antara skrip, gambar dan video, di manakah kita meletakkan detik-detik kehidupan sebenar? Saat seorang anak memerlukan perhatian, saat seorang teman ingin didengar, saat senyuman yang ikhlas menunggu untuk dikongsi. Teknologi cumalah alat. Ia memang memudahkan, tetapi tidak mampu menggantikan kehangatan hati manusia. Ia boleh mempercepatkan komunikasi, tetapi tidak boleh menyampaikan kedalaman hubungan, sentuhan jiwa atau keikhlasan yang lahir dari hati. Maka marilah kita berhenti sejenak, letakkan telefon, pandang sekeliling, dengarkan suara mereka yang ada di hadapan. Rasai detik itu sepenuh hati. Kerana kebahagiaan yang sebenar bukan hadir dari skrin, tetapi dari detik yang kita luangkan di dunia sebenar. Antara skrin dan juga kehidupan sebenar, pilihlah untuk hidup dengan sepenuhnya di dunia yang nyata.
2: Dr. Nor Asmina binti Muhammad Rashid, Pesara Jabatan Pengajian Pendidikan UPSI.
3: Ingatkan. Satu orang perempuan paling mudah masuk syurga. Tapi malangnya, Islam sebut, ayu islami khairan, orang Islam lagu mana yang paling baik sekali? Kata Nabi SAW, orang yang bagi makan orang lain. Nabi tak sebut bagi makan orang miskin. Nabi tak sebut bagi makan pada orang yang tak ada makanan. Nabi makan orang lain, kaya ke miskin ke apa, afdal sedekah ialah kepada ahli keluarga dia. Inilah yang mak-mak duk buat tiap hari, yang duk masak tiap hari, yang duk bagi makan ke anak, bagi makan ke suami, bagi makan tengah hari, bagi makan petang, bagi makan malam. Tu yang dia duduk buat, yang Allah kata sebaik-baik orang Islam tu. Anak dia pergi mengaji, Nabi kata apa? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu tu merupakan kewajipan kepada orang yang beriman. Bila buat benda wajib dapat pahala nak? Anak dia pergi mengaji dapat pahala. Dia tumpang pahala anak dia. Setiap hari dia pergi mengaji, setiap langkah. Sebab dia dah siapkan pakaian, siap makanan. Suami dia pergi kerja, siapa suruh dia kerja ni? Allah suruh. Ada pahala tak? Ada pahala. Setiap urusan dia buat tu semua pahala kat dia. Suami belum tentu ikhlas lagi, mungkin niat tu tak kerana Allah. Tapi isteri ni, suami pergi dapat pahala semua kat dia. Sehari siap pula baju pula, pergi masjid pula, semayang jemaah pula. Setiap amalan suami dia buat kat masjid tu, semua pahala dapat kat dia. Satu orang perempuan paling mudah masuk syurga. Tapi malangnya, dia tak pernah niat pun perbuatan dia tu kerana Allah.
4: Ingat-ingatkan setiap weekdays buat anda tak lupa bermula 7.30 malam. Selangor FM, radio yang anda sedang dengar sekarang.

Setakat ini sahaja Bilang Lokal untuk hari ini. Okey, terima kasih kerana setia menemani saya Cempaka dari jam 3 petang tadi sampailah sekarang. Terima kasih diucapkan untuk anda, okey. Dan macam biasa selepas ini, giliran N pula akan sambung temankan anda dalam segmen yang terakhir MS812, okey. Jangan ke mana-mana, temankan N pula sampailah pukul 12 tengah malam nanti, okey. Jadi Cempaka tinggalkan anda dengan lagu Siti Nurhaliza, lagu Kumpulan.

Malaysia Selangor FM, Lohai. Assalamualaikum dan selamat malam. Kembali bersama dengan saya and temankan anda untuk hari ini, ya saudara. Hari Khamis bersama dengan 23 Julai 2026. Semalam pergi mana? Semalam cik tak ada lah. Okay. Apapun, terima kasih buat rakan tugas. Kalau tadi bersama dengan cempaka temankan anda, kini giliran saya untuk terus 4 jam yang berikutnya hingga pukul 12.30 malam nanti. Okay. Banyak lagu-lagu best menanti anda. Antaranya lagu ini, lagunya daripada Lesti. Ini dia, Zapin Melayu.

0: dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

dengan tempat. Terima kasih untuk anda yang kekal bersama dengan kami, okay? Dan pastinya juga untuk yang nak dengarkan lagu, boleh saja. Hari ini hari Khamis, saudara. Kalau semalam kita ada tetamu kita kan, untuk curahan hati kita. Tapi itulah, tetamu ada. Yang tak ada siapa, tuan-tuan? Yang tak adanya saya. Kenapa tak ada tu? Adalah sebab dan perkara-perkara tertentu yang tidak dapat dielakkan. Begitu. Okey. Apapun, untuk tanggal hari ini 23 Julai. Sekejap dah 23 hari bulan dah pun. Kan tinggal berapa hari saja lagi kita nak meninggalkan tahun. Tahun belum lagi ya. And baru bulan Julai ya. Okey. Dan kita nak melangkah ke bulan yang baru, iaitu bulan Ogos. Tapi berapa hari lagi? Kena kira-kira. Tapi kurang 8 hari lagi lah ya. Okey lah, yang dahulu ini dia khas untuk anda. Dari Azarina Azhar. Sekian, terima kasih. Oh, ini kalau penutup sesuai lah lagu ni. Ini

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

yang tempat Hati Salini siapa diriku di sisi. Dan cuba kamu terangkan awak anggap saya apa sebenarnya. Gitu. Okey, pacik juga untuk anda di mana maksudnya solat fardu isyak untuk hari ini iaitu pada pukul 8.44 minit malam bagi Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat, Sepang, Kelang dan Kuala Langat, Sabah, Penang, Kuala Selangor 8.47 minit malam. Okey, terus dengarkan Selangor FM layan dahulu. Okey, kita ada lagu ini, lagu nyanyian daripada New Boys yang saya kira kalau kita dengar lagu ini mungkin rata-rata yang mungkin seusia dengan saya, kita boleh menyanyi bersama. Jom kita sing along bersama lagu ini secara

Pak saudara, 9 malam nanti, utama 9 malam nanti, sebab tu kembali lagi bersama dengan saya untuk jam yang seterusnya. Hari Khamis, saudara, kita tak ada tetamu kita kan. Kalau biasa, setiap hari Selasa, Rabu dan juga Jumaat, kita ada tetamu 9 hingga pukul 10 malam kan. Kita ada topik-topik kita bawa kan. Tapi untuk hari ini, cuma ada awak dan saya saja. Aduhai. Layan dahulu, ini dia lagu daripada Kaibah.

Selangor FM, pilihan tepat. Terima kasih untuk anda yang kekal bersama dengan kami, okay? Dan pastinya juga saat ini dah pun 9.20 minit malam. Selamat malam semuanya yang nak hantarkan kiriman. Macam biasa, nombor WhatsApp kami 0193304425. Banyak lagu best menanti anda, okay? Kalau nak hantarkan luar rasa pun boleh je, tak ada masalah. I okay je. Yang dahulu ini dia lagu Dari Bawah, 2:30 Selangor FM.

Kabinet dan mengarahkan UNHCR menghentikan sebarang pendaftaran pelarian buat masa ini kerana kita sedang menyusun semula pelaksanaan yang dipanggil sebagai DPP inilah. Okey, apa pun untuk anda, terus kekal dengarkan Selangor FM. Kalau ada lagu nak dengar, macam biasa nombor WhatsApp kami 0173304425. Banyak lagu best antaranya. Jom kita dengarkan lagu ini dari Ella. Ella rasa rasa bersalah malam ni. Okey, lain dahulu, ini dia Retak Selangor FM.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

macam tu lah menjaga jodoh orang lain. Dah lama ni kawan, tiba-tiba ditinggalkan kita pula. Pula dah. Dia kata awak terlalu baik untuk saya. Tiba. Kan. Habis dia nak suruh kita jadi apa? Perompak. Nyamun. Aduh. Hai. Okay. Dan masih di jam yang ketiga, anda bersama dengan saya and temankan anda waktu ini. Okay. Kita nak tunaikan permintaan. Kalau anda ada lagu nak dengarkan, boleh saja. 0-9-3-3-0-4-4-2-5. Lagu ni khas untuk Mal. Yang sekarang ni berada di Kuantan. Nampak jauh punya awak. Okay. Terpancat kita. Lagi daripada Republik, Selimut Tetangga. Terus dengar Selangor FM. Mal tak tidur lagi ke tu?

Selangor FM pilihan tempat itu dia. Okey, lagu Hindustan pula malam ni eh. Kita layan je lah ya. Okey. Terima kasih untuk anda yang hantarkan kiriman yang nak dengarkan lagu. Nanti saya bacakan kiriman anda. Okey. Dan sambil-sambil tu nak kongsikan juga ni. Kalau anda tertanya-tanya apalah buah yang sesuai kan untuk kita makan sepanjang masa. Bila-bila masa je. Okey, mungkin katanya nak makan pemakanan sihat. Nak eat clean katanya. Kalau boleh nak makan buah-buahan je. Tak nak minum manis lah dia kata. Kalau manis pun nak manis daripada buah je. Yelah. Okay. Jadi nak bagi semangat pada anda yang berazam untuk mengamalkan pemakanan yang sihat tu. Di mana anggur adalah antara buah-buahan yang boleh dimakan pada bila-bila masa. Okay. Dan pasti bila kita sebut berkenaan dengan buah anggur ni, kita nak tahulah khasiat buah ni kan. Selain enak, anggur juga terdapat dalam pelbagai ni macam-macam jenis kategori anggur lah. Kan? Lepas tu ada harga pun dia mengikut jugalah eh. Makin mahal biasanya makin sedap lah. Okay. Di mana anggur ini baik untuk kesihatan jantung. Dan kandungan dalam buah ini dipercayai dapat menyokong fungsi saluran darah dan melindungi kesihatan sistem kardiovaskular. Dan di samping itu juga, anggur turut mengandungi kalium, iaitu mineral yang penting untuk membantu mengekalkan tekanan darah yang sihatlah. Pendek kata, anggur ni ada banyaklah. Vitamin C pun ada juga. Jadi, kalau anda tercari-cari buah apa yang sesuai untuk anda makan sepanjang hari, sebab ialah start daripada dikatakan Zul Arifin menurunkan berat badan menggunakan tembikai kan. Ramai juga yang ikut kata yang makan tembikai minum kopi O kosong eh. Aduh hai. Sebab ada satu trend tau yang saya tengok di media sosial, di TikTok kan. Dia kata apa tau, sebelum cut sugar, selepas cut sugar tu dia ambil gambar tu kat lima tu. teruk benar ke you all ni kalau sampai cut sugar jadi macam tu kan. Tapi tak tahulah. Ada yang kata kalau tak pernah buat tu, kalau sekali cut sugar satu hari menggigil tau, shaking, rasa nak marah, emosi tak menentu kan. Tak pernah eh. Apa je kat zaman anda untuk ke arah hidup yang lebih sihat, saya doakan semoga sekalinya dipermudahkan. Okay, layan dahulu. Ini dia Hazun Tandah, lagu daripada Aziz, Bunga. Terus dengar Selangor FM. Anda sedang bersama dengan saya. Nama saya Anne. Temankan anda sampai pukul 12.30 malam nanti. Okey. Terima kasih juga yang dengarkan kami melalui RTM Click. Yang masih lagi belum download aplikasi RTM Click, anda boleh buat demikian sebab ianya adalah percuma.

Itu dah kendati Selangor FM pilihan tepat. Okey, 10.42 minit malam. Selamat malam semuanya. Apa khabar malam ni? Harap langkat dan baik-baik. Saya sihat hendaknya. Okey, kalau tak sihat, apa nak buat? Kan, takkan jumpa saya. Tak pernah lagi lah orang kata jumpa saya tu jadi sihat kan. Selalu orang kata kalau yang sihat jadi pening tu, ya. Itu selalu. Okey, ada juga orang kata testimoninya ada. Kena tanya kenalan yang terdekat tu lah. Dia kata, kadang-kadang okey je. Bila jumpa N tu jadi pening lah. Macam tu. Okey, ada rakan-rakan yang hantarkan kiriman nak dengarkan lagu dari Aero. Katanya sudah berpisah, apa nak buat kan. Jadi dah berpisah nak buat apa? Buat tak tahu je ke? Aduh, hai. Okey, terima kasih juga. Ada lagi rakan-rakan kita yang lain yang hantarkan kiriman juga. Okey, akan saya bacakan nanti ya. Tapi sebelum kita nak dengarkan lagu daripada Aero tu, kita layan dahulu lah. Lagu ni dari Isma Sani. Katanya sayang-sayang. Terus dengar Selangor FM.

Itu dia Azman dengan Terlena. Okey, jangan lena dulu sebab saya ada sejam lebih lagi untuk terus temankan anda. Okey, pukul 11 malam ada utama 11 malam sebab kita kembali lagi untuk jam yang terakhir. Okey, teruskan kesetiaan anda dengarkan Selangor FM. Jom layan dahulu lagu ini dari Mahalini katanya. Mati-matian. Aduhai. Ini kalau Hayati lirik ni boleh meniti saya mata kat sini ni. Terus dengar Selangor FM.

0: Kerajaan sedia dedahkan laporan RCI tabung haji. Tidak itiraf Israel bukan dasar baharu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Kerajaan sedia dedahkan laporan akhir Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH kepada umum. Jelas Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim, kesediaan tersebut selepas mendapati TH kini berada dalam kedudukan lebih kukuh dan stabil, sekaligus membolehkan rakyat meneliti dakwaan penjualan aset strategik agensi itu sebelum ini.
1: Keputusan Jemaah Menteri adalah untuk menerbitkan. Cuma pada ketika itu kita bimbang kerana tabung haji dalam proses pemulihan. Kita letak Tan Sri Rashid Hussein dan pasukan baru untuk membersihkan berdasarkan pandangan teguran laporan Suruhanjaya, dan kalau kita lakukan terlalu awal mungkin menimbulkan keresahan daripada pencarum.
0: Namun kata Perdana Menteri, sebelum laporan tersebut didedahkan, beliau perlu merujuk kepada Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar terlebih dahulu. Dalam perkembangan lain, Dato' Seri Anwar memaklumkan belanjawan 2027 yang dijadual dibentang pada awal Oktober depan kekal berteraskan kerangka Malaysia Madani dengan memberi penekanan kepada nilai moral dalam tabir urus dan pembangunan negara. Katanya, meski berdepan pelbagai cabaran dan tekanan semasa, kerajaan tidak pernah mengetepikan prinsip asas tersebut, malah menjadi panduan dalam rangka dasar serta hala tuju pembangunan negara.
2: In next month or so, I'm going to grapple with formulating the budget for next year, early October. And alhamdulillah, despite these pressures, I've not lost sight of this fundamental question that we capture in the Madani framework, that the budget, growth, economic policies, semiconductor strategy, energy transition, digital transformation cannot ignore our attempt to restore moral purpose of governance and development. It is not a slogan to be placed on banners. It must be reflected in policy, institutions and conduct.
0: Dato' Seri Anwar Ibrahim. Beralih ke perkembangan lain, Malaysia telah mengemukakan penjelasan kepada Amerika Syarikat dengan menyatakan pendirian tidak mengiktiraf Israel bukanlah dasar baharu. Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan berkata, perkara itu disampaikan Duta Besar Malaysia ke Amerika Syarikat, Tan Sri Muhammad Syahrul Ikram Yaakob, selepas dipanggil Jabatan Negara itu.
3: Tetapi Duta Besar kita Tan Sri Syahrul telah pun menyatakan bahawa ini bukan baru, kerana memang menjadi dasar Malaysia, dasar immigration kita, dasar Malaysia. Kita tidak memperaku negara Israel. Kita tidak pernah memperaku recognize Israel, rezim Zionis Israel. Jadi kita tidak memperakukan itu, maka immigration biasalah. Ini bukan baru, ini dah lama.
0: Semalam Perdana Menteri menegaskan Malaysia terus berpegang kepada pendirian menyekat kemasukan warga negara Israel ke negara ini. Sementara itu, Timbalan Menteri Luar Datuk Lukan Isman Awang Sauni menegaskan kerajaan telah mengarahkan Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR menghentikan sementara semua pendaftaran pelarian bagi membolehkan penyusunan semula sistem pengurusan menerusi program dokumen pendaftaran pelarian dalam memastikan pengurusan dan pendaftaran pelarian di negara ini dilaksanakan secara lebih teratur di bawah kawal selia kerajaan. Pelaksanaan program Desa Lestari akan distruktur semula bertujuan bagi meningkatkan keberkesanan program serta menaikkan pendapatan isi rumah peserta kepada RM2,300 sebulan. Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, program yang dilaksana sejak 10 tahun lalu itu bukan sekadar melalui penjenamaan semula, malah kandungan dan kaedah pelaksanaannya akan diubah bagi memastikan impak lebih berkesan kepada komuniti luar bandar.
4: Kita mahu mengubah konten atau isi kandungan pelaksanaan daripada program itu agar sistem yang ada di mana keberkesanannya agak boleh diubah kerana ianya dikendalikan oleh koperasi dan kerap kali pengurusi serta lembaga pengarah koperasi ini bertukar. Itu kita mahu supaya mereka yang profesional mengendalikan Desa Lestari itu yang terdiri daripada anak daripada kampung itu yang mendapat pendidikan yang bersesuaian dengan pelaksanaan Desa Lestari itu.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Operasi pematuhan khas akan dilaksanakan secara bersepadu bagi membanteras kemasukan dan penjualan produk elektrik yang tidak mematuhi piawaian keselamatan. Timbalan Menteri Kewangan Leo Chin Tong berkata, antara fokus operasi ialah memperkukuh penguasaan di pintu masuk utama negara serta menjalankan pemeriksaan bersepadu di premis yang disyaki menjual produk tidak mematuhi piawaian. Pada masa sama, memperketat pemantauan terhadap isyarat import serta meningkatkan kerjasama dengan platform e-dagang. Berita seterusnya. Beralih ke perkembangan pilihan raya Negeri Sembilan, 226 permit kempen diluluskan dengan 7 kertas siasatan dibuka berkaitan kesalahan pilihan raya dari 18 hingga 22 Julai. Ketua Polis Negeri Sembilan DCP Dato' Azafni Ahmad berkata, sepanjang proses serta kempen pilihan raya pula, situasi keselamatan ketenteraman awam berada pada tahap baik dan terkawal. Tambah beliau, PDRM akan terus mempertingkat kesiapsiagaan dan penguasaan sepanjang tempoh berkenaan. Sementara itu, Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil memaklumkan penyebaran maklumat di media sosial sepanjang tempoh berkempen masih terkawal. Tambahnya, MCMC menerima 16 aduan sejak kempen bermula dengan 14 aduan daripadanya berkaitan rangkaian telekomunikasi, manakala 2 lagi mabitkan akaun palsu. Kesemua aduan sedang diuruskan MCMC. Pada masa sama, PH Negeri Sembilan memberi penekanan kepada 3 keutamaan dalam manifesto bagi PRN kali ini. Setiausaha DAP Negeri Sembilan, Cha Ki Chin berkata, ia merangkumi peluang pekerjaan bergaji tinggi, perumahan mempemilik dan kebajikan rakyat selain menggariskan hala tuju pembangunan Negeri Sembilan.
5: Yang pertamanya, janji kami untuk mewujudkan 30,000 peluang pekerjaan bergaji tinggi. Pakatan Harapan mahu memastikan lebih ramai anak Negeri Sembilan mendapat pekerjaan berkualiti tanpa perlu berhijrah ke negeri lain. Pelaburan yang berjaya dibawa masuk mesti diterjemahkan kepada peluang pekerjaan dan pendapatan yang lebih baik untuk rakyat.
0: 2 lagi keutamaan yang diketengahkan termasuk penyediaan 20,000 rumah mempemilik serta pemerkasaan skim sejahtera rakyat. Luar negara, 2 maut manakala 11 yang lain cedera dalam serangan Amerika Syarikat yang menyasarkan lintasan sempadan antara Iran dan Iraq. Timbalan Gubernur bagi Keselamatan dan Penguasaan Undang-Undang di wilayah Khuzestan, Valiola Hayati mengesahkan lokasi sekitar terminal penumpang di lintasan sempadan berkenaan menjadi sasaran serangan. Markas Pemerintahan Pusat Amerika menyatakan operasi diteruskan bagi melemahkan keupayaan Iran di perairan serantau. Dalam pada itu, Iran memberi amaran sedia melaksanakan strategi baharu sekiranya Amerika terus melancarkan serangan infrastruktur di selatan negara itu. Jurucakap tentera Iran menegaskan tindakan berkenaan akan diambil bagi memastikan pasukan penceroboh tidak dapat meneruskan peperangan. Sementara itu, tentera laut Korea Pengawal Revolusi Islam Iran mendakwa Selat Hormuz yang kini berada di bawah kawalannya ditutup sepenuhnya selagi tindakan ketenteraan Amerika Syarikat berterusan. Sukan, Barcelona berjaya mendapatkan himat penyerang Jerman Karim Adeyemi dari Borussia Dortmund dengan nilai perpindahan dilaporkan mencecah 29 juta euro. Pemain berusia 24 tahun itu menjadi pemain kedua dibawa masuk ke Camp Nou selepas kelab itu berjaya mendapatkan pemain antarabangsa England Anthony Gordon dari Newcastle United. Hajime Moriyasu telah menandatangani kontrak baharu untuk mengemudi Jepun mengharungi kejohanan Piala Asia 2027 selepas membawa skuad samurai biru ke peringkat kalah mati Piala Dunia FIFA 2026. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan sedia dedahkan laporan RCI Tabung Haji. Tidak iktiraf Israel bukan dasar baharu. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

itu dia, hidup ini mahal. Kan mahal macam mana tu, tak ada harganya lah eh. Kadang-kadang ada sesuatu tu dalam kehidupan kita yang mungkin tapi kita sedar, kita lupa untuk kita hargai. Orang-orang yang baik keliling kita juga antara sesuatu yang bernilai sebenarnya ya. Okey, apapun sekarang dah jam yang terakhir, 11.18 minit malam dah pun. Selamat malam untuk anda. Terima kasih bersama dengan Selangor FM. Anda sedang dengarkan pasti di segmen yang terakhir, di jam yang terakhir. Anda sedang bersama dengan saya, nama saya Anne. Temankan anda hingga 12.30 malam. Macam biasalah, Isnin hingga Jumaat kan. Macam juga saya beritahu, anda kata anda tak dengar suara ini, maka cuma ada dua kemungkinan, antara cuti sakit ataupun sedang bercuti. Sebab dia yang tanya Anne semalam mana, baru sehari awak pun kan. Okey, juga ada kiriman yang dihantarkan oleh rakan kita ni. Kata, DJ tolong putarkan lagu Hatiku Luka Lagi oleh Black Dog Bones. Kata lagu ni untuk hiburan yang mendengar lah. Dari Wan Salman Naim Batu 37, Darat Sahabat Bernam. Okey, boleh-boleh. Okey, apapun lah yang dahululah. Ini dia dari Dato' Rosa. Kanti, terus dengar Selangor FM.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Inilah hari yang paling sedih dalam hidupku. Demi pertemuan kita ini adalah yang terakhir. Aku tak sanggup melihat kau pergi, meninggalkan aku menahan kepedihan. Selama ini

Selangor FM pilihan tempat itu dia, jangan hianati aku katanya. Okey, kan siapa je yang nak dihianati kan? Pasti sakit kalau dihianati, betul tak? Okey, 11.30 minit malam, selamat malam untuk anda. Dia bila dah malam ni mula rasa lapor lah kan? Kemain lagi awak. Ya, yang katanya berjanji nak makan. Tak nak makan lah kan? Lebih pukul 6 tak nak makan. Akak dah berjanji bertekad dengan diri akak dah. Okey. Tapi sudahnya lah, dia kata. Malam-malam macam ni sedap pula kau cari nasi lemak belauk. Kat mana nasi lemak belauk eh? Kemain lagi kan. Eh, kalau kat Malaysia ni, tak kisahlah kat mana saja, saya rasa memang tak sempat nak lapar sebab macam-macam makanan yang ada kan. Apalagi kalau kat negeri Selangor ni, semua makanan yang ada kat seluruh Malaysia akan ada kat sini. Kan? Orang kata Selangor ni memang antara tempat yang best lah eh, untuk dilawati. Okey, untuk menambahkan berat badan memang sesuai sangat. Ya. Yeah. Okey, kepada yang nak dengarkan lagu, macam biasa, nombor kami 0395 itu nombor kepada yang nak dengarkan lagu anda ke udara. Boleh saja hantarkan lagu apa nak dengar eh. Saya cubalah eh untuk orang kata 30 minit yang terakhir ni supaya dapat menghiburkan anda. Sebab ada yang perlukan hiburan. Kata hidup ni tak ada hiburan kan. Makcik celik mata je penuh dengan tekanan. Aduh mak, awak kenapa? Awak okey ke tak tu? Alright ke tu? Okay, layan dahulu ni dia Hazin untuk anda. Sheila Hamzah, Tiada Dirimu. Ingat eh, ada benda boleh diganti tau. Jangan nak frust sangat. Terus layan Selangor FM. Kadang-kadang kan, yang datang tu lagi elok, percayalah.

Okay, tak apalah belakang tabir pun belakang tabir lah kan. Yang penting ada di belakang kamu. Amboi. 11.51 minit malam. Selamat malam. Dah sampai hujung saya temankan. Terima kasih untuk menghampiri 4 jam bersama dengan Selangor FM. Ada kiriman daripada rakan-rakan kita nak dengarkan lagu Chansey Faris. Lagu daripada filem Fana tahun 2000. Okay, tahun 2000 ni usia berapa kan, Kak Riz rasa ulu Selangor. Happy Conti. Thank you very much katanya. You're welcome, Kak. Alright, lagi ada kiriman yang seterusnya. And sempat lagi ke nak dengarkan lagu Kau Kekasihku daripada Datuk Siti Nurhaliza? Rasa macam tak sempat. Kalau saya sia, mungkin lagu tu sekerat juga. Okay, dari Pak Rashid orang nilai. Kalau tak sempat, cuba malam besok betul. Cantik saya lock eh. Malam besok jangan lupa kembali lagi tau. Dengarkan Selangor FM. Saya tunggu. Janji. Okay, dah sampai ke hujung saya temankan anda. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang dengarkan seawal 6 pagi hinggalah ke saat ini. Okay, kita jumpa lagi.

Persembahan Bon Jovi memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Aizat yang telah bersama dengan anda Nasional Malam bersama dengan lagu pilihan bersama 2.0. Banyak lagu permintaan yang telah pun ditunaikan oleh Aizat. Ada juga lagu yang tak sempat ditunaikan, jangan risau. Setiap hari pilihan bersama 2.0 bermula 9 malam hingga 12 malam. Jadi boleh minta lagu di Facebook rasmi Nasional FM setiap hari. Eksklusifnya kami bawakan kepada anda pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya Nasional Game Buruh Hantu. Pertemuan hari Jumaat penghulu segala hari 24 Julai 2026, 9 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur Sabah dan juga Sarawak. Saya mendoakan semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat, sejahtera, sihat-sihat dan tenang. Jaga kesihatan baik-baik untuk diri anda dan juga keluarga anda. Ada juga yang belum dapatkan rawatan, pergilah ke klinik ataupun hospital yang berdekatan ya. Periksa badan anda. Untuk Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, di semua frekuensi-frekuensi yang ada. Termasuklah dapat menembusi negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, Astro 869, RTM Click di seantero dunia, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu. Untuk tengah malam ini, manakah geng-geng saya? Geng-geng buruh hantu telah pun bersiap sedia belum? Untuk kita layan lagu-lagu terbaik. Sambil itu saya memberikan informasi dari semasa ke semasa. Informasi yang mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita bersama ya. Dan pastinya informasi itu yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar sahaja yang kami kongsikan untuk anda. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di Live TikTok seketika nanti bertemankan dengan saya ya. Okey semua, kita doakan juga, sebelum itu kita doakan juga untuk atlet-atlet negara kita yang akan bertanding menyertai Sukan Commonwealth yang berlangsung di Glasgow, bermulanya hari ini, bermulanya semalam 23 Julai hingga 2 Ogos depan. Semoga mereka dapat mengharumkan nama Malaysia, membawa seberapa banyak pingat, dan semoga lagu negaraku berkumandang di bumi Glasgow. Kita doakan sama-sama. Dan seperti biasa, RTM Radio Televisyen Malaysia menjadi penyiar rasmi bagi Temasya Sukan Commonwealth 2026 yang berlangsungnya pada semalam 23 Julai hingga 2 Ogos depan. Dan ini sebenarnya menyambung momentum kejayaan siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 yang tamat Isnin yang lalu ya. Kita nak bagi semangat dekat atlet-atlet negara kita. Mana tahu dia mendengarkan menerusi RTM Klik kan. Semangat dengan lagu apa? Dengan lagu ini. Persembahan daripada Ella, Standing in the Eyes of the World.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam, dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806, dan penstrima langsung di RTM Klik.

Engkau boleh. Pastinya kita boleh kan. Boleh apa saja. Kita boleh menghadapi cabaran dengan lebih berani. Kena beranilah. Kena berani melangkah. Kerana setiap langkah anda ke hadapan akan membawa lebih dekat kepada kejayaan. Saya doakan semoga pendengar Nasional FM terus berjaya dalam hidup. Tak kira walau apa situasinya, kita kena berani menghadapinya ya. Yang sedang mencari kejayaan, mudah-mudahan berjaya. Yang tengah bekerja, tengah bertugas, selamat bekerja, selamat bertugas. Mudah-mudahan kerja keikhlasan anda dalam tugasan anda membawa kejayaan kepada kerjaya anda, career anda. Galas amanah dan juga tanggungjawab dengan penuh integriti. Laksanakan kerja. Jangan main-main ya. Yang paling penting, jangan mengular. Siapa yang mengular, saya laporkan kepada bos anda. Saya tengok dalam mangkuk ajaib nanti. Buat pemandu-pemandu se-Malaysia juga, sering kita ingatkan. Saya akan terus sering mengingatkan kepada pemandu-pemandu, terus ikut peraturan jalan raya. Saya tahu, saya nampak tu ada yang sedang memecut dengan laju tu. Ya, saya tahu. Lebuh raya, lebuh raya utama di seluruh negara agak lancar pada ketika ini. Tapi itu bukan satu lesen untuk anda memecut dengan laju. Oh, laju sangat tu bang. Ui, 180 km sejam macam nak terbang kereta. Nak ke mana tu? Slow sikit lah, slow. Ikutlah peraturan jalan raya. Senang. Kalau semua ikut peraturan jalan raya, kita percaya dan kita yakin kadar kemalangan mampu kita kurangkan. Bukan tak ada kemalangan. Saya tak boleh katakan tak ada kemalangan, kerana malang itu tidak berbau. Tapi kadar kemalangan itu mampu kita kurangkan. Okey. 12.29 minit tengah malam. Di manakah geng-geng saya? Laporkan diri anda. Dekat mana? Dekat Facebook, dekat live TikTok. Saya nak tengok berapa ramai geng-geng buruhantu yang hadir. Saya percaya jutaan pendengar di seluruh negara di seantero dunia. Tapi yang lapor pada diri saya, oh tak ramai pun. Belum ramai lagi. Ataupun belum ramai, kita terus berhibur lagi menerusi lagu ini pula. Persembahan daripada Rosti Blade dengan Langsui Liar. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Geng Buruhantu di Nasional FM, luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

Bumi Putera Rockers dengan Dajau. Dajau. Dari segi bahasa bermaksud penipu ataupun pembohong ya, yang menutup kebenaran. Itu dari segi istilah agama Islam pula. Dajjal ialah seorang lelaki cacat sebelah mata yang mengaku Tuhan, dan beliau akan muncul pada akhir zaman membawa fitnah besar dan juga menyesatkan manusia sebelum kiamat. Jadi berhati-hatilah eh. Kita pun takut juga bila Dajjal muncul. Takut keimanan kita terpesong. Selama ini kita jaga keimanan kita. Tapi apabila Dajjal muncul, kita takut terpesong. 12.46 minit tengah malam. Untuk anda yang baru bertemankan National FM, terima kasih banyak-banyak bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, National Game Buruhan tu. Baik, bagi penumpang-penumpang ataupun yang mahu menggunakan perkhidmatan Air Borneo Airways Senyum Berhad ataupun Air Borneo lah eh. Syarikat itu sebenarnya juga mengingatkan orang ramai supaya membuat pembelian tiket penerbangan hanya melalui saluran jualan rasmi saja bagi memastikan urusan tempahan lebih selamat dan juga terjamin. Dan syarikat penerbangan milik Sarawak itu memaklumkan juga sejak beberapa bulan kebelakangan ini pihaknya mengesan kes penjualan semula tiket secara tidak sah oleh pihak tertentu menerusi platform dalam talian. Jadi pembelian tiket sedemikian boleh menyebabkan penumpang berdepan pelbagai kesulitan selepas membuat tempahan, termasuklah dikenakan harga lebih tinggi, cas pentadbiran tidak dibenarkan, kelewatan ataupun kegagalan pengesahan tempahan serta kesukaran mendapatkan bayaran balik ataupun bantuan tempahan semula sekiranya berlaku gangguan penerbangan. Jadi jangan beli daripada pihak ketiga. Terus je pergi ke Air Borneo ataupun kalau nak naik Air Asia, naik emas. Dia bukan macam zaman-zaman dulu kan. Kita masih ingat lagi zaman-zaman dulu ada pihak ketiga, terutamanya yang menggunakan bas express. Siapa masih ingat lagi ulat tiket? Istilah yang kita panggil sebagai ulat tiket. Beli dengan orang ketiga, rupanya tiba-tiba nak naik bas tak ada. Bas tu tak wujud tau. Ataupun bas tu wujud tapi tiket kita tak sah, tak laku. Bukan macam zaman dulu. Zaman ulat tiket sudah pun berlalu. Siapa pernah terkena dengan ulat tiket? Saya pernah terkena tau. Terkena pula tu nak balik raya pula tu. Saya juga pernah terkena. Kita masih ingat lagi kan? Tanyalah orang-orang lama, mereka yang berada dekat Pudu terutamanya, dekat bastian-bastian, stesen-stesen bas kan? Zaman-zaman ulat tiket dahulu. Okey, ramai yang melaporkan diri. Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi, Saril, Bancik, Jawa, Alus, Ajib, Ajam dari Kelapa Sawit, Johor. Ada juga Muhammad Yusof hadir dari Terengganu, Abang JJ Gemas, lagi siapa? Muhammad Ramli Jaafar, Muhammad Muhaimin, PKA Amin dari Apartmen Dahlia Bukit Beruntung Rawang, Anak Anton dari Kudat Sabah, Nenek Ani, Ita Chot dari Ipoh, Ramlah Din, kita ada siapa lagi? Rang Rodong, pasti gudang panas malam ni tak ada angin. Razak Balangi, Ramli Lee, Tantari Mas Merah, Abdul Jalil Tahir dari Endau Johor, UPS dari Kuala Terengganu, Intan Hamid, Syah Putra Mesing Johor, Jasmina Jonit ataupun Waknah dari Parit Yani, Nolia Ramli Lia, hadir dari mana Nolia? Dari Temerlo Pahang, Zainal Marina. Kita ada Princess Su, Nuraini Norjis, Marfua Parlan, Janet Zai, Indra Angkasa, Juaz Mizi Abdullah dari Puchong. Ada juga Rosmerah, Nur Isa, Nur Diana, Nur Din dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH. Nazri Yahya, Elbiana, Rosil Yana dari Saratok, Bumi Kenyalang, Sarawak. Zaino Ngah, Kuala Terengganu. Hasna Asrani, Muhammad Jasni Mon, Jama Aloha, Nes Ais pun hadir dari Layang-Layang, Raj Zarina dari Seberang Perai, Dahlan, ada Apu Arminang. Itu antara yang hadir melalui Facebook rasmi National FM.
Lagu daripada ciptaan Klaus Mann, Rudolf Schenker, Scorpion dengan Blackout. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Burhantu di Nasional FM.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami

ekspedisi dengan senapang patah. Lagu ini membawa kita ke jam yang kedua. Waktu sekarang sudah pun 1:05 minit pagi. Tadi tengah malam, ni dah masuk pagi dah. Jadi selamat pagi untuk semua pendengar Nasional FM. Selamat pagi untuk geng-geng buruh hantu. Luncur terus eh. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi. Okay? Boleh ya, boleh ya, boleh ya. Janji dengan saya, jangan biarkan saya kesorangan. Tapi saya percaya ramai yang baru bangun tidur. Dia tertidur awal tadi lepas isyak, menunggu geng buruh hantu. Dia baru bangun tidur. Bangun tidur lapar pula. Macam biasalah, bangun tidur lapar kan. Makan, makan. Ramai yang sedang menjamu selera pada waktu ini. Selamat menjamu selera. Ada yang baru balik kerja tu, bang. Saya baru balik kerja ni, bang. Baru sampai rumah, perut pun lapar. Isi perut dulu. Dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang masuk dalam tubuh badan kita adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Itu yang paling penting. Begitu, terima kasih untuk warung-warung, restoran-restoran, kedai-kedai makan yang semua bersama-sama dengan Nasional FM menghiburkan anda dan juga pelanggan-pelanggan anda. Sedap makannya. Baik, kita sebenarnya rasa bangga jugalah dengan negara kita. Sebab apa? Sebab Malaysia sebenarnya kekal dalam kelompok 10 pasport paling berkuasa di dunia tau. Apabila menduduki tempat ketujuh dalam indeks pasport Henley 2026 dengan pemegang pasport Malaysia menikmati akses tanpa visa ataupun visa semasa ketibaan ke 183 destinasi. Tempat pertama, Singapura mengungguli kedudukan itu dengan akses tanpa visa ke 192 destinasi, diikuti Jepun, Korea Selatan, UAE yang berkongsi di tempat yang kedua, manakala Sweden berada di tempat yang ketiga. Ya, kita berada di tempat yang ketujuh. Pemegang-pemegang pasport Malaysia, ada pasport yang dah tamat tempoh ke? Pergi buat pasport baru. Sekarang pasport baru berwajah baru tau. Begitu juga dengan MyCard juga berwajah baru. Ada yang dah tukar, ada yang belum tukar. Tapi jangan terburu-buru ya. Jangan terburu-buru untuk menukar. Sebab kita tak nak kaunter-kaunter jam tau. Ada masa lagi untuk tukar. Relax-relax, tenang-tenang. Mungkin ada yang kehilangan MyCard tu, dah boleh buat dah MyCard yang baru ya. Selamat pagi Ayai PHY, Parik Buntar hadir mantap. Azlan Wahid, kita ada Puteri Lilin, ada Yati, ada Manja Itu Setia, Adi Mahamad. Siapa lagi? Visa Riza, Kio Kusanagi, IM For You, Nolia Ramli, Alifah Imani, Asmadi dari Alu Gajah Perak. Alu Gajah Melaka Perak pula. Kita ada siapa lagi? Nisa Jerantul, Fikri 92, Caramel Latte, Roslani Ani, Salam Jaafar dari Sabah, Yusran Zainal, Mek Sara, Syira GBH, Cik Sadia, Gojina Vanessa, Syed Azhar. Habis berada dekat hospital Kuala Krai katanya. Selamat bertugas eh Syed. Farah Manih, Azura Bakri, Roslan, Cik Lan kita, Wang Spawi, Rita Razi 84, Zabedah Yaya, Mak Bedah, Suilah 79, Aid Hartana, Miss Kayoi. Ada juga Street Pemamon. Mantap. Terima kasihlah eh. Dia kalau pilot-pilot darat nampak saya, mesti dia bagi horn punya. Kasih horn pilot-pilot darat se-Malaysia. Sebab ramai yang cari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu gerai, abang-abang lori, berada-berada bar semua. Cik Zah, saya baru siap ke master. Ui, mantap. Awak baru siap ke master. Yang saya nak tengok dalam mangkuk ajaib ni, ada yang tengah gosok baju sekolah anak lagi. Lavender Girl, Tupai 25. Lagi siapa lagi? Lagi siapa lagi? Kak Liza saya nampak tepi-tepi light. Ya, kasih luncur kalau mereka yang berada dekat live TikTok ni. Tepi-tepi light-nya kasih laju, kasih turbo satu kali. Andi 83, Fisabilillah, Wahab Adam, kasut dah buruk, luncur ke Kuantan. Virus Genki, E-Hailing luncur.
Yang tengah bekerja, bekerja juga. Tapi yang duduk rumah tu saya nampak tu tengah termenung jauh. Bukan termenung jauh, tengah berangan-angan ni bang. Berangan-angan sebab apa? Cari kejayaan. Atau berangan-angan nak jadi orang kaya. Bukan bang, berangan-angan nak cari pasangan. Almaklumlah, bujang dah lama. Ya ke? Carilah, carilah yang sepadan dengan anda ya. Angan-angan tu tak salah. Berangan tu tak salah, tak kena bayar pun. Sebab apa? Sebab kita nak layan lagu inilah. Lagu daripada Persembahan Raja Emma, Angan-angan. Tak biasa dalam berangan nak cari pasangan tu ah. Pasangan macam mana yang dimahukan? Nak yang cantik, yang handsome? Terpulang kepada diri anda. Tepuk dada, tanya selera.

Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nas

Ini lagu ciptaan Anan Milin, lirik oleh Samir. Paduan suara Abhijit bersama dengan Arka Yanik menerusi lagunya Curi Curi Siapa No Main. 1.29 minit pagi. Dia diam tak diam, masa cepat betul berlalu kan. Saya rasa belanjawan 2026 baru macam baru je dibentangkan oleh Perdana Menteri pada Ogos tahun lepas. Dah nak belanjawan baru lagi bulan Oktober nanti kan. Dana belanjawan 2027 yang dijadual dibentangkan pada awal Oktober depan kekal berteraskan kerangka Malaysia Madani dengan penekanan kepada nilai moral dalam tadbir urus dan juga pembangunan negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan di sini, meskipun berdepan dengan pelbagai cabaran dan juga tekanan semasa, kerajaan tidak pernah mengetepikan prinsip asas yang menjadi tunjang kepada kerangka Malaysia Madani. Dan prinsip Malaysia Madani terus menjadi panduan dalam rangka dasar dan juga hala tuju pembangunan negara. Dan belanjawan pertumbuhan ekonomi, strategi semikonduktor, peralihan tenaga dan juga transformasi digital mesti mengembalikan nilai moral dalam tadbir urus. Nilai Madani perlu diterjemahkan melalui dasar institusi dan juga tingkah laku, bukan sekadar slogan saja. Jadi pembangunan mesti seimbang, mampan dan juga inklusif, memelihara alam serta memastikan manfaat untuk generasi akan datang. Dan ramai yang mahu belanjawan secara menyeluruh sebenarnya, dan segala apa cadangan boleh dicadangkan kepada kementerian-kementerian yang berwajib kan. Gunakan saluran yang betul. Jangan pula bawa fitnah macam-macam, fitnah kerajaan, fitnah itu, fitnah ini, di media sosial, di Facebook, di TikTok. Sekarang kecerdasan buatan AI, macam-macam ya, bila saya buka media sosial tu, fitnah-fitnah melalui kecerdasan buatan ataupun AI ni. AI ni bagus sebenarnya kalau kita gunakan perkara yang positif. Tapi sebabkan kita selalu gunakan perkara-perkara yang negatif, itu yang jadi negatif je penerimaan orang. Jadi gunakanlah AI ni untuk kita sebarkan perkara-perkara yang positif. Itu kan lebih baik. Cowboy Melaya Burger. Mantap melaburkan diri ya, Cowboy Remy 78, Nuraini, Cik Yah, Wina Jeb dari Labuan, adakah Haji Ipo, Suhaila, Nizam, Zana, Nur Safa Marwah, ada Syarul Ipo, siapa lagi, Gazibu Negeri 9, Rohatun, Pak Tam, Jaja Cute, Uncle Fadil, Herma Wahid, Zalina Zek, Farid Abdullah, Nur Cahaya Berlis, Jamal Kedah, Tiger Aini, Lady 9577, Aisyah Umairah, ada Nuris 28, Salina Syarif, Rozila Ramli, Lin GK, Jet Johari, Cik Jam Segamat, ada siapa lagi? Wagina, Lady Heda, Aman Hashim, ada F, Azaz Noh, Suzana Ahmad tengah buat kerja kata ni bang. Ada Hadziah juga, Awin juga, Ben, okay. Ramai, Habisa Ibrahim menghadirkan diri. Bogeyman hadir apa manis. Mantap. Yang belum melaporkan diri bersama dengan saya, tolong laporkan diri. Saya tahu ramai yang sedang mendengar ni tapi tak laporkan diri bersama dengan saya. Linda Kitchen pun hadir, Ajib 8189, Gerobok Kak Ngah, Koleksi Bank Express Kelantan, Dahan Reput, pom pom pom, Udah Apis, okay, Jajah 83, siapa lagi? Caramel Latte, Junaidah Kamarin. Okay, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak dari jam 12 malam tadi tau, sampailah lagu Hindustan tu kan. Dan apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, muzik latar ini menandakan kita bertukar mood kita, mood lagu-lagu kenangan anda, lagu terimbau kenangan manis, kenangan pahit yang memberikan pengajaran dan juga pembelajaran dalam hidup kita. Tentunya meninggalkan beribu kenangan. Kenangan menjadi satu pengalaman. Pengalaman jadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita. Kita dah banyak belajar dalam kehidupan. Mudah-mudahan kesilapan semalam, kesilapan yang lalu tidak kita ulangi lagi. Mudah-mudahan kita akan lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Hashtagnya Seharum Mawar. Saya nak mulakan lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil.
Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu dan lirik ciptaan Ajai, persembahan Ajai dan juga Nurul. Menerusi lagu pada tahun 1998, Aku Cinta, Aku Rindu. Terus dengarkan Nasrul Gemburuh Hantu di Nasional FM.

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui. Hero dengan 77 Rindu. Jangan main-main tau dengan rindu ni. Rindu ni boleh menyeksakan jiwa kita, boleh menyakitkan hati kita. Oh, jangan main-main dengan rindu. Kalau kita sebut pasal rindu saja, nampak macam senang je, nampak macam ringan je perkataan tu kan, bila kita ungkapkan ala rindu gitu kan. Tapi di sebalik itu, hakikatnya, hakikat yang sebenarnya apa? Ia adalah berat bagi seseorang yang menanggungnya. Dia macam pilot-pilot darat lah, abang-abang lori terutamanya. Berat muatan yang ku bawa, berat lagi rinduku padamu. Ah, gitu. Okey, 2:01 minit pagi. Kita berada di jam yang ketiga. Oh, kejap je rasa masa berlalu. Dah memasuki jam yang ketiga untuk pertemuan hari Jumaat penghulu segala hari, 24 Julai 2026, 9 Safar 1448 Hijrah. Semua okey lagi, geng-geng berhantu. Mizi85 katanya rindu itu sakit. Ya. Mr. Lobo katanya sama bertugas abang-abang lori tanker Mambau. Jangan lupa donga GBH. Bagi tahu dia orang. Kena dengar GBH. Diamond85. GBH. Pam-pam-pam. Ramailah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Lina Marina, Bonda Sejati, Wan Abdul Muiz, Queen of Smoking, Suana Anga dari Terengganu, Kupu-kupu Beracun, Bunga Kebangsaan, Putri Farisha, Hasma Lini, Aimi Filani. Kita ada Dan 6979, Nora Senur Pineng, Fainiza Yayang, Dorohan Awang, Abang Bas Kosmik, Junaida Ilya, Cikgu Ati. Siapa lagi? Atidal, Ati 80. Ada Hida juga. Ada Ma. Ada Mizi 85, Mazlan 646, Nek Tong, Suhaimi, Grab Negeri 9, Inu Yasha, Mr. Lobo, Mrs. Sarafa, Mami Jack, Wawani, Rinova, Su, Iti 90, Parsi Indah, Mak Tok, Muhammad Nazmi, Lucila Gemilang, Fear of Invisible. Mantap semua. Baik, kita sebuah negara yang berdaulat. Di atas dasar kedaulatan itulah kita hanya mengiktiraf negara yang berdaulat saja. Negara-negara yang haram seperti Israel memang kita tidak akan mengiktirafnya sebagai negara. Pada kita itu adalah penjajah. Dan Malaysia telah pun mengemukakan penjelasan kepada Amerika Syarikat bahawa pendirian tidak mengiktiraf Israel bukan dasar yang baru. Menteri Luar Dato' Sri Mohamad Hassan menyatakan perkara itu disampaikan oleh Duta Besar Malaysia ke Amerika Syarikat Tan Sri Mohamad Syahrul Ikram Yaakob selepas dipanggil oleh Jabatan Negara Amerika Syarikat. Jadi memang menjadi dasar Malaysia, dasar imigresen kita tidak memperakui negara Israel dan juga rejim Zionis. Ini sudah lama, bukan baru kan. Jadi perkara itu sudah pun sedang diuruskan dengan baik oleh Malaysia melalui saluran diplomatik, dan isu berkenaan timbul selepas selepas seorang individu yang mempunyai dua kewarganegaraan memasuki Malaysia menggunakan pasport Amerika Syarikat. Dia asalnya adalah orang Israel kan. Jadi kita memang tak terima pun. Sebab itu kalau kita tengok dekat pasport kita kan, dekat pasport Malaysia, semua negara kita boleh pergi kecuali Israel. Memang kita tak itirah pun. Boya concok deh. Selamat pagi Boya. Thejuita.com. Siapa lagi yang melaporkan diri? Ramai tu. Jangan lupa luncur tepi-tepi lightnya. Kasih turbo. Hashtagnya teruntuk cinta hati pula. Kita sambung lagi berhibur menerusi lagu ini, lagu persembahan Aisyah. Agak lama kita tak dengarkan lagu ini kan. Lagu pada tahun 1995. Tajuk lagu ini adalah Cinta Beralih Arah. Tapi cinta anda, sayang anda kepada Nasional FM, jangan beralih pula. Jangan tukar frekuensi anda. Terus layan Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun.

Lagu lama tapi masih terus diminati. Lagu ciptaan Wan Hafizul, lirik oleh Nur Hayati. Bumi Putera Rokes dengan aku Hanya Serangga. 2.30 minit pagi. Baik, bermulanya 1 Ogos nanti. Ini dah 24 Julai kan, kurang lebih seminggu lagi memasuki 1 Ogos. Dan penjawat awam layak kerja 3 hari di pejabat, 2 hari boleh buat BDR ataupun bekerja dari rumah mulai 1 Ogos 2026. Jadi menerusi dasar hari bekerja hybrid sebagai norma kerja baru dalam perkhidmatan awam, jadi pegawai boleh bekerja di rumah ataupun lokasi lain yang telah diluluskan oleh ketua jabatan. Tempoh waktu bekerja kekal, masih lagi kekal 9 jam sehari termasuklah waktu rehat. Jadi pelaksanaan untuk waktu bekerja hybrid ni, hadir ke pejabat 3 hari seminggu, 2 hari boleh bekerja dari rumah. Ini untuk sektor-sektor yang tertentu saja. Macam sektor yang lain, keselamatan, kesihatan, sektor apa lagi yang duduk dekat kaunter-kaunter, itu tak boleh bekerja dari rumah. Dia hanya pegawai yang layak saja yang boleh bekerja dari rumah, yang telah pun diluluskan oleh ketua jabatan. Ini untuk penjawat awam. Tapi saya percaya bekerja dari rumah telah pun banyak juga dilaksanakan oleh bukan sahaja kerajaan tapi swasta. Dalam kita menangani krisis tenaga global pada waktu ini, dan di Asia Barat juga sedang memuncak sebenarnya selepas genjatan senjata berakhir kan. Kini ketegangan kembali memuncak antara Amerika Syarikat dan juga Iran. Dan Selat Hormuz kembali ditutup sebenarnya. Dan kita mengharapkan semoga segala konflik yang berlaku di Asia Barat dapat dihentikan serta-merta untuk menjamin keselamatan, keamanan dunia sebenarnya. Fly Sungai Besar, Bang Manis kata dah report. Okay, kita ada Zul Muhammad, ada Ayu, ada NSY, Azkid, Rugila, Mrs. Vario juga hadir menerusi live TikTok. Zam 67, Muhammad Yusof, Zulaika Azurin, Anis Arbini, ada Syazila, Takdir Ilahi, Suka Tidur, Din dari Batang Kali. Suka Tidur ke? Nama TikTok dia Suka Tidur. Siapa lagi? Fik Lin, mantap. Mastura, Abang SB, Abang Lori, pam-pam-pam. Saya seronok sebenarnya dengan geng-geng berhantu ni. Encik Pon Amin juga turut hadir. Kak Ai dari Bera. Geng-geng berhantu sangat-sangat sporting, sangat-sangat supportif. Dan geng-geng berhantu di seluruh negara seantero dunia sangat-sangat ramai sebenarnya. Pak E ataupun Pakcik Donat Gebu hadir. San-san, tawar hujan lebat. Alhamdulillah, Man Legacy. Salam host Game Pilot, Nino, Nino Melaka hadir. Nino, Nino. Julina Amali, Abang Rico. Okey, itu antara yang hadir lah yang sempat saya tengok dekat live TikTok, dekat Facebook, dekat Instagram. Terima kasih banyak kerana terus kekal. Semua geng-geng berhantu setiap malam sebenarnya menantikan detik 12 malam sebab nak layan lagu-lagu terbaik. Selain daripada itu, informasi yang dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Ini sebuah lagu ciptaan Sari Amri, Kak G ataupun Ziana Zin, melalui lagunya Mada Berhela. Jadi terus dengarkan Nasional Kimburuhan tu, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

Cinta, salahkan diri kita. Kita yang bermain dengan cinta. Kita yang jatuh cinta. Tapi kadang-kadang cinta itu tak perlu dipaksa sebenarnya. Cinta itu hadir secara tiba-tiba tau. Dia boleh datang secara tiba-tiba, dia boleh pergi juga secara tiba-tiba. Secara mengejutnya. Datang membawa bahagia, membawa senyuman. Pergi membawa kedukaan. Pergi membawa kekecewaan. Dan kalau kita lihatkan hubungan, hubungan itu seperti gelas kaca lah. Kadang-kadang lebih baik kata orang tu meninggalkan gelas itu pecah daripada menyakiti diri kita sendiri kerana menyatukannya. Patah tumbuh hilang berganti. Bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Lagu itu membawa kita ke kita tepat jam 3 pagi. Alhamdulillah dah sampai 3 pagi dah. 24 Julai 2026 yang menyambut hari lahir hari ini. Selamat hari lahir untuk anda ya. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Mudah-mudahan, saya doakan mudah-mudahan hari lahir tahun ini membawa anda 1000 kebahagiaan. Ada yang bertanya Abang Manis kan, bang, hari lahir abang bila? Abang lagi 2 hari tau. Ini 24 Julai, abang 26 Julai. Abang Manis 26 Julai. Standby geng-geng beruhantu. Abang Manis nak tuntut hadiah, boleh tak? Baik, kepada pemimpin-pemimpin pembangunan masyarakat di Sabah. Boleh menarik nafas lega ya. Apabila persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sabah telah pun meluluskan rang undang-undang pemimpin-pemimpin pembangunan masyarakat pindaan 2026 dan antara lain menaikkan kadar gaji pokok pimpinan itu daripada RM1,500 kepada RM2,000 sebulan. Dan pembantu menteri di Jabatan Ketua Menteri Dato' Cesar Mandela Malakun menyatakan penyelarasan itu sebenarnya munasabah dan juga tepat pada masanya untuk memandangkan kadar asal yang termaktub dalam enakmen itu tidak pernah disemak sejak 45 tahun yang lepas. Ui, lama tu. Jadi tanggungjawab pemimpin pembangunan masyarakat kalau kita lihatkan pada ketika ini semakin meluas sebenarnya. Dan juga kritikal sebagai nadi utama sistem penyampaian perkhidmatan kerajaan di peringkat akar umbi. Jadi bagi pemimpin-pemimpin masyarakat, pembangunan di Sabah boleh menarik nafas lega. Alhamdulillah, syukur rezeki Allah. Asfaz Zula. Siapa lagi yang melaporkan diri? Wawa Sharmiza saya nampak tadi. Kita ada Indra Putra, Yong Iza Syafiq Tengah juga. Linda Rizkullah, Muhammad Ali, Sweet September, Yuswan Yusof, ada Azhar, ada Wani, Boss Billy, Rasara Rais, Rentap Official, Azila MTJ, Su Azizan, Mael, Rina, ada nama, Siti, Zampilot. Semuanya melaporkan diri. Rin Nohara juga. Saya seronok tau bila ramai-ramai melaporkan diri bersama dengan saya. Ini bermakna saya tahu saya tidak kesorangan. Saya tidak kesorangan sebab geng-geng berhantu ramai di seluruh negara. Juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan. Dekat Australia pun ada, dekat Oman pada waktu ini. Di kedutaan London juga mendengarkan. Sahabat saya baru menyapa saya. Dia kata sedang mendengarkan GBH ni. Alhamdulillah. GBH Mendonia namanya. National FM Mendunia. Next level. Semua okey, geng-geng berhantu. Ada yang tengah bungkus nasi lemak, ada yang tengah masak nasi lemak, buat kuih kari pam, ada yang tengah buat kuih seri muka, kuih koci, kuih apa lagi, kuih apam. Seronok saya tengok orang pandai buat kuih kan. Ada Daddy Key, ada Cek. Terima kasih hadir. Okey, jom terus berhibur lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati Pula. Menerusi lagu dan lirik ciptaan Moro. Persembahan daripada Ratu Rock Tanah Air kita, Ella. Ini lagu pada tahun 1990 ya. Tiada tangis lagi. Terus dengarkan Nasional Kemburan tu di Nasional FM.

Lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri. Sukses dengan Kejam. Ada yang kata dengan saya, cinta itu kejam. Cinta itu tidak kejam. Jangan salahkan.

Komposer ni adalah Awang BPR. Ilusi dengan segalanya ku terima. Kita terima apa saja dalam hidup kita, sama ada kita bersedia ataupun tidak untuk menerimanya. Tetapi sekiranya berlaku sesuatu perkara yang kita tidak ingini ataupun kita tidak mahu kan, tetapi ianya tetap berlaku, jadi kita kena terima saja. Terima dengan ketentuan ilahi, redha dengan apa yang berlaku, ikhlaskan apa yang terjadi, sabar melalui ujian. Mudah-mudahan hati anda semua bertambah-tambah tenang ya. 3:33 minit pagi. Salam tahajud untuk anda yang bangun solat tahajud. Ramai yang bangun solat tahajud, ramai juga yang dah selepas solat tahajud terus layan geng buruh hantu. Ramai yang tengah mencari rezeki pada waktu ini. Bukan saja mereka yang berada di atas jalanan mencari rezeki kan, tapi dekat rumah pun tengah mencari rezeki. Nak jual kuih pagi-pagi nanti, siapkan kuih, siapkan tempahan, siapkan nasi lemak, siapkan nasi berlauk. Dia kalau sebelah pantai timur biasanya nasi berlauk kan, nasi dagang. Sedap betul nasi dagang ni. Pagi nanti lepas habis ke udara, saya nak pergi cari nasi dagang lah eh. Saya kalau pergi ke mana-mana, kalau pergi ke negeri orang lah, saya tak suka pergi membeli belah. Kalau diri saya tak suka membeli belah. Setengah-setengah orang dia suka shopping kan, suka membeli belah. Saya tak suka membeli belah. Tetapi saya suka mencari makanan-makanan tradisional yang melambangkan negeri itu. Kalau pergi Kedah, apa yang best? Laksa Kedah, kita dapat rasa laksa Kedah eh. Penang, nasi kandar. Kalau di sebelah pantai timur, di Terengganu nasi dagang, nasi berlauk, nasi kerabu di Kelantan, mi kolok di Sarawak. Jangan lupa tau. Jadi jom kita sama-sama kita semarakkan cuti-cuti Malaysia. Kita berada dalam tahun melawat Malaysia 2026. Tapi yang paling penting, bila anda pergi bercuti ke mana saja, jaga disiplin anda. Iaitu apa dia? Jangan buang sampah merata-rata ya. Jaga negara kita. Kalau bukan, kalau kita tak jaga, siapa lagi yang nak jaga negara kita? Kita nak jadikan negara kita bersih, supaya pelancong-pelancong yang datang, dia balik ke negara dia orang, dia nak datang lagi ke Malaysia. Ataupun dia cerita dengan kawan-kawan dia, dia cerita dengan saudara mara dia, eh datang Malaysia lah, bagus. Sebab apa bagus? Bersih, rakyatnya peramah, rakyatnya baik-baik. Meskipun mereka hidup dalam masyarakat yang majmuk, berbilang bangsa, berbilang kaum, berbagai agama, tapi Malaysia sangat-sangat bagus, sangat-sangat aman, rakyatnya bersatu padu. Itu yang kita mahukan. Selamat pagi untuk Cik Pari-Pari melaporkan diri bersama dengan saya, Encik Azmi, Aidina 67, Liza 2Z, Malah Acik, ada Yusri di Kepong tengah buat kerja waktu ini bang, katanya. Oh, selamat bekerja lah. Jamila Ahmad juga ada. Ada Izan, Mo'iti, Nur Suhaila, Putri Fiona, Wangi, Fauzia Osman. Siapa lagi? Azaila Ruz, Norizan Roha, Ariza, Najib 77, Zuumi, Purnama Merindu. Ada Lina Adam, Ija, Lina Azlina, Ati Azuriati, Iris Chome, Juwita Zaketin, Ejen White Gruta Hoss, dan ramai lagi. Okey, waktu ini sehingga jam 4 pagi. Jom sama-sama kita hentikan dahulu seketika lah untuk menangis tepi ujung katil, sebab kita nak beri laluan. Ini pun lagu kenangan juga, dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Kenangan lalu lah, kerana yang indah itu adalah pertemuan, yang manis itu adalah kemesraan, yang pahit itu adalah perpisahan sebenarnya, dan yang tinggal hanyalah kenangan. Dan untuk lagu koleksi 80-an, hashtagnya adalah kenangan lalu. Saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu ciptaan Hanan Han, lirik oleh Syed Harun, Wheels dalam kenangan.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

sekilas fakta. Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kanga Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88%.

Sunan Giam Buruhan tu. Masih lagi bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya, Nun Alif Zain Alif. Pertemuan Jumaat penghulu segala hari, 24 Julai 2026, 9 Safar 1448 Hijrah. Oh ya, untuk rakyat Malaysia, jangan lupa kita sama-sama doakan. Doakan kepada siapa? Kepada kontingen Malaysia yang ke temasya Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim juga turut mengucapkan selamat maju jaya kepada kontingen negara kita, ya. Beliau juga mengharapkan atlet negara akan terus berjuang dengan semangat tinggi, menjunjung nilai disiplin, integriti dan juga kesukanan sepanjang temasya berlangsungnya pada 23 Julai hingga 2 Ogos nanti. Jadi berjuanglah dengan semangat yang tinggi, wahai atlet-atlet negara kita. Semoga lagu negaraku akan berkumandang di bumi Glasgow yang kali kedua sebenarnya menganjurkan Sukan Commonwealth. Selepas kali pertama pada 2014 kan, ini kali kedua. Kita mengharapkanlah, mendoakan usaha kontingen negara kita dipermudahkan, dikurniakan kejayaan yang membanggakan serta mengharumkan nama Malaysia di bersadar dunia. Tapi saya percaya atlet-atlet negara kita akan terus berjuang membawa demi lencana di dada, tau. Rosita dari Sabah, selamat pagi untuk Rosita. Zila juga, Dim Osman, Aim Osman, Siti Khadijah, Cik Ayu Comel, Goten Stan, ada Nora, ada Norizan. Kita ada siapa lagi? Rohaya Limon, Azli Zambaha, Adi Eji, Nurmala Abdul Hamid, Lanida, Ati Azuriati, Nadira Nistalio, Farhan Nadia, Driver Lori TPC, Zanita Taylor, Bunga Larangan pun hadir. Ariana Yana tengah tengok pembukaan Sukan Commonwealth di Glasgow, tengok di TV, di TV RTM, kerana RTM akan menjadi penyiar rasmi selepas kejayaan kami menjadi, kata orang tu, penyiar rasmi untuk bola sepak FIFA 2026 kan, Piala Dunia. Dan kini kejayaan itu kami teruskan lagi menerusi Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Okey, jom kita sambung lagi berhibur. Berhibur untuk menangis tepi bucu katil pula. Kita sambung menangis tepi bucu katil selepas kita dah layan lagu koleksi 80-an. Tapi sebelum itu, waktu begini seperti biasa, terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu paduan suara Udit Narayan dan juga Lata Mangeshkar, Polisi Surat. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuan tu.

Sons of Adam menerusi lagunya Memory Duka. Ini lagu pada tahun 1987. Membawa kita tepat jam 4 pagi pada waktu ini untuk kita berada di jam yang kelima untuk

Allahyarham Salim dengan lagunya Firasat Kasihku. 4.30 minit pagi. Semakin pagi, semakin ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak semua geng-geng burung hantu dah bangun. Tapi yang bangun tu bukan geng burung hantu tu. Geng burung merpati namanya. Tapi tak apalah Asalkan anda bangun, terus cari National FM, terus layan GBH pada waktu ini, geng burung hantu, sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi bila dah bangun tu, bangun dengan penuh keceriaan tau. Bangun dengan penuh semangat, senyum-senyum. Walaupun terkadang-kadang kita lihatkan di sebalik senyuman manis ada kepedihan dan juga kepahitan yang tidak pernah terlihat sebenarnya dan dirasai oleh orang lain kan. Tapi saya percaya seseorang itu mampu membina sebenarnya, membina kekuatan diri dengan kata-kata semangatnya. Walaupun ada kalanya kita terpaksa senyum dalam tangisan. Kita doakan juga anak-anak kita yang bakal menduduki sijil pelajaran Malaysia 2026. Kebanyakan sekolah dah habis dah trial, kata orang tu, percubaan untuk SPM kan. Tapi ada juga masih lagi melaksanakan percubaan SPM 2026. Dan untuk di ibu negara saja, seramai 1,600 calon SPM daripada 40 sekolah menengah di ibu negara menerima bimbingan akademi percuma menerusi program Better SPM Brighter Future sebagai persiapan menghadapi peperiksaan penting itu. Jadi program anjuran Yayasan Wilayah Persekutuan dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang dilaksanakan menerusi sumbangan RM276,000 daripada Tenaga Nasional Berhad ataupun TNB. Dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hana Yuh menyatakan pelajar yang terpilih tadi daripada golongan memerlukan, khususnya keluarga berpendapatan rendah, berdasarkan saringan yang dibuat dari pihak sekolah juga kerjasama daripada Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Jadi pelajar-pelajar ini dipilih oleh Jabatan Pendidikan dan juga sekolah masing-masing daripada golongan yang memerlukan, terutamanya B40 lah ya. Jadi sebagai bantuan persiapan terakhir, dan mereka akan dibimbing dengan teknik untuk menjawab soalan agar lebih yakin dan juga bersedia ketika di bilik peperiksaan nanti. Anak-anak yang lain macam mana? Yang tak dapat tuition, ada. Yang tak dapat tuition, kita hantar tuition demi membina masa depan mereka yang baik dalam bidang akademi. Yus, selamat pagi Yus. Ada Nia, Alicia Wang Semaju, ada Dila, Mak Zai, Syazu, Nur Akish, Ombak Rindu, Siti Hawa, ada Mirza. Ini asam pedas Melaka ni, Mirza ni. Mirza, saya kalau tengok asam pedas ni, itu adalah makanan favorite saya tau. Saya nak asam pedas ikan kembung je. Boleh ya, boleh ya. Zila Daud, Umi Rohani, kita ada Ketupat Palas, kita ada juga Ida Khairi. Dakari dari Golsen katanya Sidah memberikan salam selamat pagi. My Rahan Creation, terima kasihlah tipi-tipi like-nya. Mantap semua. Juga ada siapa lagi? Oh, pun nama merindu. Mona Rahim memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Din Taiping, Cik Dah, hai hai. Maria Mazilan, National FM sentiasa di hati. Pastikan sentiasa di hati anda. Kat di Medan juga. Alhamdulillah, ramai yang hadir. Terima kasih banyak-banyak. Jom terus layan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya adalah Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, persembahan daripada lontaran suara Ira Milpan, menerusi lagunya Kamar Ilhammu. Terus dengar, terus layan Nasional Gembur Hantu Nun Alif Zain Alif sampai 6 pagi.

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Bully bukan gurauan dan bully juga bukan sekadar kata-kata. Ia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Sutra. UYE dengan Kau Tetap di Jendela Kenanganku mengakhiri ataupun menutup tirai menangis tapi bujuk hati. Waktu sekarang sudah pun 5.06 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi juga yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai yang baru melaporkan diri, antaranya siapa tu, Dia Wawa ya, melaporkan diri untuk Nasional Game Berhantu. Masih lagi Steady, Mizzy, Lavender Girl. Ini semua pendengar-pendengar ataupun geng-geng berhantu yang terus kekal setia. Tiger Aini katanya selamat pagi. Baik, terima kasihlah. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi ya. Jadi kita dah, ada yang baru bangun tidur. Oh, baru bangun. Selamat pagilah yang baru bangun tidur tu. Dan untuk geng-geng berhantu, terus bersemangat pagi-pagi ni. Hari ni hari Jumaat, penghulu segala hari. Kita kena semangat terus. Jangan hilang semangat tu. Tapi kalau hilang semangat tu, kita cakaplah pada diri kita sendiri. Ujian itu membuatkan kita lebih kuat sebenarnya ya. Ya, hinaan, kita terima hinaan, jangan risau. Hinaan itu akan membuatkan kita lebih sedar. Ada yang kena fitnah, sabar terus. Fitnah itu membuatkan kita lebih sabar. Sedih membuatkan kita lebih cekal. Sakit membuatkan kita lebih ikhtiar. Kalau kita gagal, itu membuatkan kita lebih belajar. Jadi walau apa pun, saya doakan semoga semua pendengar Nasional FM terus bersemangat, walau tak kira masa lah. Semangat tu jangan luntur. Selalunya kalau kita sakit, orang kata apa tu, kuatkan semangat kan. Kalau kita sakit pun orang kata kita kuatkan semangat. Okey, baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari, 24 Julai 2026, 9 Safar 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.57 minit pagi, Labuan 5.1 minit pagi, Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.28 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat jam 6 pagi nanti, Kuala Terengganu 5.50, Kuantan Pahang 5.54, Kota Baru Kelantan, Johor Bahru Johor 5.53, Bandaraya Melaka, Seremban Negeri 5.59, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak tepat jam 6 pagi, Johor Pulau Pinang 6.1 minit pagi, Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis 5.59 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Tapi jangan lupa juga 5.15 minit pagi nanti, jangan terlepas untuk dengarkan Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Wahidah Muhammad Yaakob, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia saudara Syamsul Debat. Tajuknya sangat-sangat menarik pagi ini, kenapa rezeki tak berkat, bahagian yang pertama. Kenapa rezeki kita tak berkat, apa kesalahan diri kita kan. Dan seperti biasa di jam yang terakhir, lagu-lagu dengan hashtagnya Belayan Jiwa, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang mempunyai maksud yang sangat-sangat mendalam, menyentuh jiwa anda, mudah-mudahan tersentuh, membuatkan kita sedar dari sebuah lamunan. Dan saya mengharapkan lagu itu dapat mengubat sedikit keresahan anda. Mungkin ada di sepanjang malam resah je jiwanya, tak tahu kenapa, tak tahu bang, tiba-tiba jiwa saya ni resah je. Dan mudah-mudahan lagu yang saya putarkan dapat mengubat sedikit keresahan itu. Hashtagnya Belayan Jiwa. Saya nak mulakan lagu di jam yang terakhir menerusi lagu ciptaan Syed Amran, lirik oleh Madi, lontaran suara Tok Kim menerusi lagunya Biasan. Terus dengarkan, terus layan Nasional Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada perasaan jantung kuasa surau Surau An-Nur, perumahan KKKA Cochrane, nama macam luar negara kan. Seterusnya kan, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, dengan limpah dan izin yang dapat kita bersama-sama di dalam majlis ilmu, yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin, mudah-mudahan. Jadi ni tajuknya tentang kenapa rezeki tak berkat. Kenapa rezeki tak berkat? Rezeki kita kena faham. Berkat pun kita kena faham sebelum kita huraikan tajuk tu. Rezeki ni apa-apa juga kurniaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Tidak semestinya dalam bentuk keuangan ataupun harta benda. Rezeki ni ada macam-macam. Dapat jumpa pun dia cakap rezeki betul dapat jumpa. Dia kata kan. Jadi rezekinya saya dapat jumpa seorang sahabat saya. Dia merupakan salah seorang pegawai atasnya di kedutaan Malaysia di Jakarta, dan dia merupakan sama-sama rakan bertanding pidato dengan saya 25 tahun dulu. Bertanding dulu, jumpa dekat sana. Last berjumpa masa bertanding tu lah, jumpa balik dekat Indonesia. So jumpa balik dengan kawan lama tu pun rezeki. Beranak rezeki juga. Dapat datang program pun rezeki-rezeki dapat datang. Sebab biasanya sakit tak sihat. Ada orang tu pula datang malam ni, datang macam biasa, datang surau, tak adalah bajet ada program. Tengoklah Samsul Debat, ada banting semua lah, rezeki. Ada orang tu pula dia datang, dia ingat ceramah tu malam ni, rupanya semalam, tak ada rezeki. Macam tu lah, contoh lah kan. Berkat pula diambil daripada perkataan Arab iaitu barakah, dan pekerjaan mengambil berkat pula dikenali sebagai tabaruk. Maka sudah tentulah berkat yang ditanya itu bukanlah berkat orang Johor yang biasa bungkus lauk buat balik kenduri itu, tetapi berkat adalah bahagia, beruntung, bertambah, berkembang. Itu berkat. Jadi bahagia, beruntung, bertambah, berkembang, itu berkat. Anak ramai pun berkat juga kan. Ar-Raghib Al-Isfahani mendefinisikan berkat itu sebagai tetapnya kebaikan ilahi dalam sesuatu. Allah Ta'ala ada tentukan kebaikan dalam sesuatu perkara. Contoh-contohnya keberkatan dalam belajar. Kau berkat dalam belajar, sedikit yang dipelajari dengan ikhlas kerana Allah membuatkan bertambahlah lagi ilmu-ilmu yang lain. Ataupun dia membuahkan amal seterusnya iman. Dengan dia belajar tu, dia jadi baik. Contoh. Ataupun dia merangsangkan lagi. Dia lagi minat nak beribadah. Daripada dia belajar sekolah agama tu, dia belajar sekolah agama, rajin dia ke surau. Ini lagi pergi sekolah agama, lagi dia tak ke surau. Contoh kan, ada masalah lah. Kan? Ilmu disalurkan tu pula, dikembangkan pula kepada generasi selepas itu. Keberkatan dalam beramal dan beribadah. Contohnya amalan diamalkan tu sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala ajarkan kan, oleh Allah Ta'ala dan Rasul. Amalan itu pula ikhlas kerana Allah, bukan sebab menunjuk-nunjuk. Kemudian terasa manisnya beribadah, itu pun tanda berkat. Keberkatan masa, dia tak buang masa. Dia banyak mengisikan dengan perkara-perkara kebaikan. Makbulnya doa kan, sebab dia ambil masa dia tu untuk berdoa dan beribadah kepada Allah. Macam itulah. Dari segi makanan minuman pula, berkat tu sebab makanan yang diambil semuanya daripada sumber-sumber yang halal, bukannya sumber-sumber yang syubhah. Kadang-kadang dia tak clear haram tu. Tapi kan orang perempuan kan, bukan sinilah, perempuan tempat lain, dia kan suka, dia food hunter. Dia tengok orang share dalam media sosial, eh bang kena pergi bang, tempat ni macam best, ada member share, dia pun pergi. Kan, siap tulis tu halal food, dia kata, kita pun pergi. Rupa-rupanya tingkat bawah halal food, tingkat atas
1: non halal. Tapi dapur sama. Kita pun belasah, talan, habi, kan? Janji sodap. Kan? Macam-macam lah kan. Orang sekarang ni macam tu, janji sodap. Orang tu halal tapi tak sedap. Baik makan yang haram tu. Kan gila cakap macam tu. Kan? Begitu juga, rezeki yang halal itu akan menyemarakkan lagi semangatnya untuk beribadah. Keberkatan pada usia, usianya dimanfaatkan untuk perkara-perkara yang baik. Apakah sebabnya rezeki itu tidak berkat? Sebagai umat Islam, kita diwajibkan mencari rezeki daripada sumber yang halal. Kalau kita tengok Nabi sebut, Nabi kata macam ni. Nabi kata, anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, nescaya akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Bagi 2 lembah emas, tak cukup. It's not enough. Kan? Dia nak juga the third valley. Dia nak lembah yang ketiga. Bayangkan, tetap tak cukup. Dia nak lembah yang ketiga. Walhal lembah tu dah besar mana? Banyak mana? Kita dengar, takkanlah kita dengar. Tapi itulah hakikat manusia. Kan? Macam tu. Jadi, mana kata dalam mendapat keberkatan, berusahalah mencari rezeki. Sebab Nabi kata apa? Cari rezeki yang halal, yang halal itu cukup buat kamu. Nabi kata, cari rezeki yang halal itu cukup buat kamu. Malahan Nabi sebut, barang siapa yang membenarkan benda-benda haram masuk ke dalam perutnya, nescaya malaikat di langit dan di bumi akan melaknatnya selama sesuai, selagi mana benda-benda haram itu ada di dalam perutnya. Malahan, barang siapa yang mati dengan tahap benda-benda haram itu ada di dalam perutnya, bersaksilah yang dia akan menjadi bahan bakar untuk api neraka. Wa na'uzubillah, minta jauhkan. Cari rezeki yang halal. So kita kerja kerajaan. Ada yang cakap, kerja kerajaan confirm halal. Kan, satu kerajaan confirm halal makan gaji. Siapa cakap? Kojap-kojap minum, kojap-kojap minum. Tak masuk bilo kojo pun tak tahu. Kojap cuti, kojap mati. Kojap cuti, kojap mati. Sedara mara seorang-seorang mati, cuti. Pak sedara mati, mak sedara mati, amak mati, ayah mati, habis semua. Menurut rekod pengurusan sumber manusia tu, memang tragis dah family dia ni. Sebab dia satu-satunya waris yang tinggal dalam keluarga tu. Yang seorang tu lah, kejap-kejap MC, kejap-kejap MC. Kalau betul-betul sakit tak apa, menipu MC berapa ramai. Lepas tu kita nak cerita pasal berkat rezeki. Contoh kan, benda ni tak berlaku di KKKA Cochrane tak? Ni tempat-tempat lain ni yang duduk kat KKKA ni okey. Betul ke tu? KKKA betul? Betul kan? Dah macam klinik kesihatan mana? KKKA tu apa? Kompleks kediaman? Kaki tengah nak, wah motor dia KKKA. Faham, faham, faham.
2: Allahumma

Hijaz dengan Sumaya. Ramai yang cukup suka lagu ini kan, Sumaya. Insan dan juga merupakan wanita pertama yang mati syahid, menjadi syahidah kerana mempertahankan agama Islam. Tak peduli walaupun disiksa, tetapi ahad tetap ahad, dia kata. Dia menyebut nama Tuhan Yang Maha Satu, Allah Yang Maha Esa. Baik, 5.41 minit pagi. Alhamdulillah kita hampir sampai ke penghujung untuk Nasional Game Berhantu. Buat anda semua, terima kasih kerana terus teman-berteman ya. Teman-berteman sejak jam 12 malam tadi, hiburan berbagai rentak yang saya bawakan kepada anda, 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Kemudian kita sambung lagu-lagu Menangis Tepi Buju Katil, lagu-lagu kenangan anda, koleksi 80-an, dan lagu di jam yang terakhir, lagu-lagu dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan, di samping informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar saja. Mudah-mudahan informasi itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama ya. Kita nanti ikut keadaan cuaca di awal pagi ini. Ribut petir di kebanyakan tempat di kawasan pantai, terutamanya melibatkan kawasan pantai Perlis dan juga Pulau Pinang. Ribut petir di beberapa tempat di Negeri Sembilan dan juga Johor. Ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai di Kedah, Pahang, Selangor dan juga Melaka. Manakala Perak, Kelantan, Terengganu, Kuala Lumpur dan Putrajaya dijangka tiada hujan di awal pagi ini. Itu keadaan cuaca semasa yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Buat anda yang nak ke tempat kerja di awal pagi ini, selamat ke tempat kerja. Pandu berhati-hati, jangan, kata orang tu, jangan laju-laju, sebab kita nak mencari rezeki, bukan kita nak cari maut kan. Dia ada beza tau, cari maut dengan ajal. Ada beza. Kalau kita ikut peraturan jalan raya betul-betul, tiba-tiba pam, berlanggar, orang langgar kita, itu namanya dah ajal dia kan. Meninggal pula dah ajal. Tapi kalau kita sengaja memandu dengan laju, meluru, berbahaya, potong sana, potong sana, potong sini, potong sana, selit sana, selit sini, tak ikut peraturan, itu namanya cari maut. Jadi ada beza. Jadi kepada pemandu-pemandu semua, berhati-hati di jalan raya. Yang nak ke tempat kerja, selamat mencari rezeki. Juga yang sedang berniaga di awal pagi ini, berniaga sarapan pagi kan, yang dah siap buka warung tu, alhamdulillah, buka kedai makan, selamat berniaga. Mudah-mudahan perniagaan anda laris hari ini semua. Berniaga-berniaga seluruh Malaysia, berniaga-berniaga kuih, berniaga-berniaga apa lagi, nasi lemak, nasi berlauk, macam-macam lagi, laksa Penang, laksa Johor, nasi kandar, nasi dagang, berniaga mikolok, macam-macam lagi lah. Berniaga di awal pagi ni, yang juga di pasar-pasar borong, selamat berniaga. Berniaga dengan jujur, mudah-mudahan rezeki anda dapat mendapat keberkatan Allah SWT, insyaAllah. Buat anda yang dah tapping-tapping like dekat live TikTok, buat anda yang melaporkan diri bersama dengan saya juga, terima kasih banyak-banyak yang sanggup berjaga menemani saya. Syukur, alhamdulillah. Jangan lupa pukul 6 pagi nanti, tiga suara akan bersama-sama dengan anda. Tiga suara dengan informasi yang sahih, tiga suara dengan perkongsian yang sangat menarik, juga lagu-lagu yang sangat-sangat terbaik untuk menghiburkan anda di awal pagi Jumaat ini. Juga berakan-akan RTM Negeri yang juga telah pun bersiap sedia di konti masing-masing nak ambil kembali siaran. Selamat berkonti wahai rakan-rakan saya. Dengar dengar radio RTM secara keseluruhannya, walaupun di mana jauh anda berada. Kami sentiasa memberikan hiburan yang terbaik, kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam amanah harmoni berdiara kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan saya tinggalkan sedikit dengan kata-kata ini sebelum kita berpisah ya. Dalam hidup ini kita boleh menilai,
menilai. Menilai boleh, tapi jangan kita menghukum ataupun menghakimi. Jangan, tau. Jadi percaya pada diri kita. Percaya pada diri kita, itu penting. Tapi sedar diri itu lagi penting. Orang lain mungkin salah, tapi percayalah, kita juga tak selalunya betul. Jadi cukuplah kita berusaha untuk menjadi yang terbaik tanpa merasa diri yang paling baik. Dan Adib Zain Ali mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM.

0: Air pasang dalam surut pukul 7.
1: Kalau surut pukul 7, macam mana nelayan nak balik jeti?
0: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
1: Pokok kelapa hujan dah turun siram.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kita Selangor maju bersama. Kita kembali dalam segmen Teh Tarik Kopi O edisi hari Jumaat 24 Julai 2026. Salam Saidul Ayam juga diucapkan kepada Muslimin Muslimat pendengar setia di Selangor FM. Tepat jam 6 pagi tadi telah berkumandangnya azam dan akan masuknya solat fardu subuh. Jadi APIS di konti Selangor FM ini ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada Muslimin Muslimat pendengar di Selangor FM. Baiklah, sekarang ini dalam jam yang pertama, Hafiz Rizwan temankan anda sehinggalah 10 pagi nanti. Pelbagai perkongsian yang bakal saya bawakan untuk anda dan juga sedikit ingatan kepada pendengar semua, hari ini akan dibawakan ANTT. Apa nak tanya-tanyalah. Jikalau ada persoalan agama, hantarkan mulai sekarang di talian WhatsApp Selangor FM 019-330-4425. Yang nak bersembang-sembang pun boleh juga, hantarkan je, okay? Selepas ni saya akan kembali terus dengarkan Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Segarkan pagi anda dengan gantingan Teh Tarik Kopi O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bio artis membuat anda tersenyum manis di sembang tu set. Sambil menikmati keindahan doa-doha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor. Hello YB, pada raya kita, BBT dan anda, selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah Stevia untuk segmen Teh Tarik Kopi O setiap weekdays. Stesen radionya

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Terima kasih kepada RTM.
1: Terima kasih kepada RTM.
2: Ribuan terima kasih kepada RTM.
3: Sebab dah menyiarkan Piala Dunia secara percuma.
4: Memberi peluang dan ruang kepada masyarakat untuk melihat quality dari segi persembahan digital secara langsung.
1: Saya berharap 4 tahun lagi RTM akan bawa World Cup lagi.
5: Hehehe, RTM terbaik.
6: Buat anda yang fans Bad Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.
7: Haish, tidur lagi. Heish, budak ni dah pukul berapa dah ni?
8: Harun, bangunlah.
9: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
8: Aku baru tidur sehari lah.
10: Ha, tengok tu, waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa di

Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: daripada Kak Mish ataupun Misha Omar dengan tajuk lagunya Break. 6.35 minit pagi. Selamat pagi diucapkan kepada anda. Dan sekarang ini kita break kejap. Saya nak kongsikan
1: Alkisah,
0: di mana demam Piala Dunia ni bukan sahaja mencetuskan keterujaan dalam kalangan orang dewasa, malah turut menjadi topik perbualan dalam kanak-kanak pun. Kalau kita tengok, dah hampir seminggu lebih dah kan Piala Dunia melabuhkan tirai untuk 2026. Tapi keterujaan menyokong pasukan kegemaran masing-masing boleh menimbulkan juga pelbagai perbalahan sehingga ada yang bergaduh. Lebih-lebih lagi untuk perlawanan kontroversi di antara Spanyol dan juga Argentina kan, di pentas final. Masih lagi orang duk kutuk Spanyol, ada lagi yang duk mengata Argentina. Tapi ini yang berlaku di sebuah sekolah. Ini perkongsian seorang wanita. Dia terkejut bila menerima panggilan telefon daripada seorang guru agama anaknya, memaklumkan berlakunya pergaduhan membabitkan anaknya dengan rakan sekelas. Okey, dan menurut wanita tersebut, mereka bergaduh selepas saling ejek-mengejek sehingga berlakunya pertengkaran dan membabitkan fizikal. Okey, saya cerita dulu kronologi ceritanya. Ustaz telefon maklumkan kepada mak dia, anak dia ni baling kotak pensel dan dalam kotak pensel tu ada sebuah gunting dan terkena perut anak ni sampai luka. Berdarah pula tu. Jadi mak dia ni terkejut lah. Berdarah teruk ke? Dan sekolah pun memaklumkan, tak apa, puan jangan risau, tak perlu bawa klinik pun sebab luka anak ni sudah pun dirawat. Dan bercerita mengenai punca pergaduhan tersebut. Okey, wanita tu bagi tahu disebabkan rakan anaknya ni geram bila diejek anak dia disebabkan pasukan Argentina kalah pada pentas dunia pada perlawanan akhir Piala Dunia baru-baru ni. Dan wanita tu kemudian meminta maaf kepada pihak sekolah dan berharap insiden berkenaan dapat diselesaikan dengan baik agar tidak berlarutan di masa akan datang. Dan perkongsian insiden tu juga menarik perhatian ramai yang bimbang dengan keselamatan murid-murid apabila membabitkan senjata tajam seperti gunting dekat sekolah ni. Dan ramai berpendapat sudah tiba masanya alat-alatan berbahaya ni tidak lagi dibenarkan dibawa ke sekolah bagi menjaga keselamatan anak-anak. Okey, jadi kepada ibu bapa juga, kita kena peka dengan anak-anak kita ni, apa benda ataupun apa alatan-alatan tajam yang mungkin terbawa ataupun dibawa ke sekolah yang boleh dijadikan senjata ataupun sebagainya. Kalau saya tengok dalam kes ini, ni bukanlah kes yang sengaja, memang ada niat untuk mencederakan. Ini disebabkan sakit hati, kawan duk kutuk Argentina kalah, baling kotak pensel, gunting terkeluar kena dekat kawan. Itu yang berbahaya. Dan kita juga kena asuhlah anak-anak ni kan. Jaga juga perkataan kita, kata-kata kita ni. Tak semua orang mentalnya kuat macam kita. Kadang kita anak kita okey, kita cakap apa-apa pun, kutuk pun dia okey je kan. Kita tak tahu pula anak-anak orang lain ni, takut mental dia cepat koyak ataupun sebagainya. Jadi itu dia cerita yang boleh kita ambil iktibar dan boleh kita renung-renungkan bersama. Adik, jangan marah-marah lah. Nak buat macam mana? Argentina kan dah pernah menang dah 2022. Kali ini bagi Spanyol pula. Ini dia, Abang Apis Belanja. Don't Cry For Me Argentina. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Hai, saya pelatih industri. Kerja sebagai pelatih industri ni kadang-kadang sibuk, kadang-kadang tak. Tak apa. Yang penting, saya dapat member ilmu dan pengalaman. Dah habis nanti? Yeay, dapat scroll cuma...
1: Boleh tolong tak?
0: Boleh.
1: Nak ke mana tu? Boleh hantarkan sekali?
0: Boleh, boleh.
1: Ini Elan awak ya. Teruskan kecemerlangan.
0: 300 je. Makan, minum, mana sewa lagi. Tapi praktikal sini ada aircon. Bagi anda yang nak praktikal tu, ini adalah cabaran bila nak buat keputusan. Apa kata? Pilih tempat yang sesuai dengan kos yang kita study dulu. Tapi jangan lupa untuk sesuaikan keadaan kewangan kita. Takut-takut kita pula terpaksa berhutang disebabkan kita tak buat keputusan yang betul sebelum terima mana-mana tawaran latar industri. Bagi syarikat pula, jangan jadikan ini sebagai kesempatan untuk cukupkan tenaga kerja tanpa memikirkan kebajikan mereka. Terus positif bersama dengan Selangor FM, pilihan tepat.
2: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point.

0: Refleksi Peribadi ke Syurga Abadi.
1: Lagi tu aku punya kelam kabut tak teratur. Apa kita buat lah hidup kita?
0: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Refleksi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada para pendengar setia Selangor FM. Ada satu peribahasa lama yang syarat dengan hikmah. Melentur buluh, biarlah dari rebungnya. Ia bukan tentang kekerasan, tetapi tentang waktu yang tepat dan cara yang berhikmah. Dalam mendidik anak, kita sering berhadapan satu dilema. Ingin melihat anak tersenyum hari ini atau sanggup melihat mereka menangis sebentar demi masa depan yang lebih terarah. Ungkapan seperti biar menangis dahulu bukan bermaksud menyakiti, bukan juga mematahkan jiwa. Ia bermaksud tegas dengan kasih, mendidik dengan sabar dan menetapkan sempadan dengan penuh hikmah. Ada tangisan yang lahir kerana anak tidak dibenarkan, kerana disiplin ditegakkan, kerana nilai diajarkan. Tangisan seperti ini bukan tanda kegagalan, tetapi tanda proses pembentukan. Kerana jika hari ini kita takut melihat air mata mereka, mungkin suatu hari nanti kita yang akan menangis. Melihat anak terabai akhlaknya, keliru arah hidupnya atau tersalah memilih jalan kerana tiada bimbingan sejak awal. Mendidik anak bukan sekadar memenuhi kehendak, tetapi membina karakter. Bukan sekadar memujuk, tetapi membentuk disiplin. Dan bukan sekadar melindungi, tetapi menyediakan mereka menghadapi dunia. Kesilapan kita hingga dia tak kenal budaya sendiri. Biar mereka belajar menahan kecewa sekarang, agar kelak mereka mampu mengawal emosi. Biar mereka belajar patuh hari ini, agar esok mereka tahu memimpin diri. Anak-anak kita yang memikul beban kesilapan kita hingga dia tak kenal budaya canggung bangsa kita. Akhirnya, lebih baik kita menenangkan tangisan kecil hari ini dengan didikan yang betul daripada menanggung tangisan besar di kemudian hari kerana kelalaian kita sendiri. Mendidik anak bukan tentang siapa yang paling disukai, tetapi tentang siapa yang sanggup bertanggungjawab sepenuh hati.
3: Profesor Dr. Abdul Halim bin Masnan, Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Fakulti Pembangunan Manusia UPSI.
4: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Kepada anda yang favorite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.
1: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Selangor FM di 100.9 Pinang Baklang, Selangor FM, pilihan tepat.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

RCI wajar didedah demi ketelusan. Desa Lestari diperkasa tingkat pendapatan isi rumah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: membolehkan pendeposit, pencarum dan rakyat memperoleh gambaran menyeluruh serta memahami isu sebenar yang dibangkitkan menerusi siasatan tersebut. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar berkata Belanjawan 2027 yang dijadual dibentangkan pada awal Oktober depan kekal berteraskan kerangka Malaysia Madani dengan memberi penekanan kepada nilai moral dalam tadbir urus dan pembangunan negara. Meskipun berdepan pelbagai cabaran dan tekanan semasa, prinsip asas tersebut tidak pernah diketepikan, malah menjadi panduan dalam rangka dasar serta hala tuju.
1: Next month or so, I'm going to grapple with formulating the budget for next year, early October. And alhamdulillah, despite these pressures, I've not lost sight of this fundamental question that we capture it in the Madani framework, that the budget, growth, economic policies, semiconductor strategy, energy transition, digital transformation cannot ignore our attempt to restore moral purpose of governance and development. It is not a slogan to be placed on banners. It must be reflected in policy, institutions and conduct.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Ini pula berkaitan kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP dalam syarikat teknologi Aquaculture E-Fishery. Siasatan sedang dijalankan dan setakat ini, seramai 10 saksi telah dirakam keterangan berhubung kerugian pelaburan kira-kira RM200 juta. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Datuk Sri Abdul Halim Aman memaklumkan, lebih ramai individu dijangka dipanggil bagi membantu siasatan, termasuk ahli jawatankuasa keuangan dan panel pelaburan KWAP.
2: Beberapa pihak di luar negara jadi kena pasti akan dipanggil untuk membantu proses penyiasatan. Akan dipastikan di dalam proses penyiasatan itu, we'll leave no stone unturned in the search for evidence.
0: Menurut beliau, siasatan kini meneliti keterangan dan dokumen termasuk rekod pelaburan dan keuangan berkaitan. Semua pendaftaran pelarian oleh Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR diarah dihentikan sementara. Timbalan Menteri Luar Datuk Lukanisman Awang Sauni menjelaskan, langkah itu dilaksanakan bagi membolehkan penyusunan semula sistem pengurusan menerusi program dokumen pendaftaran pelarian DPP agar proses pendaftaran dan pengurusan data dijalankan secara lebih teratur bawah kawal selia kerajaan.
3: Kita telah pun melalui keputusan kabinet, kita juga telah pun mengarahkan agar pihak UNCR untuk menghentikan sebarang pendaftaran pelarian ketika ini, di mana kita sedang dalam proses untuk menyusun semula program DPP yang kita perkenalkan. Melalui DPP, kerajaan dapat mengurus data dengan lebih tersusun, termasuk bagi tujuan penyelarasan data, pengesahan identiti, pemantauan dan kawal selia tanpa bergantung kepada rekod-rekod mana-mana entiti asing.
0: Jelas beliau, pelaksanaan DPP itu akan diperketat bagi menyelaras operasi UNHCR menerusi kerjasama strategik pelbagai agensi penguatkuasa agar pengurusannya lebih teratur dan mengekang kemasukan pendatang tanpa izin. Program Desa Lestari akan distruktur semula bagi meningkatkan keberkesanan pelaksanaannya serta menaikkan pendapatan isi rumah peserta kepada RM2,300 sebulan. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, sasaran itu akan dicapai menerusi penstrukturan semula program yang telah dilaksanakan sejak sedekad lalu, termasuk memperkemas kandungan dan kaedah pelaksanaannya agar lebih berkesan kepada komuniti luar bandar.
4: Kita mahu mengubah konten atau isi kandungan pelaksanaan daripada program itu agar sistem yang ada di mana keberkesanannya agak boleh diubah kerana ianya dikendalikan oleh koperasi dan kerap kali pengurusi serta lembaga pengarah koperasi ini bertukar. Itu kita mahu supaya mereka yang profesional mengendalikan Desa Lestari itu yang terdiri daripada anak daripada kampung itu yang mendapat pendidikan yang bersesuaian dengan pelaksanaan Desa Lestari itu.
0: Sementara itu, Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid menegaskan pendirian Barisan Nasional BN untuk terus bersama Kerajaan Perpaduan hingga berakhir penggal Parlimen ke-15 tanpa sebarang usaha menjatuhkan pentadbiran sedia ada selaras dengan titah yang di-Pertuan Agong.
5: Dia bergantung pada saya. Saya tak ada niat untuk, tak ada langkah Bangkok ke, tak ada langkah Dubai ke, tak ada. Kami pegang. Apabila kami komited untuk berada di dalam kerajaan perpaduan atas titah Tuanku Agong dulu sehingga akhir penggal Parlimen yang ke-15. Jangan perlu timbul keraguan dan sebagainya. Biarkanlah orang bercakap asalkan dalam minda kita ada pemikiran bahawa kita harus bersama untuk stabil politik dan jiwa kita harus ikhlas.
0: Tambah beliau, tumpuan BN ketika ini memastikan kestabilan politik negara terus terpelihara dan mengekalkan komitmen bersama dalam kerajaan. Luar negara. Susulan kebimbangan Kongres terhadap konflik di Asia Barat yang semakin memuncak, Dewan Perwakilan Amerika Syarikat meluluskan resolusi simbolik yang mendesak Presiden Donald Trump menghentikan tindakan ketenteraan terhadap Iran, melainkan mendapat kebenaran rasmi daripada Kongres. Keputusan itu mencerminkan kebimbangan semakin meningkat dalam kalangan anggota Kongres terhadap konflik tersebut. Sementara itu, Washington dan Tehran saling membuat ancaman antara satu sama lain untuk meningkatkan serangan susulan serangan kumpulan Houthi ke atas kapal tangki minyak Arab Saudi sekaligus mencetuskan lonjakan harga minyak dunia. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres memberi amaran keadaan kini semakin tidak terkawal dan membimbangkan. Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius pula berkata konflik berkenaan boleh membawa implikasi serius kepada negara-negara pengimport minyak. Dalam perkembangan sama, harga minyak dunia melonjak susulan kebimbangan terhadap serangan di Laut Merah yang menambah tekanan kepada bekalan global ketika pasaran petroleum turut terjejas akibat penutupan hampir sepenuhnya Selat Hormuz. Niaga hadapan minyak mentah Brent meningkat 8.4% kepada $101.93 Amerika setong sekaligus melepasi paras $100 buat kali pertama sejak akhir Mei. Beralih ke sukan badminton terbuka China, wakil tunggal regu wanita pelitan Mpinah mara ke suku akhir. Kejayaan itu hadir selepas 6 lagi wakil negara yang beraksi pada pusingan kedua gagal meneruskan cabaran masing-masing dalam acara perseorangan lelaki, 3 bergu lelaki dan 2 bergu campuran. Mereka dijadualkan berdepan pasangan nombor 3 dunia dari Jepun, Yuki Fukushima, Mayu Matsumoto hari ini. Akhir sekali, Commonwealth Glasgow 2026, pemain bowling padang Izzat Syamil Zulkifli mengakui terdapat beberapa aspek perlu diperbaiki meskipun meraih kemenangan pertama dalam aksi kumpulan di single lelaki. Beliau berkata sedikit gemetar pada aksi pembukaan menentang Sikol Alexander dari Kepulauan Falkland. Namun, pengalaman itu membantunya menyesuaikan diri dengan suasana pertandingan dan meningkatkan keyakinan bagi menghadapi perlawanan seterusnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

RCI wajar didedah demi ketelusan. Desa Lestari di Perkasa tingkat pendapatan isi rumah. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang semula dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Selamat pagi diucapkan kepada pengguna Lebuh Raya Plus. Trafik didapati perlahan selepas keluar Plaza Tol Sungai Besi menuju ke pusat Bandaraya Kuala Lumpur. Seterusnya juga sesak di Lebuh Raya Kesas arah timur dari Bukit Rimau ke Highcom, Highcom ke Sifil, juga dari Kewajipan ke Susur Subang. Trafik didapati lancar secara keseluruhan di Lebuh Raya Sprint, manakala di Lebuh Raya Best Fire trafik perlahan dari Salak Selatan ke pusat bandar dan lain-lain lokasi trafik masih lagi lancar dan terkawal. Pesanan kepada anda, sila rancang perjalanan anda dengan bijak, pastikan anda berada di lorong yang betul dan jangan lupa untuk berikan isyarat sebelum menukar lorong sekiranya ingin mengubah laluan.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
3: Terima kasih kepada RTM.
4: Terima kasih kepada RTM.
5: Ribuan terima kasih kepada RTM.
6: Sebab dah menyiarkan Piala Dunia secara percuma.
7: Memberi peluang dan ruang kepada masyarakat untuk melihat kualiti dari segi persembahan digital secara langsung.
8: Saya berharap 4 tahun lagi RTM akan bawa World Cup lagi.
9: Hehehe, RTM terbaik.

0: dengan gantingan teh tarik Kopi-O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bio artis membuat anda tersenyum manis di sembang tuset. Sambil menikmati keindahan doa-doha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor, Hello YB, pada raya kita, PBT dan anda. Selain apa nak tanya, tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah Stevia untuk segmen teh tarik Kopi-O setiap weekdays. Stesen radio yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Kita kembali semula dalam jam yang kedua segmen Teh Tarik Kopi O. Anda bersama dengan saya, Apis Rizwan, temankan anda untuk edisi Jumaat 24 Julai 2026. Harapnya anda dalam keadaan yang baik, yang sedang memandu, hati-hati memandu. Kejap lagi saya akan kongsikan lagi, okey? Info trafik semasa. Dan sekarang ini saya nak kongsikan pula
0: Bio Arti.
1: Hari ini saya nak cerita tentang seorang penyanyi yang digelar Biduanita Negara.
2: Cintaku bukan di atas kertas, cintaku getaran yang sama.
1: Datuk Sri Siti Nurhaliza telah menerima ijazah sarjana kehormat dalam bidang seni kreatif dan media daripada Sunway University pada hari Khamis semalam. Tok T juga meluahkan rasa syukur atas penghormatan yang diterima dan menyifatkan ianya sebagai satu pengiktirafan besar buat diri beliau serta seluruh industri seni tanah air. Dan kata beliau sendirilah, syukur alhamdulillah pengiktirafan ijazah sarjana kehormat dalam bidang seni kreatif dan media daripada Sunway University ini adalah salah satu penghormatan yang sangat-sangat besar, kata beliau. Dan ini bukan sahaja penghargaan untuk perjalanan seni beliau seorang, tetapi juga satu pengiktirafan tertinggi buat seluruh warga industri muzik dan seni kreatif tanah air. Terima kasih kepada pihak pengurusan Sunway University atas penghormatan yang cukup bermakna ini. Dalam pada itu juga, Datuk Seri Siti Nurhaliza berharap pengiktirafan berkenaan dapat menjadi inspirasi kepada lebih ramai anak muda untuk terus memartabatkan bidang seni kreatif dan media ini, okey. Dan menurut beliau juga, penghormatan tersebut adalah membuktikan bidang seni ini bukan sahaja mempunyai nilai tinggi, malah turut mendapat pengiktirafan dalam dunia akademik. Pengiktirafan ini juga membuktikan bahawa bidang seni kreatif dan media adalah satu profession yang sangat berprestij dan dihormati oleh dunia akademik. Dan semoga anugerah ini juga bakal menjadi sumber inspirasi kepada generasi muda dan pengamal seni tempatan untuk terus berkarya dengan mutu yang tinggi, beretika serta membawa seni budaya kita ke peringkat yang lebih tinggi seperti yang Tok T buat sebelum ni. Okey, jadi tahniah diucapkan kepada Biduanita Negara Datuk Seri Siti Nurhaliza. Harapnya dengan pengiktirafan ini juga, betul lah kata Tok T, boleh membakar semangat anak-anak kita yang sekarang ini sedang berusaha, sedang berkecimpung dalam dunia seni ini, insya-Allah. Okey, selepas ini saya akan kembali untuk kongsikan info-info menarik di negeri Selangor. Terus dengarkan Selangor FM.

0: Ramai yang beli buku tapi tak sempat habis baca. Macam mana tu? Itulah sebabnya kita ada Semangat Pagi. Dato' Dr. Budiman akan kongsikan intipati paling penting daripada buku-buku terbaik dunia supaya anda dapat input bermutu dalam masa yang singkat. Dapatkan inspirasi bagi anda dalam slot Semangat Pagi bersama-sama Dato' Dr. Budiman setiap Selasa 9.15 pagi eksklusif di Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi Carta Hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia Carta Hits 20. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

0: Kekal on point dan lebih energetik bersama dengan kami di Selangor FM. Frekuensinya 100.9 MHz. Yang mana nak dengarkan kami secara dalam talian. Alah, Peace dah nak turun kereta dah ni. Buka dekat telefon pula. Muat turun sekarang ini aplikasi RTM Klik. Yang mana nak WhatsAppkan soalan agama untuk ANTT sebentar nanti, anda boleh hantarkan di talian WhatsApp ini.
1: Dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
0: Selamat bertugas, saya ucapkan kepada anda yang dah mulakan tugasannya. Selamat berniaga juga. Abang Man katanya hari ini berada di Behrang Station Pasar Pagi, ya. Kepada yang dah dalam perjalanan nak ke Pasar Pagi itu pun, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusannya. Itulah seronok dekat negeri Selangor ni. Macam-macam ada. Pagi-pagi dah ada Pasar Pagi dekat Behrang Station. Ada lemang, ada dodol, macam-macam ada. Okey. Dan meluangkan masa bersama dengan keluarga di destinasi berkonsepkan alam semula jadi. Esok ujung minggu kan, tak tahu nak pergi mana. Alam semula jadi ataupun benda-benda healing ini menjadi buruan orang ramai lah. Apa yang menarik bukan sahaja dapat berehat daripada kesibukan kota, malah boleh juga melakukan pelbagai aktiviti menarik sekaligus membina pengalaman baharu. Kat mana anda nak buat lakukan aktiviti-aktiviti yang begini? Seiring perkembangan masa kini, Selangor Fruit Valley di Bestari Jaya tampil dengan beberapa tarikan baharu termasuk kafe Vanilla, glamping dan juga Taman Buah Nadi. Dan menurut Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor, PKPS sendiri, iaitu Datuk Wira Dr. Muhammad Khairin Muhammad Razi, pembangunan tersebut merupakan sebahagian daripada usaha membawa SFV ataupun Selangor Fruit Valley ini ke fasa yang baharu, dan ianya sekaligus menjadikan destinasi di bawah pengurusan PKPS tidak lagi hanya menjadi lokasi untuk menikmati suasana dusun dan hasil pertanian, sebaliknya menawarkan pengalaman lebih menyeluruh dengan menggabungkan elemen alam semula jadi, rekreasi, pendidikan bagi memenuhi kehendak pengunjung masa kini. Satu tempat macam-macam boleh buat. One stop center kan. Dan dijangka mula beroperasi pada bulan Oktober hadapan. Kafe berkenaan menawarkan pengalaman menjamu selera dalam suasana kebun dengan pilihan makanan, minuman serta produk hiliran berasaskan vanila. Mana vanila lover ni boleh datang ke SFV. Antara sajian yang bakal ditawarkan termasuk croffle vanila, vanila latte, ice cream vanila dan macam-macam lagi yang berasaskan vanila lah. Dan bagi pengunjung yang ingin menikmati suasana ladang dengan lebih dekat, SFV turut membangunkan kemudahan glamping berkonsepkan kemah moden di tengah-tengah kawasan menghijau. Kemudahan tersebut dijangka menjadi pilihan keluarga, kumpulan, rakan-rakan dan pengunjung yang mahu bermalam dalam suasana alam semula jadi dengan lebih santai. Tak perlu pergi jauh-jauh kan, kat Bestari Jaya dah ada dah. Dalam pada itu juga, pembangunan Taman Buah Nadi pula dilaksana sebagai usaha untuk memelihara spesies buah-buahan tempatan yang semakin sukar ditemui. Selain memelihara hazanah biodiversiti negara, taman berkenaan juga akan berfungsi sebagai ruang pembelajaran kepada pengunjung, khususnya generasi muda. Antara tanaman yang diperkenalkan termasuk belimbing buluh, beruas, kanding burung, jentik-jentik mentega, petai, gajus, tampoi. Tak terhenti dekat situ. Pihak pengurusan SFV turut merancang untuk pembangunan taman haiwan berpusat dan laman kuda bagi melengkapkan pengalaman agro pelancongan di destin berkenaan. Okey, jadi itu dia yang menarik menanti anda di Selangor Fruit Valley. Yang mana sedang merancang nak pergi bercuti bulan 10 nanti, mungkin ini antara lokasi yang boleh jadi pilihan anda. Okey, tak perlu pergi jauh-jauh sebab

0: Hentikan tinggal anak kecil sendirian di dalam kenderaan.
1: Tiada alasan, tiada kompromi kealfaan anda membawa pada. Kecuaian individu meninggalkan kanak-kanak dalam kenderaan tanpa pengawasan adalah suatu kesalahan di bawah Seksyen 31(1)(A) Akta Kanak-Kanak 2001. Jika disabitkan kesalahan, boleh dikenakan denda tidak lebih RM50,000 atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Mesej ini daripada Polis Diraja Malaysia.
2: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
3: Status trafik di semua lebuh raya bertol di sekitar Lebah Kelang. Kita mulakan di lebuh raya NKVI E1 arah utara sesak dari Setia Alam ke Subang. Begitu juga di lebuh raya Plus E1 dari arah selatan belahan dari Sungai Buloh menuju ke Bukit Lanjan. Manakala di lebuh raya Plus E2 arah utara Plaza Tol Sungai Besi ke Pusat Bandaraya dan Putra Mahkota ke Subville City. Kita beralih ke lebuh raya Kesas E5 dari arah timur Kota Kemuning belahan menuju ke Sifil dan Sifil ke Kewajipan, arah barat Plaza Tu Sanwi ke Kewajipan, Elite E6 arah selatan Putrajaya ke Putrahaid dan akhir sekali di lebuh raya Best Raya arah utara Salak Selatan ke susul keluar Jalan Istana. Berhati-hati ketika memandu, sila rancang sebaiknya perjalanan anda. Jika anda ingin kongsikan info trafik di lokasi anda, hantarkan saja di talian WhatsApp Selangor FM 019-330-4425. Hati-hati memandu.
2: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Berdasarkan Task Force Siasatan Isu 3R, Race, Religion dan Royal yang membabitkan agama dan perkauman boleh mengundang kemarahan masyarakat dan kekacauan. Awas, sekiranya anda adalah pelaku, anda bakal dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Asutan 1948 dan kesalahan yang termaktub di bawah Kanun Kesiasaan kerana menyebarkan berita palsu yang berkecenderungan menghasut atau ugutan yang boleh menyebabkan kegentaran awam melalui platform media sosial. Jadi, pengguna media sosial yang bijak, membangun Malaysia Medani, tekad perpaduan penuhi harapan. Selangor FM, pilihan tepat.
1: 7.50 minit pagi dan sekarang ini selamat pagi diucapkan kepada anda. Sarapan apa pagi ini? Ha, selamat menjamu selera lah saya ucapkan kepada anda. Kejap lagi saya akan hidangkan kepada anda ANTT. Apa nak tanya, tanyalah. Perkongsian agama kita bawakan untuk anda. Di mana kalau anda nak turut bertanyakan ada persoalan-persoalan agama, anda boleh hantarkan di dalam WhatsApp 019-330-4425. Dan dua talian seperti biasa akan buka selepas ini bermula jam 8 pagi sehingga jam 10 pagi nanti. Anda boleh hubungi di 03-2287-3203 ataupun 03-2287-3204. Walau di mana juga anda berada, terus dengarkan radio nombor 1 Orang Selangor.
2: Satu minggu, satu siram. Hayati dan teladani kisah-kisah kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat serta para nabi terdahulu setiap Jumaat 9.30 pagi di Selangor FM. Pilihan tepat.

0: Jumaat. Stesen radio yang on point memainkan lagu ketuhanan terbaik dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap. Aku dah cakap, tak nak dengar. Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi, jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.